0: Ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia Desak Madya Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Mianga, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Pertama, kami masyarakat Pulau Mianga menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
2: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Mianga, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Mianga.
2: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
3: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
1: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa, atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Mihtahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
5: Ya, 1.500.
6: Pinten, Bu, kemasan, Bu, yang minyak kita.
4: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
6: Yang nyari padahal banyak ya, Bang. Hari ini masih langka ya, Mas?
5: Langka.
4: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
8: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MRK Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
9: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alam-alam, ya, itu dia sudah berniat, ya. Dan kalau yang tidak sempat sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambilnya.
8: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji, terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu, jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisahkan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Kru 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Armuzna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar. pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo Alam. Ya, nanti kami coba hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Armusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah
3: kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
4: Vendor untuk joki ini sudah mewanti-wanti kepada joki atas nama Halier ini akan nama legend atau ya pembeli order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
3: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
2: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
3: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun. Karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar. Karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
5: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
6: Ya, indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Wina ya.
5: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, ya, Mas Aini.
6: Betul.
5: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
3: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dianggap itu opsi kedua, dan dianggap juga gagal, gitu.
0: Pandangan masyarakat terkait kecurangan

0: kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
1: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran, terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih gak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani,

pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Raja Salsabila dan Iis Rothford dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga ibu penting dengan sikap yang pancasilais.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Sebanyak 1.321 wisudawan dari 156 program studi yang tersebar di 15 fakultas sudah selesai menandai kelulusannya di perguruan tinggi negeri tertua di luar Pulau Jawa tersebut, yaitu di perguruan tinggi UNAN tentunya. Nah, wisudanya dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu kemarin ya, tanggal 9 dan 10 Mei lalu. Di awal pidatonya, sambutan dari Rektor UNAN, Eva Yonedi PhD, mengungkapkan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya salah seorang ibunda dari salah satu wisudawan di hari tersebut, yaitu Thelma Feby Margaret Hawaii dari Fakultas Farmasi, yaitu Ibu Rosina Evelyn Kehek yang berasal dari Sorong, Papua Barat. Selanjutnya, Rektor UNAN juga menyatakan bahwa UNAN tidak berhenti untuk tumbuh. Akreditasi UNAN, yaitu unggul, itu sudah meraih akreditasi institusi unggul ini dari BAN PT dan berlaku hingga Desember 2028. Di tahun lalu ya, hingga tahun 2025 ada 57 program studi UNAN yang juga sudah meraih akreditasi unggul jaminan mutu atas setiap prodi yang ada. Kemudian juga reputasi global yang terus menanjak. Dalam Times Higher Education atau THE 2025, UNAN meraih peringkat ke-8 nasional, naik dari posisi 10 tahun sebelumnya. Di tingkat dunia, UNAN berada di posisi 201 hingga 250 dalam Interdisciplinary Science Ranking THE. Nama Universitas Andalas sekarang menggema di panggung internasional. Nah, transformasi digital UNAN juga sekarang sudah menerapkan tanda tangan elektronik ya di ijazah dan di platform My UNAN untuk layanan mahasiswa dan alumni. Ada sistem saku digital juga untuk efisiensi keuangan serta pusat layanan terpadu, semua sebagai wujud universitas yang bergerak ke masa depan. Wow, banyak sekali tentunya ya hal-hal yang telah diraih oleh universitas tertua di luar Pulau Jawa ini, dan tentunya dengan ini para mahasiswanya juga diharapkan dapat terus meningkatkan pendidikan mereka, keilmuan mereka, termasuk juga para dosen-dosen dan semua yang terlibat di dalamnya. Tentu saja harapan semua orang seperti itu ya, pendengar.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar, terima kasih Anda terus bersama kami. Kali ini pukul 8.06 menit waktu Indonesia Barat. Kesibukan Anda, aktivitas Anda di pagi ini akan dimanfaatkan saya selanjutnya ya, Ahmad Isan, yang akan hadir dalam Bincang Pagi. Seperti apa kira-kira obrolan rekan saya dan juga narasumbernya nanti? Pastikan Anda untuk terus bersama kami hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar di manapun berada. Hari ini di awal pekan, di Senin 11 Mei 2026. Saya Madesan, tim pagi menemani Anda untuk 1 jam ke depan di pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat di Bincang Pagi. Apa kabar pagi Anda untuk hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kalaupun sebaliknya, yang mana terus berikhtiar dan juga disertai doa, mudah-mudahan segala permasalahan yang Anda alami, yang Anda rasakan, akan ada solusi yang efektif sehingga bisa terus menjalani kehidupan ini dengan kebahagiaan, walaupun kecil kebahagiaan itu, ya. Terkadang kebahagiaan kecil itu yang melebihi dari segala hal yang mungkin Anda dapatkan selama ini. Apa contohnya ya? Ya tadi alhamdulillah bisa menikmati, menghirup udara segar pagi ini. Cuaca untuk pagi ini di seputaran Aur Kuning juga cukup adem ya. Tidak begitu panas, tidak begitu dingin, walaupun di beberapa wilayah seperti halnya di Agam Timur. Dini hari tadi sangat ya, dingin sekali, suhunya juga di bawah standar ya. Nah ini tentu dipengaruhi dengan hujan yang terjadi di beberapa daerah juga seharian kemarin. Dampak hujan juga mempengaruhi beberapa titik-titik atau daerah kerawanan atau potensi kebencanaan hidrometeorologi, apalagi jalur jalan lintas ya, baik jalan provinsi, jalan nasional, jalan kota atau kabupaten yang juga dipengaruhi dengan intensitas hujan untuk dipahami dan juga dicermati ya. Jangan sebenarnya terjebak ya, longsoran, kemudian juga ada pohon tumbang dan sebagainya. Juga kami selalu mengajak dan menghimbau, di beberapa daerah juga terjadi musibah kecelakaan lalu lintas, baik kecelakaan beruntun, ada yang tidak beruntun, atau juga ada yang tabrakan ya, berlawan dengan kendaraan dari arah berlawanan ya. Nah kalau di Minangko dikenal dengan istilah kecelakaan adu kambiang ya. Nah ini juga beberapa waktu lalu juga insiden ya, menyebabkan belasan penumpang meninggal dunia ya, terhadap salah satu bus angkutan luar provinsi ya, antar kota di Indonesia ini, bertabrakan dengan satu unit kendaraan tangki pengangkut BBM. Juga insiden juga kendaraan yang sama, ya merek yang sama, juga terjadi kecelakaan membuat satu pengendara sepeda motor meninggal dunia di lokasi kejadian di kawasan Pasaman Barat. Itu adalah fakta lapangan bahwasanya konsentrasi berkendaraan penting, kemudian juga mencermati baik juga bagi Anda pengendara sepeda motor atau juga mobil ya. Ini harus sama-sama diingatkan. Apalagi Anda sebagai penumpang, ketika menjadi penumpang di kendaraan umum, Anda berhak ya komentar ya, kalau bisa marahin pak sopirnya, oknum sopirnya ya, yang ugal-ugalan ya di jalan raya. Ada yang menghindari lubang kecil, lubang besar, sehingga juga mengambil jalur orang lain, insiden tidak bisa dielakkan. Termasuk juga para pengendara sepeda motor ya, nyawa itu hanya satu, tidak ada nyawa yang disimpan di lemari. Jadi ketika berkendaraan, apalagi anak muda yang masih uji coba nyalinya untuk bisa berkendaraan lebih melaju di jalan raya yang katanya hebat, ya, katanya super dan sebagainya, sehingga dia lupa bahwasanya kalaupun jatuh aspal keras, nah ini juga menjadi catatan penting. Sayangi dan lindungi anak Anda, keluarga Anda.

di Padang Panjang, Kelurahan Bukit Surungan di Kecamatan Padang Panjang Barat terus mematangkan persiapan dalam penilaian Lomba Gerakan PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat pada Juni mendatang. Juga ada informasi pendengar di Bukit Tinggi kegiatannya, di mana pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID kini tengah merumuskan regulasi penguatan pengawasan konten negatif bermedia sosial.

Di Agam pendengar, dukungan program gerakan tanam atau Gertam 50 ribu hektar secara nasional di Kabupaten Agam ditargetkan selesai pada Mei mendatang. Satu berita olahraga pendengar berkaitan dengan mentawai selancar Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, di mana Pantai Katiek di Kepulauan Mentawai dipersiapkan menjadi panggung selancar Pekan Olahraga Provinsi atau Proprov Sumatera Barat 2026 yang dihelat di Oktober mendatang. Informasi itu bisa Anda baca di portal kami di rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: punya teman. Malam minggu dia melongo.
1: Kita buka suara kita di Bincang Pagi di siar ini di Senin 11 Mei 2026 bersama Sekoji dengan Jomblo. Nah, buat yang persiapan untuk melangsung pernikahan, mungkin apakah minggu ini, minggu depan, bulan ini atau bulan depan untuk bisa siap-siap mematangkan sesuatunya, mudah-mudahan menjadi sekeluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Salam bahagia dari RR Bukit Tinggi.

0: Dengarkan Bincang Pagi di Pro 1 RRI Bukit Tinggi di FM 97,2 MHz. Kami membahas berbagai topik menarik seperti berita lokal dan nasional, budaya, politik, hiburan, religi, wisata, ekonomi dan bisnis, pendidikan, serta topik kekinian yang penting untuk Anda. Dengarkan Bincang Pagi, topik menarik menanti. Makin dekat, makin bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami udarkan di Jalan Profesor M. Yamin SH, nomor 199 Aur Kuning, Bukit Tinggi. Bincang Pagi, inspirasi setiap hari.
1: Dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Hai pecinta musik Indonesia, Anda ingin mendengarkan lagu-lagu hits Indonesia yang disuka? Kami siap putarkan untuk Anda. Cinderella hadir setiap Rabu hingga Senin pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request lagu Anda via telepon dan WhatsApp di 0811 669 9720. Anda juga bisa request di live TikTok kami at pro1.bukittinggi. Ada 10 lagu pilihan setiap harinya loh. Jangan lupa follow TikTok kami untuk update lagu-lagu favorit Anda. Cinderella, siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Portal Digital, sebuah program acara yang akan memberikan informasi dan edukasi tentang perkembangan terbaru di dunia ekonomi, digital, teknologi, dan informasi bisnis. Acara ini juga akan menambah wawasan bagi pelaku usaha, generasi milenial, profesional muda, serta masyarakat umum yang akan bergelut dalam dunia ekonomi berbasis teknologi. Ikuti acara Portal Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM. Portal Digital.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: ratusan tahun manusia berusaha menciptakan alat untuk mendatangkan kesejukan. Beragam cara dilakukan, mulai dari orang Mesir kuno yang mengatasi udara panas dengan menggantungkan kain basah di pintu rumah mereka. Kemudian orang Romawi kuno mengalirkan air ke rumah-rumah dengan pipa untuk menurunkan suhu makanan. Lalu, para peneliti mulai bekerja untuk menghasilkan alat yang membuat kehidupan manusia lebih nyaman. Terciptalah alat penyejuk udara atau AC, yang perkembangan teknologinya sejalan dengan kulkas.
1: Kewaspadaan dan kolaborasi masyarakat dalam menghadapi risiko bencana seperti cuaca ekstrim, banjir dan longsor, serta potensi bencana lainnya. Kami hadir bersama narasumber untuk membahasnya dalam dialog interaktif.
2: You are now tuned in to your number one radio station.
1: Simak dan dengarkan Dialog Kentongan setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Dialog Kentongan di Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

0: Pendengar dimanapun berada sudah pukul 8:33 menit waktu Indonesia Barat di pagi hari ini. Pendengar, kami perbarui informasi Anda untuk 3 hari ke depan cuaca di Rana Minang seperti apa, karena informasi cuaca ini penting bagi Anda yang tinggal di daerah aliran sungai atau di bantaran sungai, kemudian di daerah yang sudah terdampak kebencanaan hidrometeorologi. Kemudian juga mungkin Anda yang tadi berpergian harus melewati jalan atau juga kawasan yang mungkin juga rawan kebencanaan. Nah, kami akan ajak Anda untuk berbincang di pagi hari ini untuk menyimak informasinya bersama BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau Padang Pariaman. Di ujung telepon sudah bersama pagi hari ini ada Kak Silvia selaku Prakirawan BMKG. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Silvia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang
0: Isa. Baik, sehat untuk pagi hari ini, Kak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Ini informasi yang akan Kakak sampaikan untuk 3 hari ke depan, cuaca di Sumatera Barat seperti apa nih, Kak Silvia? Silakan Kak Silvia.
1: Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya, Bang Isan. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 3 hari ke depan, 11 hingga 13 Mei 2026. Untuk hari ini, pada pagi hari ini terpantau cuaca di Sumatera Barat umumnya berawan. Terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Pasaman, 50 kota, dan Darmasraya. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti, cuaca di Sumatera Barat kami perakirakan umumnya berawan hingga hujan ringan. Terdapat hujan ringan di wilayah Pasaman Barat, Bukit Tinggi, Pasaman, Solo, Sijunjung, dan Darmasraya, serta hujan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan, 50 kota, Kabupaten Solo, dan Solo Selatan. Kemudian untuk malam hari nanti, cuaca kami perakirakan umumnya berawan. Dan untuk dini hari, cuaca di Sumatera Barat kami perakirakan umumnya berawan, potensi hujan ringan di sebagian wilayah Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan Pasaman, serta potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Pasaman Barat, Agam, Padang, dan Pesisir Selatan. Lanjut untuk hari kedua pada tanggal 12 Mei 2026, untuk pagi hari, cuaca kami perakirakan umumnya berawan, potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, dan Pasaman. Kemudian untuk siang hingga sore hari juga masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk potensi hujan ringan yaitu di wilayah Padang Panjang, Payakumbuh, Sawah Lunto, dan Darmasraya, serta potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Padang Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 kota, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Kota Solo, dan Sijunjung. Kemudian untuk malam hari, pada esok hari, cuaca masih kami perakirakan umumnya berawan hingga hujan ringan. Hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Pasaman, Payakumbuh, Sawah Lunto, dan Darmasraya, serta potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Pesisir Selatan, 50 kota, Kabupaten Solo, Solo Selatan, dan Sijunjung. Kemudian untuk dini hari, cuaca kami perakirakan umumnya berawan. Lanjut untuk hari ketiga, secara keseluruhan masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, terutama pada siang, sore, hingga malam hari, di mana untuk pagi hari cuaca kami perakirakan untuk hari ketiga pada tanggal 13 Mei 2026 umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari cuaca kami perkirakan umumnya berawan, potensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Sawah Lunto, Solo Selatan, Sijunjung, dan Darmasraya, serta potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 kota, dan Kabupaten Solo. Kemudian untuk malam harinya kami perakirakan umumnya berawan, potensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat, Bukit Tinggi, Pasaman, Sawah Lunto, dan Sijunjung, serta potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan, 50 Kota, Payakumbuh, Kabupaten Solok, Solok Selatan, dan Tarumas Raya. Kemudian untuk dini hari, pada hari ketiga, potensi hujan ringan di wilayah Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, dan Solok Selatan. Demikian informasi kita.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Sylvia sudah menggelar di pagi hari ini Kak Sylvia ya.
1: Ya,
0: baik, salam sukses dan kami masih menunggu nanti kalaupun ada update cuaca lainnya Kak Sylvia.
1: Ya, baik. Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Sylvia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar itu Kak Sylvia selaku perakiraan dari BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau Padang Pariaman sudah menggelar di pagi hari ini. Ya karena masih tadi beberapa catatan yang disebut oleh BMKG ya, wilayah-wilayah yang berpotensi hujan termasuk tadi berkali-kali ada kata atau wilayah bukit tinggi sekitarnya juga penting ya, walaupun bukit tinggi ini berada di ketinggian tapi juga cukup mempengaruhi beberapa aktivitas, mungkin juga kondisi tempat tinggal dan sebagainya, untuk tetap ya menjaga atau juga mencegahnya lebih dini kalau mungkin ada luapan air, drainase yang masih tersumbat, kemudian juga ada galian dan sebagainya. Baik, menjelang kita bergabung lagi, mencoba untuk berbincang dengan beberapa narasumber menjelang pukul 9 pagi ini, kami masih hadirkan beberapa nuansa dan selingan bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi di edisi hari ini.

Selanjutnya, tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

0: dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi, berisi video singkat, interaksi dengan pendengar dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi, ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Sampaikan keluhan Anda terhadap layanan publik ke 0811-6699-720, ke 0811-6699-720. Anda juga dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor yang sama, atau Anda dapat menghubungi kami di line telepon 0752-643856, 0752-643856. Keluhan Anda dapat juga disampaikan di akun media sosial kami melalui Instagram, TikTok, Facebook, dan kanal live chat RRI Bukit Tinggi, Pro 1 RRI Bukit Tinggi, Pro 2 RRI Bukit Tinggi, dan Pro 4 RRI Bukit Tinggi. You are now to your number one radio station. Pihak terkait akan menindaklanjuti keluhan Anda. Jangan ragu dan segera bergabung di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Perempuan memiliki peran penting dalam membangun keluarga, masyarakat, dan bangsa. Kesetaraan gender bukan hanya hak, tetapi juga langkah menuju kemajuan bersama. Melalui program Perempuan Berdaya, Pro 1 RRI Bukit Tinggi menghadirkan ruang dialog dan inspirasi untuk mendorong pemberdayaan perempuan di berbagai bidang kehidupan. Ada beragam tema menarik, membuka wawasan, dan mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan. Dengarkan program ini, dan jadilah bagian dari perubahan menuju masyarakat yang adil dan setara. Perempuan Berdaya, hadir setiap Senin pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Ketika dimanapun berada, lagu dari Adera, Lebih Indah, ya, membawa kita ke pukul 8.51 menit waktu Indonesia Barat di pagi hari ini. Salam bahagia, salam sehat selalu, ya. Lagu ini memang tidak asing di kancah musik Indonesia, terutama di RRI, karena terpilih sebagai lagu yang dibawakan peserta bintang radio di tahun 2014 silam.

Dengar, berkaitan yang spesial juga, memang di hari ini ada peringatan sebagai Hari POM TNI, yaitu Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia yang diperingati setiap tanggal 11 Mei di Indonesia. Di POM TNI bertugas menjaga disiplin, penegakan hukum, dan tata tertib di lingkungan militer. Adapun Polisi Militer terbentuk dari pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada tanggal 5 Oktober 1945 silam. Nah, pada masa awal kemerdekaan, anggota dari TKR ini berasal dari beragam unsur masyarakat yang ikut mempertahankan Indonesia. Beberapa bulan berikutnya, yakni di Desember 1945, markas besar TKR mulai menginstruksikan pembentukan Satuan Polisi Militer. Langkah itu dilakukan untuk menjaga disiplin di tubuh tentara yang kala itu masih dalam tahapan penataan. Nah, pada tanggal 22 Juni 1946, Presiden Soekarno meresmikan Satuan Polisi Militer yang selanjutnya berkembang menjadi POM TNI seperti hingga sekarang. Dalam perjalanan sejarahnya, struktur organisasi Polisi Militer sempat mengalami beberapa perubahan. Pada tahun 1948, Badan Kepolisian Tentara dihapus dan digantikan oleh Korps Polisi Militer atau CPM merujuk penetapan nomor A-113/1948. Seiring berjalannya waktu, CPM berkembang dengan mengalami restrukturisasi usai era reformasi dan pemisahan TNI dengan Polri. Panglima TNI mengeluarkan kebijakan baru mengenai fungsi kepolisian militer di lingkungan TNI. Selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2015, Panglima TNI menjabat kali itu yakni Muldoko kembali merombak struktur Satuan Polisi Militer agar berada langsung di bawah komando Panglima TNI. Peringatan Hari POM TNI setiap tanggal 11 Mei merupakan bentuk penghormatan atas pengabdian dan tanggung jawab besar yang dijalankan oleh aparat dari polisi militer dan menjaga kedisiplinan prajurit TNI di tanah air. Selamat untuk Hari POM TNI di seluruh tanah air bersama RRI Bukit Tinggi. Informasi itu bisa Anda baca di portal kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar dimanapun berada, tidak terasa sudah mendekati pukul 9 pagi ini di edisi Senin 11 Mei 2026. Saya merasa nanti pagi pamit mundur, ketemu lagi insya Allah di besok untuk bisa kami perbincangan dengan topik-topik menarik. Masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. KFI masih lanjut acara hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: You are now tuned in. Anda baru saja mendengarkan Bincang Pagi hari ini di Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

0: putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar di media sosial Facebook, unggahan berisi tautan dengan judul pendaftaran rekening aktif untuk cegah pemblokiran. Dalam unggahan tersebut bernarasikan khawatir rekening tabungan Anda diblokir oleh PPATK. Segera daftar rekening yang masih aktif atau terpakai melalui link yang sudah kami sediakan. Dan untuk juga yang sudah terlanjur diblokir, juga bisa registrasi ulang melalui link pendaftaran di bawah. Faktanya, unggahan tersebut merupakan konten penipuan. Dari laman komdigi.go.id yang melansir dari turnbackhoax.id, tautan tidak mengarah ke laman resmi Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan PPATK, ppatk.go.id. Warganet justru diarahkan untuk mengisi identitas pribadi seperti nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram aktif. Kemudian ditelusuri juga pada laman resmi PPATK, ppatk.go.id. Hasilnya, tidak ditemukan informasi mengenai pendaftaran rekening aktif.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kita ikuti Halo RRI edisi hari ini.

Halo RRI, sampaikan keluhan dalam program Halo RRI melalui pesan WhatsApp di nomor 0811-669-9720, di 0811-669-9720. Ketik nama, spasi alamat, spasi keluhan Anda terhadap layanan publik. Anda dapat menelpon kami di line telepon 0811-669-9720 dan di line telepon 0752-643-856. Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Bukittinggi.

0: 107,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, dari Chris Pati dengan sepanjang usia mengantarkan kita ke pukul 9 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat, tentunya dalam program Halo RRI. Jadi silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda, menyampaikan keluh kesahnya begitu ya, atau permasalahan-permasalahan yang Anda rasakan di sekitar Anda, dapat langsung disampaikan kepada kami dalam Halo RRI di 0811669720 melalui line telepon dan juga line WhatsApp kami. Jadi silakan ya, kami nantikan di telepon maupun WhatsApp untuk Anda ingin bergabung bersama kami dalam Haro RRI. Kita akan terima dulu untuk telepon kita yang pertama di pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Halo RRI. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
1: Selamat pagi dulu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Bapak?
1: Bujang Palala, Kak.
0: Dari Bujang Palala, oke. Okay. Apa yang ingin disampaikan udah Bujang Palala?
1: Lalu kak, cuman suara kak tidak berasiah, loh.
0: Suara tidak berasiah, ya. Ini di daerah mana?
1: Ipuah Mandiangin.
0: Ipuah Mandiangin, oke. Okay. Itu saja yang ingin disampaikan, ya.
1: Iya, ya nggak berasiah, Kak.
0: Iya, baiklah, nanti akan kami sampaikan karena.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam.

Ya, masih kami nantikan untuk Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan Anda di pagi hari ini. Kemudian juga tidak harus berkaitan dengan RRI saja ya, tapi bisa tentang hal-hal lain juga. Jadi bisa Anda sampaikan langsung bersama kami di line telepon kita 0811669720 melalui telepon maupun melalui WhatsApp kami.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Halo RRI,

0: Kami sudah menilanjuti informasi yang dipertanyakan oleh Pak Das di Halo RRI beberapa waktu lalu ya. Dari Pak Das di Parabe, Jalan Parabe sebagai jalan alternatif Bukit Tinggi Maninjau, pintu masuk arah Jembatan Durian sempit, mendaki dan belokan tajam, sehingga di waktu liburan dan lebaran bikin macet panjang. Tolong solusinya Pak PU agar pintu masuk ke Parabe bisa lancar. Terima kasih. Nah, kami sudah mengkonfirmasi kepada di Kepala Dinas PUPR di Bukit di Agam ya, Pak Ofrizon, melalui pesan WhatsApp juga, karena beberapa waktu lalu juga tengah rapat ya, terkait dengan usulan kelancaran jalan alternatif sungai. Tentu kita survei ke lapangan dan kita programkan ke dalam renja DPUTR ya. Mudah-mudahan ada kesediaan anggaran untuk pembiayaan di tahun depan ya. Kami pertajam lagi tanggapan dari Pak Das terkait usulan kelancaran jalan alternatif Simpang Bangkawe, Simpang Durian, garis dalam kurung R.05.005, akan kita cek ke lapangan dan kita programkan ke dalam rencana kerja Dinas PUTR Kabupaten Agam. Mudah-mudahan ada kesediaan anggaran untuk pembiayaan di tahun depan. Ini sudah dikonfirmasi tanggapan Pak Das di Parabe ya, oleh Pak Ofrizon selaku Kepala Dinas PUTR di Kabupaten Agam.
1: Halo RRI, setiap Senin, Rabu dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Halo RRI, sampaikan keluhan dalam program Halo RRI melalui pesan WhatsApp di nomor 0811-669-9720, di 0811-669-9720. Ketik nama, spasi alamat, spasi keluhan Anda terhadap pelayanan publik. Anda dapat menelpon kami di line telepon 0811-669-9720 dan di line telepon 0752-643856. Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
3: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI berfungsi sebagai wadah bagi publik untuk menyampaikan keluhan atau pertanyaan terkait pelayanan publik di tingkat lokal yang kemudian langsung direspon oleh pihak terkait. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Sampaikan keluhan Anda terhadap layanan publik ke 0811-6699720, ke 0811-6699720. Anda juga dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor yang sama. Atau Anda dapat menghubungi kami di line telepon 0752-643856, 0752-643856. Keluhan Anda dapat juga disampaikan di akun media sosial kami melalui Instagram, TikTok, Facebook, dan kanal live chat RRI Bukit Tinggi, Pro 1 RRI Bukit Tinggi, Pro 2 RRI Bukit Tinggi, dan Pro 4 RRI Bukit Tinggi.
1: You are now to your number one radio station.
0: Pihak terkait akan menindaklanjuti keluhan Anda. Jangan ragu dan segera bergabung di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: 9:33 menit waktu Indonesia Barat, masih bersama Halo RRI. Untuk itu masih kami nantikan interaktif Anda bersama kami, untuk Anda yang tentunya ingin menyampaikan keluhan-keluhan Anda gitu ya, terkait berbagai hal. Tidak harus tentang RRI, tentunya boleh tentang hal-hal lain yang ada di sekitar kita juga. Mungkin Anda ingin menyampaikan terkait air, pelayanan air misalnya, atau hal-hal yang lainnya ya, pokoknya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari di sekitar Anda. Silakan Anda sampaikan bersama kami dalam Halo RRI. Kami akan nantikan melalui line telepon dan juga line WhatsApp kami di 0811 6699 7720.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia, dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau loyo berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan

0: Halo RRI, dan kali ini kita akan terima dulu ada salah seorang penelpon lagi yang akan kita dengarkan ya keluhannya kira-kira apa nih. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo RRI.
0: Iya, halo juga Uncu Divo.
1: Ya.
0: Iya. Oke, Uncu Divo, apa nih yang ingin disampaikan dalam Halo RRI hari ini?
1: Halo RRI, pertama RRI-nya mati.
0: Gimana, maaf?
1: Pertama RRI-nya mati.
0: Sekarang sedang mati ya?
1: Ya, udah mati.
0: Oke.
1: Satu, ingin memperihal sampah lah.
0: Oke, tentang
1: kenapa
0: sampah.
1: Saya ingin di tempat saya ini bisa di depan tempat sampahnya lagi dibuat lagi yang udah digunakan tempat sampah itu. Karena nggak ingin membakar sampah, nggak ingin buang ke sungai. Dan hewan liar yang meradulkan sampah itu dipindahkan ke habitatnya biar aman hidup di tempat kita tentram. Dan dia tentram hidup di tempat dia. Setelahlah hewannya itu berpemilikan atau tidak, ada bias atau tidaknya, pokoknya dia dipindahkan biar tempat sampah bisa dihidupkan lagi. Sudah berbagai macam cara menaruh sampahnya selagi menunggu becak sampahnya datang, digantung, ditaruh, tetap aja dia beradulkan sama hewan liar yang bernama anjing itu. Kontainer aja udah nggak ada, semua tempat sampah udah nggak ada, nggak mau buang sampah ke sungai dan nggak mau bakar sampah.
0: Oke. Jadi biasanya hari-hari biasa itu sampahnya ditinggalkan di tepi jalan, kemudian nanti akan diangkut oleh oleh mobil sampah begitu Uncu. Tapi sekarang
1: becak sampah.
0: Oke. Tapi menjelang becak sampahnya datang, itu sampahnya sudah berserakan gitu ya akibat anjing ya?
1: Iya, dia beradulkan. Mm-hmm. Kan harus bekerja lagi ngumpulin jadinya nih.
0: Iya, baik.
1: Mungkin dia lapar atau gimana, kan kasihan kita. Mungkin dia cari makan mungkin ini.
0: Betul. Oke.
1: Kalau dipindahkan ke habitatnya kan dia tenang, itu ada makanan tuh dia ini.
0: Oke, Uncu Divo.
1: Iya, alamatnya di Jalan Singkuang belakang rumah makan Naluri di lampu merah Singkang Ambacang. Okay. Kelurahan 67 Kecamatan Lubuk Sitarah ini.
0: Oke, baik Uncu. Telah kami catat.
1: Kemudian kita hidup RRI ya, ini galau nih, enggak ada RRI apalagi ini ada udah ada selalu berita. Ada iklan itu terus nih.
0: Iya. Ini lagi kebetulan listrik di pemancar kita tuh sedang mati sekarang Uncu Divo. Dari tadi malam ya kalau nggak salah, atau dari kemarin sore gitu. Ya sedang mati itu listriknya.
1: Saya gitu. ingin menyimak ingin acara itu mungkin mau mulai lagi. Setiap saya hidupkan RRI Bukit Tinggi itu ada iklannya.
0: Betul.
1: Mungkin mau mulai, itu mungkin lagi ini.
0: Iklan pesta bola ya Uncu ya? Iya, betul.
1: Iya, saya ingin menyimaknya. Karena saya cuma punya radio satu-satunya nih.
0: Baik.
1: Kalau TV nggak ada rusak ini. Tapi siarannya yang nggak ada nih.
0: Baik, Uncu. Oke, baiklah. Terima kasih, Uncu.
1: Ya, itu saja lah ya ini.
0: Iya, terima kasih Uncu Divo untuk informasinya.
1: Terima kasih banyak. Maaf. Assalamualaikum nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Uncu Divo yang ada di Anam Suku Kota Solok ya. Masih kami nantikan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, ingin menyampaikan keluhan Anda. Kita terima dulu yang satu ini. Halo, selamat pagi. Halo RRI. Selamat pagi. Halo RRI. Oke. Baiklah, 0811669720 di line telepon dan juga line WhatsApp. Kami akan terima pengaduan Anda begitu ya, tentang apapun yang terjadi di sekitar Anda mungkin ya. Halo. Iya, baiklah, terima kasih. Kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami dalam Halo RRI.

Anda masih mendengarkan Halo RRI. Anda masih mendengarkan Halo RRI.

0: Tapi Bu Ai dijangka mandi angin terhadap usulan kalau bisa jalan trotoar sudah seharusnya diperbaiki karena sudah banyak yang rusak bahaya bagi pejalan kaki. Di RW 03 RW 02 batunya sudah banyak yang jatuh ke dalam. Ini Bu Ai di pesan WhatsAppnya. Kita sudah bersama dengan Kepala Dinas PUPR Kota Bukittinggi, ada Pak Rahmat Ai untuk menjawab hal itu.
1: Oke, baik Pak Isan, Bu Ai ya, Bu Ai pendengar setia RRI gitu kan. Nah, terima kasih Pak Isan, Bu Ai bisa menyampaikan hal ini. Ini merupakan salah satu informasi juga bagi kami ya, bahwa ada beberapa infrastruktur kota yang mengalami kerusakan atau mengalami kondisi yang turun kualitasnya. Ini memang tahun-tahun program kita sekarang ini ya, kami sudah merencanakan di tahun sekarang, Pak Hidan, di tahun depan kalau yeah. kita akan memperbaiki konektivitas namanya, baik konektivitas pedalang kaki maupun kelancaran konektivitas dari transportasi apa ya, kendaraan ya. Tapi kita tetap berorientasi samakan, soalnya Kota Bukittinggi kita ini kan salah satu kota kita yang berorientasi kepada kota pedestrian city gitu kan, termasuk juga pedalang kaki di kawasan perumahan pemukiman, di kawasan perumahan jasa maupun di kawasan pusaka. Jadi yang saya pertambuh lagi ini, terima kasih, semuanya ini sudah menjadi prioritas kami ya untuk menyelesaikan permasalahan konektivitas untuk jalan kaki ini, terutama trotoar juga pedestrian ya. Ini mungkin langkah-langkahnya dapat kami sampaikan. Pertama, kami akan coba koordinasi dengan lurah dulu Pak Isan, di mana sih posisinya yang rusak yang perlu ditangani cepat dulu. Itu kita akan melaksanakan dengan ya, pemeliharaan rutin kami ya untuk mengantisipasi cepat. Yang kedua, kalau memang ya, itu butuh perbaikan secara menyeluruh, itu kan kami juga akan kami buatkan semacam rencana untuk penanganan di tahun 2026. Seperti yang saya sampaikan, untuk pembiayaan pembangunan kemarin kita kan banyak mengalami
0: efisiensi.
1: Bukan berarti kita tidak bekerja ya, tapi mudah-mudahan kami akan tetap memprioritaskan untuk pekerjaan seperti ini, karena soalnya dan langsung itu dibutuhkan oleh masyarakat kita dan juga menyangkut pada keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan dan baik pun trotoar itu Pak Isan. Nah, jadi nanti kami akan coba berkoordinasi dengan lurah, kami akan survei dulu Pak di awal ini ya, mana yang parah dulu nih, mana yang misalnya ada yang kerusakannya cepat ditangani, itu bisa kami tangani dulu dengan apa namanya, dengan penyeraan. Kalau memang butuh pemulihan atau revitalisasi atau rehabilitasi secara menyeluruh ya, nanti kita anggarkan nanti di tahun 2026 Pak Isan.
2: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bukittinggi. Sampaikan keluhan Anda terhadap layanan publik ke 0811-6699720, ke 0811-6699720. Anda juga dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor yang sama, atau Anda dapat menghubungi kami di line telepon 0752-643856, 0752-643856. Keluhan Anda dapat juga disampaikan di akun media sosial kami melalui Instagram, TikTok, Facebook, dan kanal live chat RRI Bukittinggi, Pro 1 RRI Bukittinggi, Pro 2 RRI Bukittinggi, dan Pro 4 RRI Bukittinggi. You are now tuned in to your number one radio station. Pihak terkait akan menindaklanjuti keluhan Anda. Jangan ragu dan segera bergabung di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Bukittinggi pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Saudara pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk hari ini di Bukit Tinggi Pagi ini ya, edisi 11 Mei 2026. Terima kasih tentunya untuk Anda yang sudah setia stay tune bersama kami, dan sesaat lagi kami akan hadirkan program lainnya spesial untuk Anda. Untuk itu, tetaplah bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi bersama rekan saya, Aldila Safitri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Salam selamat pagi pendengar, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita bersama dalam program acara Perempuan Berdaya untuk edisi hari ini di langkah kita yang ke-11 di bulan Mei 2026.
1: 97,2 FM Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: perempuan memiliki peran penting dalam membangun keluarga, masyarakat, dan bangsa. Kesetaraan gender bukan hanya hak, tetapi juga langkah menuju kemajuan bersama. Melalui program Perempuan Berdaya, Pro 1 RRI Bukit Tinggi menghadirkan ruang dialog dan inspirasi untuk mendorong pemberdayaan perempuan di berbagai bidang kehidupan. Ada beragam tema menarik, membuka wawasan, dan mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan. Dengarkan program ini, dan jadilah bagian dari perubahan menuju masyarakat yang adil dan setara. Perempuan Berdaya, hadir setiap Senin pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, selamat pagi pendengar, kembali ke bersamaan kita ya di pagi hari ini melalui FM 97,2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Dan pendengar, kalau kita berbicara ya tentang keluarga, keluarga adalah fondasi utama dalam membangun masa depan yang lebih baik. Tidak hanya dari sisi kasih sayang dan pendidikan, tapi juga dari sisi ekonomi yang stabil dan juga terencana. Nah, kalau kita lihat ya, disinilah peran penting program keluarga berencana, bukan hanya untuk mengatur jumlah dan juga jarak kelahiran, tapi juga sebagai langkah strategis dalam menjaga kesejahteraan keluarga. Nah, melalui perencanaan yang matang, keluarga dapat menjadi lebih fokus ya dalam mengelola keuangan, membuka peluang usaha, serta meningkatkan kualitas hidup mereka nih secara lebih menyeluruh. Lalu bagaimana sebenarnya hubungan antara keluarga berencana dengan peningkatan pendapatan keluarga, dan apa saja upaya yang bisa dilakukan oleh keluarga akseptor KB untuk menjadi lebih mandiri dan ekonomi? Dah pendengar, semua kita akan bahas ya dalam dialog kita hari ini dengan tema keluarga berencana, ekonomi terjaga. Bersama narasumber kita yang sudah hadir ya di kesempatan pagi hari ini, kita sapa dulu, ada Ibu Cynthia Kurniawati SPD, Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana. Selamat pagi Bu Cynthia. Iya, baik Bu Cynthia. Jadi tema kita ya hari ini itu terkait tentang keluarga berencana, ekonomi terjaga. Nah, Ibu, ini bisa kita jelaskan nggak ya secara singkat apa sebenarnya peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB di tengah masyarakat saat ini?
2: Iya, terima kasih. Di sini Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana, disingkat dengan DP3A PPKB, itu sebagai garda terdepan dalam membangun ketahanan keluarga. Secara garis besar, perannya berfokus pada 4 pilar. Yang pertama itu pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana itu sendiri. Fokusnya dalam keluarga berencana itu adalah untuk membangun keluarga yang berkualitas dan sejahtera. KB bukan sekedar tentang membatasi jumlah anak, tetapi melainkan sebuah strategi untuk merencanakan masa depan keluarga agar lebih sehat, bahagia, dan sejahtera.
1: Oke. Nah, kalau kita lihat Ibu, ada kan istilah dengan yang disebut dengan keluarga akseptor KB. Ya. Nah, apa tuh yang dimaksud dengan keluarga akseptor KB?
2: Akseptor itu sendiri adalah peserta. Jadi keluarga akseptor itu adalah keluarga atau pasangan usia subur yang mengikuti program keluarga berencana. Itu yang disebut dengan keluarga akseptor.
1: Jadi itu akseptor KB itu Bu ya. Nah, mengapa nih program keluarga berencana ini masih penting hingga saat ini Bu? Bukankah sejauh ini kan rata-rata orang juga sudah anaknya juga gak banyak-banyak banget ya Bu ya?
2: Jadi seperti setelah saya jelaskan tadi, kalau keluarga berencana itu kan bukan hanya mengatur jarak anak atau jumlah anak, tetapi karena itu berkaitan langsung dengan kesehatan, kesejahteraan keluarga, dan kualitas sumber daya manusia. Meskipun kondisi masyarakat sudah berkembang, tantangan seperti pertumbuhan penduduk, kesehatan ibu dan anak, dan ekonomi keluarga itu tetap ada.
1: Tetap ada Ibu ya. Dan kalau kita lihat nih, kalau dulu kan tujuan utama dari KB itu memang untuk pengendalian kelahiran ya Bu ya. Nah, tapi kalau sekarang mungkin ada sedikit perubahan dan pergeseran ya Bu.
2: Jadi keluarga berencana sekarang itu bukan hanya KB
1: Untuk jarak
2: untuk
1: kelahiran,
2: jarak
1: ya?
2: Kelahiran anak, tapi lebih ke keluarga berkualitas.
1: Keluarga berkualitas.
2: Ya, apa itu keluarga berkualitas? Itu tujuan utamanya yang pertama meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Mm-hmm. Yang kedua mewujudkan keluarga yang sejahtera. Yang ketiga mencegah kehamilan berisiko. Apakah itu terlalu muda atau terlalu tua?
1: Okay.
2: Kemudian menurunkan angka kematian ibu dan anak. Selanjutnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mencegah stunting. Ini yang sedang hangat-hangatnya.
1: Iya, stunting
2: menjadi,
1: ibu ya.
2: Program yang sangat di apa kan sekarang diperhatikan menjadi program. Program yang sangat kita utamakan sekarang.
1: Iya, menjadi lokus utama ibu ya.
2: Iya, kemudian memberikan edukasi kesehatan reproduksi, serta mendukung pembangunan nasional.
1: Oke, jadi kalau kita lihat nih Bu, seperti apa keterkaitan antara program KB dan kesejahteraan keluarga sejauh ini?
2: Ya, keterkaitannya itu sebagai landasan dasar dalam menciptakan kualitas penduduk yang lebih baik. Di mana keluarga yang terencana dapat lebih fokus meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan spiritual. Program KB membantu mengubah fokus keluarga dari sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi meningkatkan kualitas hidup yang merupakan dasar dari kesejahteraan ekonomi.
1: Oke. Nah, kalau kita lihat, jadi dengan adanya KB ini juga bisa mempengaruhi kesejahteraan ekonomi, Bu. Ya,
2: jelas.
1: Dan ini seperti apa nih, Bu? Bagaimana program KB ini dapat membantu meningkatkan kondisi ekonomi sebuah keluarga?
2: Ya, mungkin kita lihat di sini ya, kalau seorang ibu dengan kelahiran yang rapat, mungkin setiap tahun dia melahirkan, itu kan untuk dirinya sendiri saja dia mungkin agak kesusahan ya
1: untuk ngurus diri sendiri,
2: ngurus anak yang berdekatan,
1: kecil-kecil.
2: Kemudian dari segi ekonomi juga kalau anaknya banyak kan mungkin kalau kita beli telur untuk dua, kalau kita belanja untuk dua orang anak, untuk keluarga yang empat orang dengan yang keluarga enam orang itu kan
1: berbeda ya.
2: Berbeda
1: ya?
2: Dengan penghasilan yang sama, mungkin kalau kita cuma punya dua anak, kita bisa membeli anak telur yang satu. Tapi kalau anak kita berempat, mungkin telurnya di separuh ya.
1: Jadi separuh ya.
2: Jadi dengan perencanaan yang lebih matang, secara langsung berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan kualitas hidup.
1: Nah, kalau sebenarnya Bu, jarak yang ideal ini untuk program KB ini anak itu berapa Bu? Misalnya jarak 2 tahun, 3 tahun atau 4 tahun itu Bu?
2: Ya, minimal itu 2,5 tahun.
1: Minimal 2,5 tahun.
2: Jadi dengan
1: anak pertama sudah anak selesai pertama, masa ASI-nya ibu ya,
2: sudah selesai masa ASI. Kemudian mungkin dari segi pendidikan nantinya juga kita tidak keteteran. Kan satu masuk sekolah, yang satu masih di rumah, kemudian mau masuk ke
1: pendidikan lanjutan
2: itu ada jaraknya,
1: ada jeda ya.
2: Jadi orang tua masih bisa bernafas untuk mengumpulkan biaya untuk anak yang selanjutnya.
1: Iya, benar.
2: Mungkin
1: sekali.
2: Kalau SD, SMP, SMA itu enggak kerasa ya. Kalau udah dia mulai tamat SMA, udah kuliah itu biaya kan cukup besar,
1: cukup
2: ya.
1: Besar.
2: Nah, jadi kalau setahun ini kita belum bisa mengambil nafas, sudah harus mengumpulkan
1: uang lagi ya.
2: Uang lagi gitu.
1: Okay, baik.
2: Jadi dengan jarak yang 2,5 itu mungkin cukup terbantu
1: ya. Masih ada waktu 2 tahun untuk bernafas ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, Ibu sebenarnya apakah ada nih data atau fakta yang menunjukkan bahwa keluarga aseptor KB ini cenderung lebih sejahtera?
2: Kalau data ada kita itu dari kita setiap tahun itu mengadakan
1: sosialisasi gitu ya?
2: Bukan, kita mengadakan pendataan keluarga.
1: Oh, di data.
2: Jadi ada kegiatan pendataan keluarga itu setiap tahunnya. Jadi dari sana kita mempunyai data. Aseptor itu berapa setiap tahunnya bertambahnya, bagaimana kesejahteraannya, kemandiriannya, itu ada angkanya. Untuk setiap tahun itu hasil pendataan keluarga itu untuk Bukit Tinggi itu meningkat hasilnya.
1: Oke, untuk Bukit Tinggi.
2: Gitu, iya.
1: Berarti ini kalau untuk pendataan ini per kelurahan, per kecamatan atau bagaimana, Bu?
2: Perkelurahan dan perkaka.
1: Oh, perkelurahan.
2: Tapi itu ada lokusnya untuk setiap kecamatan itu ada 6 lokus. Jadi 6 tidak lokus. Semua kelurahan, tapi sampelnya cukup banyak ya. Kalau 6 lokus kan dari 24 kelurahan kita ambil 18 kelurahan.
1: Oke, berarti dari 24 kelurahan yang ada di Bukit Tinggi itu ada 18 kelurahan yang
2: jadi lokus. Sampel. Jadi hasilnya itu mungkin cukup signifikan ya.
1: Oke, baik. Jadi kalau untuk sejauh ini pendataannya cukup tertata ya di Kota Bukit Tinggi,
2: cukup
1: Bu,
2: bagus
1: ya.
2: Itu secara nasional itu.
1: Iya, gitu. Baik. Itu pendataannya itu dilakukannya ada rentang waktu enggak, Bu? Sekali setahun atau triwulan atau semester?
2: Dia ada pendataannya tahun 2021 namanya PK21. Kemudian tahun-tahun berikutnya itu pemutakhiran. Jadi kita sudah ada data awal, jadi setiap tahun itu ada pemutakhiran. Jadi ada keluarga yang keluar atau masuk ke daerah itu. Kemudian
1: ada penambahan
2: pasangan usia subur yang baru, ada penambahan kelahiran dan sebagainya.
1: Sebagainya, baik. Nah, Ibu, jadi kalau kita lihat ya tentang perencanaan jumlah anak ini ternyata memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan keluarga. Nah, kalau mungkin bisa Ibu gambarkan ini, Bu, mungkin buat pendengar kita nih, seberapa penting ini pengelolaan jumlah anak ini memberikan pengaruh terhadap pengelolaan keuangan keluarga. Selain tadi dari segi pendidikan ya, Ibu, ya.
2: Jadi perencanaan anak ini kan dari segi pendidikan juga dari segi ekonomi ya. Jadi kalau kita merencanakan anak, jadi kan kita juga dengan bisa mengatur ekonomi kita. Kalau termasuk untuk pendidikannya, kesehatannya, kemudian untuk membantu keluarga merencanakan kehidupan yang lebih stabil.
1: Lebih stabil. Nah, sebenarnya Ibu, kalau untuk perencanaan anak ini bagi pasangan muda itu dilakukannya sebelum menikah ketika sesi konseling ataukah setelah mereka melakukan pernikahan atau gimana, Bu?
2: Mungkin lebih baik sebelum menikah ya, pada sesi konseling juga. Itu kan sekarang konselingnya tidak hanya di KUA, kami juga ada program namanya LCMIL, program siap nikah. Jadi untuk calon-calon pengantin kita ada program bimbingan untuk mereka untuk persiapan sebelum menikah.
1: Ada persiapan.
2: Iya, jadi khusus. Ada konselingnya. Jadi bagaimana mereka dari segi kesehatannya, kesehatan reproduksi, dari segi termasuk perencanaan keluarganya ke depan.
1: Oke. Nah, misalnya nih Bu, mereka kan di awal sudah merencanakan akan punya misalnya dua anak nih Bu, tapi di tengah jalan planningnya ini agak kebobolan misalnya. Misalnya mereka planning nih jaraknya 3 tahun, tapi ternyata ketika anak usia 1 tahun ini sudah kebobolan nih misalnya. Nah, itu solusinya seperti apa nih? Mungkin ada yang ditawarkan atau mungkin dari bagian bidang apa namanya pemberdayaan perempuan yang Ibu bidang ini ada nggak sih solusinya gitu loh, Bu?
2: Oh ya, kalau kita udah rencanakan dari awal, memang kadang ber-KB itu menggunakan kontrasepsi itu untuk semua orang tidak semuanya cocok. Jadi ada kebobolan-kebobolan itu ada. Tentu itu resiko ya. Dan itu kasusnya mungkin tidak terlalu banyak. Mungkin

0: besar belum terlalu besar, masih butuh mamanya.
1: Ya.
0: Sementara yang kecil udah lahir juga. Jadi agak ekstra mungkin dan kerjasama antara ayah dan ibu itu harus lebih optimal.
1: Nah, ada nggak sih Bu perbedaan signifikan antara keluarga yang menerapkan KB dan yang tidak dari sisi ekonominya ini, Bu?
0: Oh, itu tentu saja ada, ya.
1: Mungkin kalau dari pengamatan dan pengalaman ibu di lapangan,
0: Unidila lihat sendiri di masyarakat mungkin terlihat ya yang ber-KB dengan yang tidak itu perbedaannya. Mungkin dari segi yang pertama tadi seperti ibu, kalau yang anaknya
1: rapat ya,
0: rapat dan banyak, dengan yang anaknya
1: sedikit dan berjarak,
0: sedikit dan berjarak, mungkin dari segi di rumah tangga mungkin kelihatan ya agak keteteran untuk
1: rentan stres ya Bu ya.
0: Oh, rentan stres, marah-marah gitu kan. Kalau yang anaknya berjarak mungkin agak enjoy orang tuanya kan, yang ini udah besar
1: juga punya waktu buat
0: diri sendiri,
1: me time juga ya.
0: Mengurangi stres juga gitu. Kemudian dari segi ekonomi kan seperti saya bilang tadi kan, yang punya anak dua itu mungkin ekonominya dengan gaji yang sama ya, kita sama-sama kerja, anak kita dua dengan teman yang anaknya mungkin
1: empat,
0: lima
1: ya,
0: atau empat, itu dari segi ekonomi kan kelihatan ya, agak keteteran dia. Kemudian mungkin dari
1: perhatian juga ibu,
0: perhatian. Kemudian anaknya dari segi anak gitu mungkin kadang kurang perhatian dari orang tua, nanti belum lagi di luar banyak pengaruhnya,
1: pengawasan
0: gitu.
1: Juga
0: pengawasan
1: terbagi
0: juga,
1: ya Bu ya,
0: terbagi karena sibuk ngurus adik yang kecil, kadang yang besar harus ke sekolah menemui gurunya, nggak bisa gitu kan, jadi perhatian itu agak kurang jadinya.
1: Gitu. Nah, program apa saja yang disediakan pemerintah nih Bu untuk mendukung keluarga akseptor KB agar lebih mandiri secara ekonomi?
0: Ya, selain kita memberikan program KB gratis, kita juga di dinas kami ada namanya pembinaan untuk keluarga akseptor ini, peningkatan pendapatan keluarga akseptor. Jadi kita namakan kelompoknya kelompok UPPKA, usaha peningkatan keluarga akseptor. Jadi di setiap kelurahan kita sudah punya kelompoknya, ada minimal satu kelurahan ada satu kelompok, juga ada beberapa kelompok di kelurahan itu tergantung.
1: Itu kelompoknya dari masyarakat sendiri?
0: Iya, dari masyarakat. Kelompok UPPKA ini dari jadi akseptor kita kan udah ber-KB nih, anak sudah besar, jadi apalagi, jadi kita tentu untuk meningkatkan pendapatannya, jadi dari akseptor KB ini kita bentuklah kelompok.
1: Jadi dulunya pelaku ya Bu ya, dulunya pengguna sebagai akseptor gitu,
0: akseptor
1: Bu ya?
0: Jadi mereka sudah KB, anak sudah pada besar, apalagi, jadi kita bentuklah kelompok untuk meningkatkan pendapatan mereka. Jadi minimal 10 orang dari mungkin di kelurahan terdekat, ibu-ibu yang mempunyai usaha atau yang ingin berusaha. Nah, itu yang kita bina.
1: Jadi apa ada pelatihan keterampilan atau pemberdayaan ekonomi nih bagi keluarga sektor KB ini?
0: Iya. Jadi kelompok-kelompok itu kan kita berikan pelatihan. Kalau mereka membutuhkan suatu keterampilan, kita berikan pelatihan keterampilan. Tapi umumnya ibu-ibu itu kan dasarnya dia punya usaha kecil-kecilan. Jadi kita beri pelatihan, misalnya seperti apa, kita tanya dulu mereka punya kesulitan di mana dalam usahanya, mungkin dalam segi pemasaran.
1: Betul.
0: Jadi untuk pemasaran kita bikinlah pelatihan pemasaran digital sesuai dengan perkembangan zaman, bagaimana pemasaran digital. Kemudian kalau mereka kesulitan di bidang kok enggak menarik jualannya, jadi kita beri pelatihan packaging
1: ya, atau marketing,
0: jadi, kemudian marketing, kemudian ya tergantung dari kebutuhan kelompok.
1: Okay.
0: Jadi
1: apa
0: berasal dari kebutuhan
1: ya?
0: Kelompok, jadi kita berikan pelatihan. Kalau biasanya kan ada pelatihan ini, siapa yang ikut? Kalau kita enggak, mereka butuh apa? Itu yang kita berikan.
1: Okay. Berarti memang apa yang mereka butuhkan, karena masing-masing kelompok tentu
0: beda-beda
1: kebutuhannya berbeda, Ibu ya.
0: Memang, tapi kita akomodir.

0: Jadi kita lakukan pembinaan, kita lakukan evaluasi setiap tahun, kemudian untuk tahun depannya kita rencanakan.
1: Okay. Nah, bagaimana nih masyarakat bisa mengakses program-program tersebut, Ibu?
0: Ya, akses program, kalau itu kita memang untuk bidang kami memang khusus untuk kelompok UPPKA. Jadi mengaksesnya kalau mereka ingin ikut kelompok itu atau ingin membuat kelompok sendiri bisa datang ke Balai Penyuluh KB. Kita ada Balai Penyuluh KB atau bisa datang ke kantor. Okay. Nanti akan dibimbing.
1: Nah, kalau Balai Penyuluh KB ini di mana lokasinya, Ibu?
0: Ya, jadi Balai Penyuluh KB itu ada di setiap kecamatan.
1: Ada di setiap kecamatan. Nah,
0: di masing-masing kecamatan ada satu Balai KB. Kalau yang dua di Guguk Panjang sama Aur Birogo Tigo Balai itu dekat kantor camat.
1: Dekat kantor
0: jadi
1: camat.
0: Jadi dekat ya? Aksesnya. Akses. Kemudian kalau yang di Mandiangin Kota Selayan itu dekat kantor Lurah Garege.
1: Oke, baik. Begitu. Nah, apakah ada bantuan modal usaha atau pendampingan nih bagi keluarga aset
0: Iya. Jadi selama ini kalau bantuan modal usaha itu mungkin kita bantu memfasilitasi. Misalnya ke BPR, BPR Jam Gadang kita bantu fasilitasi, kemudian
1: untuk permodalan.
0: Permodalan.
1: Ya?
0: Kalau dari dinas sendiri kan enggak boleh ya ngasih modal. Jadi kita bantu permodalan melalui lembaga-lembaga keuangan, misalnya ke BPR Jam Gadang atau ke Basnas dan koperasi.
1: Oke, baik. Nah, bagaimana nih peran penyuluh KB dalam mendukung peningkatan pendapatan keluarga itu?
0: Oh ya, kalau penyuluh KB itu sendiri mereka memang itu memfasilitasi pembentukan kelompok UPPKA. Jadi akseptor-akseptor KB itu yang tahu persis di mana dan siapa orangnya itu adalah penyuluh KB.
1: Oke, okay, karena mereka langsung bertemu dengan masyarakat
0: ya. Iya, jadi mereka yang memfasilitasi membentuk kelompok ini. Jadi nanti dibentuk kelompoknya, diadakan pertemuan, dibentuk kelompok, kemudian mungkin ditunjuk pengurusnya, kemudian mereka melapor ke kelurahan.
1: Okay,
0: nanti dari kelurahan itu dikeluarkan surat rekomendasi dan kecamatan mengeluarkan SK-nya.
1: Oke, okay. Baik Ibu Do, kayaknya obrolannya makin dalam nih sama Bu Cynthia pendengarnya. Tapi jangan kemana-mana, kita masih ada dong waktu 30 menit lagi ya bareng Bu Cynthia. Kita akan ngobrol tentang bagaimana korelasi ya antara keluarga berencana ini dan juga ekonomi kita yang tetap terjaga. Ya. Pastikan Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
2: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini,
3: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
4: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Uang Uda kok banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah, aku pengedar narkoba. Ah, tidak.
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: 97,2 FM.
5: Baik pendengar, Anda masih bersama kami ya dalam program acara Perempuan Berdaya, dan saya masih dengan Ibu Cynthia Kurniawati SPD, Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana. Nah, kita masih ngobrol ya bagaimana keluarga berencana ini dan juga bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga. Nah, Ibu, seberapa penting sebenarnya peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga sektor KB ini, Bu?
6: Ya, perempuan sangat penting dan krusial dalam meningkatkan ekonomi keluarga, khususnya bagi sektor. Kalau zaman sekarang ya, kan kalau mengandalkan suami saja mungkin kurang cukup. Kalau dicukup-cukupkan cukup, tapi kan kita ingin lebih meningkat ekonominya. Yeah. Jadi untuk itu peran perempuan ini sangat penting dalam pengelolaan keuangan yang cermat dan pelaku usaha produktif melalui program seperti UPPKA tadi. Perempuan menciptakan pendapatan tambahan, kemandirian ekonomi, dan ketahanan keluarga yang berkelanjutan.
5: Oke, berarti memang perempuan ini punya peran penting juga, Ibu ya.
6: Iya.
5: Yeah. Nah, bagaimana nih pemberdayaan perempuan ini dapat berjalan seiring dengan program KB, Ibu?
6: Ya, pemberdayaan perempuan dapat berjalan seiring dengan program KB karena kedua-duanya sama bertujuan meningkatkan kualitas hidup. Program KB memberikan kesempatan kepada perempuan untuk merencanakan kehidupan keluarga, sementara pemberdayaan perempuan membantu mereka menjadi lebih mandiri, sehat, dan produktif.
5: Nah, bagaimana apa saja nih kira-kira peluang usaha yang bisa dijalankan oleh ibu rumah tangga aseptor KB ini, Bu?
6: Oh ya, peluang usaha itu mungkin semuanya punya peluang untuk berusaha. Oh, saya nggak punya keterampilan gitu kan. Sekarang banyak pelatihan-pelatihan keterampilan yang bisa diikuti. Kemudian kita bisa beranjak dari hobi. Hobinya apa?
5: Misalnya masak, Ibu ya.
6: Unidila hobinya apa?
5: Oke, misalnya masak nih,
6: masak,
5: Bu.
6: Masak. Misalnya masak apa? Mungkin kalau saya bisa masak
5: kue misalnya.
6: Kue.
5: Ya.
6: Kita itu bisa dijadikan usaha.
5: Oke. Okay.
6: Atau saya cuma bisa masak menggoreng bakwan. Bakwan pun bisa dijadikan usaha.
5: Apapun
6: gitu.
5: Itu, Ibu ya.
6: Mungkin yang sementok-mentoknya nggak bisa masak apa-apa. Cuma bisa itu kan kita bisa beli misalnya agar Nutrijel kan gampang bikinnya. Itu bisa jadi peluang gitu
5: ya, jadi peluang.
6: Kemudian
5: usaha,
6: dari
5: ya.
6: hobi apalagi misalnya merajut atau hobi menjahit. Oh, saya nggak punya hobi apa-apa, saya cuma hobi scroll TikTok. Bisa kan, kita bisa dengan menjadi affiliate atau saya cuma hobi foto. Kita bisa pergi ke pasar, foto-foto baju-baju yang ada di toko. Kita bilang sama orang toko, boleh nggak foto, nanti saya mau tawarin. Orang itu mungkin bersedia. Nanti
5: kita ada bagi hasil sedikit deh,
6: kita bisa ambil keuntungan dari situ. Kita nggak punya modal, ya udah kita foto-foto aja. Nanti kita punya sosial media, kita manfaatkan. Saya nggak hobi jualan, tapi kita hobi sosmed, kan bisa nanti dari punya banyak teman itu kita bisa dengan bisa ikut berjualan dengan itu otomatis. Kadang mungkin dengan apa yang kita pakai teman kita tertarik, dia nanya, kita bisa mulai dari itu.
5: Dari itu, baik. Nah, Ibu, tapi saat ini kan ada nih tantangannya ya. Gimana sarannya membangun kesadaran keluarga agar suami dan istri ini sama-sama mendukung program KB? Kadang istrinya mau KB, Bu, tapi suaminya melarang karena itu berdasarkan keyakinan sebagainya. Nah, atau ada juga nih yang dua-duanya tidak, atau barangkali salah satu misalnya istrinya mau berkabit tapi tidak bisa. Nah, itu gimana itu?
6: Iya. Jadi itu memang perlu komunikasi yang terbuka, memberi pemahaman kepada suami kalau memang apa pentingnya kita ber-KB atau mengatur jarak kelahiran anak seperti yang sudah kita jelaskan terdahulu. Kemudian memberi pemahaman kalau ber-KB itu memang sekarang ini di agama pun dibolehkan. Mungkin dari
5: untuk unsur kebaikan ini
6: dari
5: ya.
6: Dari segi kebaikan atau kesehatan. Kan kalau kita terlalu sering melahirkan ya? Itu berisiko untuk kesehatan kita, atau mungkin juga dari segi waktu gitu. Kemudian selain komunikasi yang terbuka, juga edukasi yang tepat, mendapatkan informasi yang betul gitu. Jangan haram gitu, kontrasepsi itu haram, dari mana kita cari tahu dulu dari mana asalnya informasi yang kita dapat. Jadi kita memerlukan edukasi yang tepat gitu.
5: Okay, baik.
6: Mendapatkan informasi yang jelas. Kemudian KB itu bukan, kita harus memberi pemahaman kalau KB itu bukan tanggung jawab istri saja.
5: Nah, betul sekali, Bu.
6: Jadi mungkin ada istri yang dia udah coba pakai kontrasepsi A,
5: tidak cocok,
6: kebobolan, kontrasepsi B tidak cocok. Bahkan ada teman saya yang semua kontrasepsi sudah dia coba sampai
5: cocok,
6: anaknya 5 karena enggak cocok. Kemudian mungkin itu yang harus dikomunikasikan dengan suami. Jadi kontrasepsi bukan hanya tanggung jawab istri, tapi ber-KB juga tanggung jawab suami. Ada kontrasepsi yang digunakan untuk pria atau KB pria.
5: Oke, baik. Nah, apa nih tantangan yang sering dihadapi keluarga dalam menjalankan program KB sekaligus meningkatkan pendapatan mereka, Ibu?
6: Ya, banyak tantangan sebenarnya.
5: Ya,
6: salah satunya seperti tadi ya, keterbatasan ekonomi. Mungkin ndak sanggup ber-KB karena basuntik saya 100.000 misalnya.
5: Mahal
6: katanya. Harus pasang implan atau IUD itu ke dokter mahal. Dan itu ada solusinya karena di dinas kami itu semua gratis.
5: Oke.
6: Kemudian itu dari keterbatasan ekonomi ya. Kemudian dari kurangnya pemahaman tentang ber-KB. Jadi perlu banyak-banyak mencari informasi tentang ber-KB ini. Kemudian kurangnya dukungan dari pasangan seperti Unidila bilang tadi ya. Kemudian ada lagi kesulitan membagi waktu. Mungkin karena anak yang rapat tadi, kita udah kesulitan membagi waktu antara mau masak, mau mengasuh anak, mau untuk me time, apalagi untuk mengurus diri, kemudian apalagi untuk meningkatkan ekonomi. Kemudian ada lagi keterbatasan akses pekerjaan dan modal. Kadang kalau udah jadi ibu rumah tangga, untuk ngelamar pekerjaan itu agak sulit ya.
5: Betul,
6: biasanya lowongan pekerjaan dicari catatannya ada masih usia sekian,
5: ya, ada batasan usia,
6: belum
5: ya.
6: Menikah gitu. Jadi keterbatasan dari segi itu tadi, pendidikan, dan kemudian pendidikan dan keterampilan. Kemudian pengaruh budaya dan lingkungan sosial. Kadang ada lingkungan yang mengapa KB bana cucu kami saya tidak KB do anak gadang junyo gitu kan.
5: Okay. Ada stigma, masih ada stigma lama,
6: ada stigma,
5: Ibu ya.
6: Begitu tio anak banyak
5: ada
6: anak
5: banyak rezeki ya. Itu masih ada ya, Bu ya, saat ini ya, Bu?
6: Ada juga. Memang kita nggak bisa memungkiri, memang setiap rezeki setiap nyawa itu ada rezekinya. Tapi kan kita ingin yang lebih
5: anak yang berkualitas, Ibu,
6: berkualitas ya. Keluarga yang berkualitas. Kemudian ada risiko kesehatan ibu dan anak. Hmm. Dan ada kurangnya akses informasi dan pendampingan, kemudian ada ketidakstabilan ekonomi.
5: Oke, baik. Mm-hmm. Nah, Ibu, apa sih langkah awal yang bisa dilakukan keluarga Aseptor KB ini untuk memulai meningkatkan pendapatan mereka, Ibu?
6: Oh, langkah awalnya itu mungkin yang pertama komunikasikan tujuan bersama. Mm-hmm. Kadang kan suami kalau ada egonya, menga bekarajuana cukupnya cukup dengan suami aja yang mencari gitu. Tapi mungkin harus dikomunikasikan tujuan kita apa ya? Untuk menambah untuk meningkatkan ekonomi ini. Kemudian buat anggaran bulanan. Buat anggaran bulanan, pengeluaran kita berapa, pemasukannya berapa. Kemudian kendalikan pengeluaran dan hutang.
5: Ini penting banget, Ibu,
6: itu yang
5: ya?
6: Penting banget. Kemudian menahan diri untuk tidak berhutang kalau tidak begitu
5: terpaksa.
6: Terpaksa perlu. Kalau sekarang kan pengaruh pinjol ya. Media sosial bisa bayar kemudian
5: ya,
6: gitu kan.
5: Bayarnya kemudian atau PayLater gitu ya.
6: PayLater ya. Atau ShopeePay kita. Padahal kita nggak penting, nggak perlu barang itu, tapi kita beli juga karena teriming-iming dengan itu. Jadi kendalikan pengeluaran itu hal yang terpenting dalam mengelola pendapatan gitu. Kemudian bangun fondasi keuangan yang kokoh. Contohnya tadi dengan menambah pendapatan keluarga.
5: Nah, apa bagaimana nih cara sederhana untuk mengatur keuangan keluarga agar lebih stabil ini?
6: Ya, seperti yang telah diuraikan tadi, yang pertama itu dengan menghitung total pendapatan bersih. Berapa penghasilan?
5: Total bersih ya, Bu ya.
6: Bersih.
5: Sudah dipotong
6: jangan kotor,
5: yang lain-lain ya.
6: Udah keluarkan, kemudian pisahkan kebutuhan pokok dengan keinginan yang seperti tadi. Belum perlu beli baju karena tergoda ini
5: diskon,
6: kita beli
5: ya?
6: Tergoda diskon. Beli dua gratis satu. Kemudian pisahkan kebutuhan pokok dulu, kemudian dipisahkan dulu pengeluaran yang rutin. Dan jangan lupa menyisihkan dan berkomitmen untuk menabung. Walaupun sedikit, kita harus punya cadangan darurat ya. Kita nggak tahu ke depannya akan terjadi apa. Kita harus bagaimana. Jadi kita harus pertama-pertama sekali itu dalam setiap awal bulan itu nabung. Sisihkan untuk nabung.
5: Nah, bagaimana nih Bu? Bisa ada nggak tips ya dari dinas nih untuk keluarga agar bisa memanfaatkan peluang usaha di sekitar mereka?
6: Ya, yang pertama itu amati kebutuhan lingkungan sekitar. Misalnya
5: di satu kelurahan misalnya Bu ya.
6: Di tetangga aja.
5: Di tetangga aja.
6: Di kama beli token ya, gitu kan? Mau beli token, berarti itu peluang. Masalah bagi Anda itu peluang bagi kami. Itu slogannya, mindsetnya. Jadi kalau ada orang bertanya, berarti peluang bagi kita. Gitu. Jadi amati ke di sekitar lingkungan kita, atau di sini nggak ada laundry ya. Gitu. Tapi banyak keluarga yang ibunya bekerja, kita bisa bikin usaha laundry misalnya. Kemudian atau di sini banyak anak-anak kecil, sementara orang tuanya pada bekerja, mungkin kita bisa bikin tempat penitipan anak gitu. Jadi tinggal mengamati lingkungan. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, manfaatkan sumber daya yang dimiliki. Misalnya kita punya mesin jahit di rumah, kita bisa menjahit. Kita bisa mulai dengan itu. Kalau mungkin kita nggak terlalu pintar menjahit, mungkin apa yang kita bisa, gitu. Kemudian libatkan seluruh anggota keluarga. Kalau kita udah punya usaha, kita bisa melibatkan seluruh anggota keluarga kita untuk membantu. Misalnya ibunya yang membuat kue, nanti anak-anak yang udah besar bisa membantu menjualkan, memasarkan, atau bapaknya yang mengantarkan ke toko, ke kedai, dan seterusnya. Mungkin anak-anak ikut membantu mungkin dalam hal packaging
5: dan gitu. Sebagainya ya.
6: Kemudian yang terakhir itu terapkan inovasi teknologi. Kita gunakan teknologi untuk membantu kita, misalnya dengan ada aplikasi pembukuan sederhana, ada aplikasi bagaimana cara-cara untuk pemasaran digital itu kita bisa menggunakan teknologi.
5: Gitu. Nah, Ibu, bagaimana nih pentingnya edukasi dan literasi keuangan dalam keluarga ini, Bu?
6: Ya, edukasi literasi keuangan itu sangat penting. Karena kalau kita tidak mempunyai ilmu dalam mengatur finansial kita, itu kan nanti akhirnya pengeluaran kita nggak jelas. Sehingga tujuan keuangan jangka panjang kita juga tidak tercapai. Misalnya dalam jangka sekian kita mau memiliki rumah, dalam jangka sekian anak kita mau kuliah. Kalau kita tidak mempunyai literasi tentang keuangan keluarga, mungkin kita akan keteteran di situ.
5: Oke. Nah, apa peran komunitas atau kelompok masyarakat dalam mendukung keberhasilan program ini, Bu?
6: Ya, komunitas atau kelompok masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program KB dan pemberdayaan keluarga. Karena mereka menjadi penghubung langsung antara pemerintah dan masyarakat. Dukungan lingkungan sosial dapat membantu meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan keberlanjutan program keluarga berencana.
5: Oke, nah kalau untuk harapan pemerintah nih Bu terhadap keluarga aseptor KB di masa depan ini seperti apa nih Bu?
6: Ya, pemerintah mengharapkan terciptanya keluarga yang sehat, sejahtera, mandiri, dan mampu melahirkan generasi berkualitas untuk kedepannya.
5: Oke, nah kalau kita lihat saat ini kan banyak juga ya usia-usia produktif ya. Nah ini dari generasi muda nih dalam mendukung program KB ini seperti apa perannya nih Bu?
6: Ya, generasi muda sangat penting dalam mendukung program keluarga berencana. Karena mereka merupakan calon pasangan dan orang tua di masa depan.
5: Betul.
6: Pemahaman yang baik sejak usia muda dapat membantu menciptakan keluarga yang sehat, terencana, dan sejahtera. Jadi di dinas kami ini ada namanya kelompok kegiatan yang disebut dengan PIKR. PIKR itu Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Jadi di kelompok-kelompok ini ada di sekolah, juga ada di masyarakat. Jadi remaja bisa berkonsultasi ke sana mengenai kesehatan reproduksi, juga perencanaan keluarga atau tentang kesehatan. Begitu juga di dinas kami juga ada namanya generasi berencana, disebut betul, dengan Gendre.
5: Oh, berarti Gendre ini bagian dari ini Bu ya?
6: Keluarga berencana.
5: Keluarga berencana, baik.
6: Jadi generasi berencana itu bagaimana generasi muda menyiapkan dirinya untuk masa depan.
5: Oke, baik.
6: Gitu.
5: Nah, itu jadi dari awal sudah ada diarahkan nih Bu ya.
6: Jadi dari remaja mereka sudah disiapkan agar nanti di saat mereka sudah siap berkeluarga, mereka memiliki keluarga yang terencana, yang berkualitas dan sehat dari segi fisik dan mentalnya.
5: Nah, apa pesan bagi masyarakat yang masih ragu nih Bu untuk mengikuti program KB? Mungkin ada pesan ini yang Ibu sampaikan?
6: Baik. Jadi untuk masyarakat yang masih ragu mengikuti program KB, bahwa program KB saat ini bukan sekadar tentang membatasi jumlah anak, tetapi tentang merencanakan masa depan keluarga agar lebih sehat, sejahtera, dan berkualitas. Setiap keluarga tentu ingin anak tumbuh sehat, pendidikan terjamin, ekonomi lebih stabil, dan kehidupan rumah tangga lebih harmonis.
5: Benar.
6: Dan dengan program KB membantu keluarga mencapai hal tersebut melalui perencanaan yang matang sesuai kemampuan dan kondisi masing-masing keluarga. Beberapa hal yang perlu dipahami, KB dilakukan secara sukarela dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan keluarga. Banyak pilihan metode KB yang aman dan dapat dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan. Program KB juga membantu menjaga kesehatan ibu dan anak. Keputusan tentang KB sebaiknya dibicarakan bersama antara suami dan istri. Jangan sembunyi-sembunyi,
5: kan?
6: Jadi lebih
5: terbuka, ibu,
6: lebih terbuka. Kemudian masyarakat juga tidak perlu takut untuk bertanya atau konsultasi tentang penyuluhan KB. Berkonsultasi dengan penyuluh KB, dengan bidan dan petugas kesehatan.
5: Gitu. Oke, dan terakhir ini Bu, bagaimana cara masyarakat ini mendapatkan informasi yang benar tentang KB? Karena kan masih banyak nih mitos, ada hoax juga nih yang berada di masyarakat tentang KB nih Bu.
6: Jadi untuk masyarakat yang ingin tahu lebih jelas tentang KB itu seperti telah kami sampaikan tadi, kami ada balai penyuluh KB namanya.
5: Iya.
6: Yeah. Balai penyuluh KB yang ada di setiap kecamatan, di sana ada penyuluh lapangan KB kami dan bisa konsultasi di sana.
5: Okay.
6: Kemudian dapat juga menghubungi petugas kesehatan seperti bidan, dokter dan di rumah sakit dan puskesmas begitu.
5: Oke, terakhir nih Bu, apa pesan inspiratif untuk saudara pendengar nih agar bisa membangun keluarga yang sejahtera dan juga mandiri?
6: Ya, keluarga sejahtera dan mandiri tidak dibangun dalam suatu hari, tetapi melalui kerjasama, perencanaan dan kasih sayang yang dijaga setiap waktu. Keluarga yang kuat bukan hanya dilihat dari banyaknya harta, tetapi dari kesehatan anggota keluarga. Jadi kalau kita sakit kan duit nggak berarti jadinya ya.
5: Okay, betul,
6: jadi
5: betul.
6: Yang penting itu adalah kesehatan anggota keluarga, keharmonisan rumah tangga, pendidikan anak yang baik, serta kemampuan saling mendukung dalam keadaan apapun. Karena itu rencanakan keluarga dengan bijak, bangun komunikasi yang baik antara suami dan istri, kelola keuangan dengan tepat, terus belajar dan bekerja, serta berikan perhatian terbaik bagi anak-anak sebagai generasi masa depan. Jangan takut memulai dari hal kecil, langkah sederhana seperti hidup hemat, menjaga kesehatan, menabung dan saling mendukung dalam keluarga dapat membawa perubahan besar di masa depan.
5: Masa depan.
6: Program keluarga berencana juga dapat menjadi salah satu jalan untuk membantu keluarga hidup lebih sehat, teratur dan siap menghadapi tantangan kehidupan. Semoga setiap keluarga mampu menjadi keluarga yang sehat, harmonis, mandiri dan penuh harapan untuk masa depan yang lebih baik.
5: Oke, baik. Terima kasih banyak ini ya, Bu Cynthia. Obrolan kita pendengar ya di pagi menjelang siang hari ini, bagaimana keluarga berencana ini juga bisa menjadi landasan kita nih untuk menciptakan kesejahteraan keluarga. Tidak terasa pendengar ya, kita telah sampai di penghujung dialog hari ini. Dari perbincangan yang telah kita simak bersama dapat kita pahami bahwa program keluarga berencana bukan hanya tentang mengatur jumlah anak, tapi juga menjadi langkah strategis dalam membangun kehidupan keluarga yang lebih sejahtera. Melalui perencanaan yang baik, keluarga dapat lebih bijak dalam mengelola keuangan, membuka peluang usaha, serta meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Dukungan dari pemerintah melalui berbagai program pemberdayaan juga menjadi kesempatan ya, yang cukup besar bagi keluarga aseptor KB untuk tumbuh dan juga mandiri secara ekonomi. Nah pendengar, kesejahteraan keluarga ini tentu dimulai dari perencanaan yang matang dan kerjasama yang kuat di dalam keluarga. Dengan keluarga yang terencana, kita tidak hanya menjaga keseimbangan kehidupan, tetapi juga membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Nah akhir kata, semoga dialog hari ini ya dapat memberikan manfaat, inspirasi dan juga semangat baru buat kita semua untuk terus membangun keluarga yang sehat, harmonis, dan juga sejahtera. Saya Aldila undur diri pendengar ya bersama Bu Cynthia. Makasih banyak Bu Cynthia.
6: Ya, sama-sama.
5: Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya Bu ya. Dan tentunya kita sampai jumpa pendengar ya di program Keluarga Berencana untuk edisi pagi hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Perempuan memiliki peran penting dalam membangun keluarga, masyarakat, dan bangsa. Kesetaraan gender bukan hanya hak, tetapi juga langkah menuju kemajuan bersama. Melalui program Perempuan Berdaya, Pro 1 RRI Bukit Tinggi menghadirkan ruang dialog dan inspirasi untuk mendorong pemberdayaan perempuan di berbagai bidang kehidupan. Ada beragam tema menarik, membuka wawasan, dan mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan. Dengarkan program ini, dan jadilah bagian dari perubahan menuju masyarakat yang adil dan setara. Perempuan Berdaya, hadir setiap Senin pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Selanjutnya kami ajak Anda mengikuti bersama dinamika olahraga untuk siang hari ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Barcelona pastikan gelar Liga untuk musim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali di Maiko Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang hari Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilia Dea melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona.
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian mengandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga, saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
4: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA ya, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan timnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasio Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Hai dan kawan-kawan tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama kita sangat kelelahan juga. Dan kita sempat tertinggal 1-0, akhirnya saya mampu membalikan kedudukan. Yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Sousa, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Tim corajosa, satu tim yang berani, que jogou com a bola o tempo todo,
3: main dengan bola
2: di kaki, que deu 19 chutes no gol do Bandung,
3: dan 19 kali kita tembak,
2: 4 apenas 7 no nosso gol.
3: Dan mereka 7 no gol.
2: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
3: Nós temos que estar tendo puas dengan hasil ini.
2: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
4: Baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
3: O que nós temos que atacar, arrancar o palá e rápido o pano, todo mundo já crasso, todo mundo já pano e nem um pouco de pano.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta. Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Malut United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Zee Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Aleksandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PT Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja.

0: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PPIBCA MMA Maradon Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
1: Semua kelas, sekitar 150 kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
0: Maradon Lumban Torwan menambahkan, saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia. Lebih seru.
1: RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

97,21 Radio Republik Indonesia, Bukit Tinggi, pukul 11.38 waktu Indonesia Barat. Masih dengan rangkaian lagu pilihan ya pendengar dari ya berisik. Nah mendatang kita tadi sudah gabung juga ya dengan Nanti Kita Seperti Ini dengan Batas Senja. Oke, kali ini ada bunga terakhir dari Baby Romeo spesial buat Anda.

97,21 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi hilang tanpa bilang ya dari Meska. Tapi kayaknya yang satu ini informasinya harus kita bilang ya pendengar ya, harus kami informasikan. Ada kabar membanggakan dari dunia pendidikan di Kota Bukit Tinggi, tepatnya di SMA Negeri 1 Bukit Tinggi, di mana pemerintah Provinsi Sumatera Barat berencana membangun asrama siswa untuk mendukung proses belajar yang lebih efektif dan nyaman. Nah, rencana ini disampaikan oleh Sekda Prof Sumatera Barat Ari Yuswandi sama memimpin upacara bendera kemarin ya, dan beliau juga mengingatkan hari ini pendengar ya, pagi tadi, dan beliau juga mengingatkan para pelajar agar terus membangun karakter, tidak pernah menyerah dan bangga menjadi bagian dari sekolah bersejarah yang telah melahirkan banyak tokoh hebat di Sumatera Barat. Oke, masih di rangkaian lagu pilihan untuk Anda. Kali ini Terhukum Merindu ya dari Andika Mahesa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, masih dengan rangkaian lagu pilihan ya di kesempatan edisi kali ini. Nah, pendengar, Kampung Nelayan Merah Putih Nagari Katapyang di Padang Pariaman resmi jadi destinasi wisata baru yang mulai ramai ini menarik perhatian wisatawan. Jadi terletak di kawasan pesisir, Kampung Nelayan Merah Putih Nagari Katapyang ini menawarkan suasana wisata pantai yang dipadukan dengan kehidupan khas kampung nelayan. Sejumlah pengunjung terlihat menikmati panorama laut, bersantai di area pantai hingga beraktivitas bersama keluarga di kawasan tersebut. Dan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menjadikan KNMP ini menjadi salah satu upaya pengembangan sektor pariwisata daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Kehadiran destinasi baru ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke wilayah tersebut. Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Dan kami informasikan pendengar untuk kesempatan edisi hari ini ya, di langkah kita yang ke-11 di bulan Mei 2026. Kami informasikan sholat fardu zuhur dapat kita laksanakan pendengar ya di pukul 12 lewat 17 waktu Indonesia Barat. Dan untuk beberapa menit ke depan, kami hadirkan rangkaian lagu islami.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

107,2 Radio Republik Indonesia. Oke, satu single Akhir Cerita Cinta dari Glenn Fredly, pendengar ya, masih dengar rangkaian lagu pilihan kami hadirkan untuk Anda siang hari ini pukul 12.28. Kali ini kita bersama Hindia dengan Evaluasi.

0: yakin itulah sebuah nama yang tersemat di plang merek sebuah kios yang terletak di tepi jalan raya. Kios dua tingkat ini dipenuhi deretan sepeda motor yang terparkir rapi dari beragam merek. Kios ini terlihat menyatu dengan kediaman pemiliknya. Tak begitu luas karena hanya disekat menjadi ruangan praktek untuk pijat. Inilah keseharian yang dijalani Henry, seorang penyandang tunanetra selama belasan tahun. Tunanetra dengan keahlian memijit mungkin sudah sering kita temui. Namun Henry sedikit istimewa, karena dia merupakan montir sepeda motor di bengkel sederhana yang ia rintis selama belasan tahun. Satu hal yang menarik kami mengulik sejarah kehidupan beliau. Dengan cekatan, Henry memisahkan satu persatu onderdil motor. Satu hal yang orang biasa pun agak sedikit kesulitan melakukannya. Namun tidak dengan Henry. Dia sangat lihai dan cekatan sebagai mekanik segala jenis sepeda motor. Tingkat keahliannya tidak main-main. Ia sanggup servis hingga bongkar mesin. Sekilas tampak mustahil dengan kondisi yang tidak dapat melihat, namun dia hafal dan dapat membedakan semua letak mur, baut maupun onderdil lainnya. Selintas perawakan Henry tidak terlihat seperti tunanetra, karena matanya tetap bisa berkedip seperti orang biasa. Pria asal Palembayan ini sebenarnya tidak terlahir sebagai tunanetra. Namun pada tahun 1999, semua berubah ketika perlahan fungsi penglihatannya menghilang walau sudah berobat kian kemari.
1: Tunanetranya usia 20 ya. Usia 20 tahun 99. Jadi pagi bangun pagi itu tiba-tiba udah itu nggak melek lagi. Oh, cukup lama juga lah prosesnya, berkisaran yang agak parahnya itu loh 1 tahun lah. Itu agak susah lah ya nerimanya, kalau dalam 1 tahun itu memang agak sulit penerimaan, penyesuaian. Terus tahun kedua baru kita mulai itu ada insting atau mulai ada penerimaan lah gitu. Ya seiring waktu berjalan kita di motor ini kita mulai 2008 awal ya, tadinya iseng-iseng. Nah, jadi kita belajarnya itu otodidak gitu aja. Sekitar 2 tahun lah. 2 tahun kita untuk apa sendiri-sendiri gitu. Jadi udah mulai percaya diri kita mulai. Tapi untuk meyakinkan konsumen itu awal-awal memang susah juga. Awalnya dari teman yang mula-mula yang udah mulai ada percaya. Terus kalau yang belum percaya itu diapain, di apa namanya itu, kita bilang kalau apa belum percaya, nah, kalau mau komen ya setelah selesai baru komen. Kalau nggak sesuai dengan harapan, nggak apa-apa, nggak dibayar gitu. Kalau awalnya alhamdulillah ada, nggak cuman gitu ngomong salut gitu aja. Alhamdulillah ada puasnya. Cuman ada juga yang gini, oh setiap dia itu bilang mau perbaiki motor atau tempel benen. Nggak ada anggota gitu ngomongnya tadi kan. Jadi kita aja dulu bang, kita kerja aja. Terus agak ragu-ragu gitu. Nah, jadi kalau pas waktu itu ada yang ganti benen. Terus gini aja bang, kalau nanti nggak sesuai dengan kategori abang benen ini atau ada kerusakan dari saya memasang, nggak apa-apa, nggak abang bayar gitu aja. Mulai namanya 2014 lah. 2017 ada anggota dulu. Terus nyampe dia 2020 pas ada corona ambruk lah, apalagi sendiri lagi.
0: Penyakit yang menyebabkan kerusakan saraf pada mula mata dan berakhir sebagai tunanetra tidak membuat Henry putus asa. Ia mencoba menerima kenyataan dan bangkit menghadapi kehidupan. Henry pun mulai belajar pijat tunanetra yang masih ia lakoni sebagai sumber rezekinya sampai saat ini. Kemudian, pada tahun 2008, ia mencoba memperbaiki sepeda motor secara otodidak. Berbekal semangat pantang menyerah, pada 2009, ia pun menguasai teknik perbaikan sepeda motor dan memberanikan diri membuka bengkel sepeda motor pertamanya.
1: Ya tadinya kita mikirnya gini, pas ada motor satu kita coba-coba gitu aja. Terus ada jadi motivasinya, kok orang bisa aku enggak ya. Jadi pas aku buka yang ini, aku tanya alatnya bisa kan. Jadi awalnya kita 2007 ke bengkel. Jadi aku tengok di bengkel itu ininya rusak. Sebelum diperbaiki di satu bengkel, kita ke bengkel yang lain. Kita tanya lagi, ini Pak, motor saya ini apa yang rusak Pak? Nah, beda lagi analisanya. Jadi di sana kita ambil kesimpulan, berarti taunya sakit motor ini setelah dibongkar gitu. Yang pastinya gitu. Kalau bongkar mesin, 2 hari lah.
2: 2 hari.
1: Kadang kalau cukup alatnya 1 hari bisa. Tadinya awal-awal dulu memang kurang juga. Terus setelah kita ada hasil, ada apa, baru apa semua mensupport semua. Malahan kita di 2009 minta pelatihan ke pemerintah Pemko kita Bukit Tinggi. Malahan dibilang itu kita kerjasama ke arah sumber, pusat sumber Payakumbu. Padahal di sana nggak ada.
2: Nggak ada.
1: Waktu itu ada pelatihan di Bukit Tinggi. Kita minta gabung sana, dibilang tunanetra kita untuk tunanetra di Payakumbuh katanya. Padahal nggak ada di Payakumbuh. Ya kalau aku apanya mikir orang bisa kenapa aku nggak?
2: Ya.
1: Jadi di bagi Allah itu nggak ada yang nggak mungkin kan? Jadi setelah aku mencoba untuk mentir atau otomotif itu, ternyata aku bisa gitu. Waduh, kalau suka-dukanya banyak. Sukanya ya kita bisa setara sama orang normal biasa. Nah, kalau dukanya pas awal-awal kita mulai di bengkel beli alat motor, banyak yang cemooh gitu. Nah sekarang alhamdulillah enggak. Kalau kita buka jam 7 udah buka. Yang kita tangani di sini jual beli motor bekas, bengkel, urut, terus jual beli beras.
0: Untuk membantu pekerjaannya ini, ia dibantu oleh anak pertamanya yang sudah beranjak remaja dan istri yang selalu mendampinginya dengan setia. Anak pertamanya ini yang akan membantu Hendry sepulang dari sekolah untuk menangani sepeda motor para pelanggan. Sementara sang istri yang selalu menemani jika Hendry pergi membeli kebutuhan onderdil untuk bengkelnya ke toko. Sebuah wujud kasih dan saling bahu-membahu dalam sebuah keluarga. Hendry tak hanya seorang mekanik yang luar biasa, namun juga kepala rumah tangga yang sangat bertanggung jawab bagi keluarganya.
3: Ayah adalah tulang punggung keluarga. Ayah berperan sebagai kepala keluarga dari saya. Ayah orangnya baik. Bisa mengajari mentor anak dari anak saya. Saya harus bisa lebih hebat dari ayah, soalnya ayah dengan yang memiliki keterbatasan bisa menafkahi saya dan mencukupi kebutuhan keluarga dan apa yang saya mau dan bisa diusahakan oleh ayah. Harapan saya harus rajin belajar dan bisa lebih dari ayah dan rajin nolong ayah dan rajin sekolah. Buat ayah, Zaki cuma mau bilang terima kasih ya. Sudah bisa apa yang Zaki mau bisa ya usahakan. Zaki ingin lebih hebat dari ya.
4: Dahan itu suami yang membanggakan untuk saya gitu, karena bisa menghidupi gitu dan anak-anak gitu, dan itu orangnya pantang menyerah gitu. Dari anak R yang pertama itu, Dahen bisa, udah 3 bulan umurnya sama Dahen itu, sampai anak R yang ketiga. Selain Dahen itu memijit, dia juga bantu-bantu R gitu. Di rumah itu dia selalu bantu-bantu R, itu juga dia membantu gitu, walaupun dia kekurangan gitu. Bisa membantu, kadang waktu kecil-kecil anak bisa memandikan anak, membikinkan susu anak. Ya kami itu saling melengkapi satu sama lain gitu. Ya kalau dapat Dahen itu menjadi contoh bagi anak-anaknya gitu.
0: Aktif di organisasi tunanetra, Hendri juga memberi semangat kepada teman-teman tunanetra lainnya untuk tidak mudah putus asa dan gampang menyerah. Hendri, sosok ramah yang tidak hanya menjadi panutan keluarga, namun juga teman dan orang-orang di sekitarnya.
5: Kalau kenal ya sudah 10 tahunan lah. Nah, memang kalau menurut aku ya dia itu ini apa namanya, berjuang keras gitu ya, berjuang keras, jadi nggak mudah menyerah begitu kan. Jadi dia tuh apa namanya tuh, pokoknya untuk mencapai sesuatu tuh diusahakan sampai bisa, apapun yang jadi halangan tuh diusahakan untuk dicari pemecahannya gitu kan. Nah, jadi contohnya seperti Honda ini kan, nah, dulu waktu dia masih melihat kan belum bisa apa-apa menurut pengakuannya kan. Nah, setelah dia tunanetra itu, nah, dia berusaha bagaimana bisa mendalami tentang otomotif itu kan. Dan sekarang udah berhasil kan, udah berkembang itu. Kalau masalah pertemanan ya biasa-biasa aja. Gitu kan.
6: Aktif nggak di organisasi Petuni?
5: Kalau untuk saat ini ya karena kesibukan ya, jadi ya agak berkurang lah karena banyak kesibukan gitu. Kalau bagi aku sih apa namanya itu, solidaritasnya tinggi gitu kan. Nah, jadi mudah akrab gitu kan. Itu jadi nggak, dengan kawan tuh siapa saja ditemanin, nggak ada si A si B si C, nggak ada, jadi semuanya ditemanin. Itu kalau menurut aku
7: dengan bertetangga cukup baik, ramah dan sopan. Beliau pantang menyerah mengerjakan sesuatu hal yang tidak mungkin kan, diusahakannya terus supaya bisa melihat apa yang telah beliau kerjakan untuk mereka yang di jalanan itu kan, supaya bisa meniru Pahen yang hidup pantang menyerah.
0: Saat ini, Hendri tampak nyaman menjalani rutinitas pekerjaannya sebagai tukang pijat dan montir sepeda motor. Ia sama sekali tak mengeluh dan menyerah dengan keterbatasannya. Bahkan, ia mendidik anak lelakinya yang saat ini tengah menempuh pendidikan di sekolah menengah kejuruan untuk bisa memiliki keahlian sebagai mekanik sepeda motor dan kelak bisa melanjutkan usaha bengkel sepeda motor ini yang sudah ia rintis belasan tahun lalu. Banyak pelajaran positif dan nilai kehidupan yang bisa diambil dari sosok seorang Hendri. Bagaimana bekerja dengan hati, bukan hanya dengan mata dan kepala. Semangat kehidupan yang ia kobarkan mampu menjadi inspirasi semua orang, bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk maju, selagi ada keyakinan yang kuat untuk mewujudkannya, seperti nama toko yang ia sematkan, Berkat Yakin. Ya, kita tidak bisa mengubah arah angin, namun bisa mengatur layar untuk selalu mencapai tujuan.
1: Ya, kalau kita memang pengen beda dari antara tunanetra, supaya kalau tadinya kita pengen membuktikan ke masyarakat kita itu bahasa tunanetra itu nggak sama semua. Jadi ada yang istilahnya tengok dari orangnya lah gitu, jangan disamakan semua. Ya kalau buat teman-teman disabilitas, mari kita sama-sama mengubah pola pandangan masyarakat yang tadinya menganggap kita itu pandang sebelah mata ya. Jadi mari kita buktikan ke masyarakat itu bahwa kita itu bisa. Apa yang mereka lakukan kita insya Allah bisa juga. Dan buat pemerintah mudah-mudahan buat kami khusus disabilitas dan khususnya buat kami tunanetra ada peluang atau ada apa tolong dikasih informasi.

Baik, pendengar, masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Dari Isyana Sarasvati, tetap dalam jiwa. Next kita punya Jodoh Pasti Bertemu ya, dari Afgan. Jelang nanti kita pukul 13 dalam berita daerah berbahasa Minang.

0: Baik pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami hadirkan berita daerah dalam bahasa Minang untuk siang hari ini.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, salam selamat siang. Untuk mengawali perjumpaan siang hariko, kami sampaikan sari berita utama. Dukungan program gerakan tanam atau GERTAM 50 ribu hektar secara nasional Kabupaten Agam, pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama KPID Sumatera Barat kini tengah merumuskan peraturan gubernur sebagai langkah strategis memperkuat pengawasan konten negatif. Buletin berita Minang selengkapnya dibacakan De Aldila. Dosana pendengar, dukungan program gerakan tanam GERTAM 50 ribu hektar secara nasional Kabupaten Agam ditargetkan selesai pada bulan Mei 2026. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
1: Pemerintah Kabupaten Agam menyatakan komitmennya dalam merealisasikan program gerakan tanam atau GERTAM 50 ribu hektar secara nasional dan dicanangkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian atau Kementan Republik Indonesia. Hal itu disampaikan Bupati Agam Beni Warlis bahwa wilayah Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya dipercaya menjadi salah satu lokasi pusat pelaksanaan GERTAM dan alah bajalan sejak 30 April 2026 secara nasional. Menurut Bupati Beni, percepatan program GERTAM 50 ribu hektar itu paralu didukung secara penuh dalam rangka menjaga stabilitas produksi pangan nasional. Dalam kesempatan ko, Bupati Agam Beni Warlis marinci bahwa pihaknya ala memiliki sekitar 1.700 hektar lahan dan kini tu ada 300 hektar nan alah di Karajoan. Meskipun pemerintah Kabupaten Agam indah menutup kemungkinan akan mengusulkan segera tambahan 200 hektar untuk perluasan, termasuk penanganan 500 hektar lahan rusak sedang, jo 200 hektar rusak berat pasca bencana alam nan melanda wilayah Tasabuhi. Melalui program GERTAM 50 ribu hektar Kementan RI di wilayah Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dikatakan Bupati Beni, akan didukung indahnya lahan, namun sejumlah alat penunjang seperti bantuan eskavator jo traktor, bantuan benih, sarato kolaborasi lintas sektor juga menjadi kunci keberhasilan program strategis nasional Tasabuhi.
2: Kita bersyukur, terima kasih kepada Kementerian Pertanian ya, Kementerian Agam. Setelah kita lihat lokasi-lokasi kita di berlokasi, tiga lokasi sekarang, memang kita sendiri percaya dirilah, pilih lah. Kalau Kementerian Agam layak untuk dinikan, untuk kita tampilkan ya. Dari konstruksi kita ini aja lihat sekarang sudah. Alah di sana sudah ditanam ya. Jadi ada yang sudah tanam, ada yang baru siap, ada yang semai benih sekarang. Nah, semuanya itu kita targetkan Mei itu semua selesai. Sesuai dengan janji kita dengan Menteri Pertanian.
1: Sedangkan Kementerian Republik Indonesia melalui Kepala Pusat Pelatihan BBPSDMP Kementan RI Teddy Dirhamsyah menyampaikan bahwa pemilihan Kabupaten Agam sebagai salah satu lokus program GERTAM 50 ribu hektar secara nasional itu bukanlah tanpa alasan. Teddy Dirhamsyah basamu Kementan RI menilai pemerintah Kabupaten Agam memiliki komitmen jo respon capek dalam upaya penanganan bencana khususnya di sektor pertanian.
3: Dipilih Kabupaten Agam salah satunya adalah komitmen pemerintah daerah, Pak Bupati yang luar biasa, responnya sangat cepat dalam menangani bencana. Dan Agam ini adalah salah satu kabupaten yang terdapat bencananya paling luas di Sumatera Barat selain Solo.
1: Sementara itu, kelompok tani Lakwa Supakai Bayua Jorong Sungai Rangeh M. Rizal memastikan pihaknya akan proaktif dan siap melaksanakan amanat jo kesempatan ameh dan diberikan pemerintah pusat jo pemerintah Kabupaten Agam untuk mensukseskan program gerakan tanam 50 ribu hektar di wilayahnya Kiniko.
4: Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pak Bupati, instansi yang terkait dalam semuanya ini kami melaksanakan bantuan dari Pak Bupati dan arahannya insya Allah mudah-mudahan telah kami laksanakan sesuai.
1: Sebagaimana diketahui Kementan RI menargetkan 50 ribu hektar dalam program GERTAM Nasional tahun 2026 dan terdiri dari optimalisasi lahan atau OPLAH 2024 seluas 20.000 hektar, OPLAH 2025 seluas 18.800 hektar, CSR 2025 seluas 10.322 hektar, sarato rehabilitasi pasca bencana seluas 1.116 hektar. Sedangkan khusus di Sumatera Barat, lantar dampak bencana nan ala direhabilitasi jo ditanami mencapai 2.026 hektar. Dari Kabupaten Agam, Alonan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Dusana pandangan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat motivasi petani jagung untuk melakukan penanaman pola terintegrasi dengan tanaman kelapa sawit dan sedang tahap peremajaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Pasaman Barat Afdal mengatakan salah satu upaya Luas tanam dan produksi jagung adalah melakukan penanaman di lahan kelapa sawit dan baru diremajakan. Mandurinyo kini ku ada ratusan hektar kebun kelapa sawit dan dalam masa peremajaan atau tanam kembali karena alah indak produktif lagi. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama KPID Sumatera Barat kini tengah merumuskan peraturan gubernur sebagai langkah strategis memperkuat pengawasan konten negatif di media sosial. Berikut laporan Irsyad.
5: Indonesia Daerah atau KPID Sumatera Barat tengah memperkuat langkah pengawasan terhadap peredaran konten di media sosial dan dinilai semakin masif cenderung mengagian dampak negatif bagi masyarakat. Ketua KPID Sumatera Barat Yusrin Trinanda menjelaskan bahwa berdasarkan koordinasi bersama pemerintah provinsi, DPRD serta dinas terkait ditemukan adanya kecenderungan perilaku negatif dan cukup tinggi di tengah masyarakat dalam menggunakan media sosial. Yusrin menyebutkan bahwa kini kok banyak tersebar konten-konten dan indak sehat jo indak sesuai jo norma nan ado. Lebih lanjut Yusrin mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap media sosial kini ko masih terkendala oleh payung hukum nasional. Dirinya menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran hingga kini alun direvisi sehingga alun memiliki pasal-pasal dan secara spesifik mengatur perlindungan sarato sanksi hukum bagi pengguna media sosial. Mengingat alun adonyo payung hukum di tingkat pusat, Yusri menyampaikan bahwa pihaknya lah berupaya mengusulkan peraturan daerah atau perda. Namun rencana itu alun dapat terlaksana karena adonyo harmonisasi di Kementerian Dalam Negeri dan menyatukan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola penyiaran digital alun diatur secara panuah. Sebagai solusi strategis, Yusrin menegaskan bahwa KPID Sumatera Barat bersama Biro Hukum Jokominfo Sumatera Barat sedang merumuskan peraturan gubernur atau pergub sebagai payung hukum teknis.
6: Apa langkah selanjutnya? Pemerintah provinsi berharap kepada kita, KPID, Kominfo, Konfortik Sumatera Barat, Biro Hukum merumuskan sebuah aturan hukum, yaitu payung hukum yang kecil, peraturan gubernur untuk konten-konten yang tidak sehat ini. Kita coba lahirkan nanti di periode ini, kami coba rumuskan pergub yang baik, payung hukumnya di sini, nanti untuk melindungi masyarakat terhadap konten-konten dan perilaku media sosial yang tidak pada tempatnya.
5: Ketua KPID Sumatera Barat Yusrin Trinanda berharap pergub ko nantinya dapat segera rampung pada periode ko untuk magian perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif konten digital serta memastikan perilaku media sosial tetap berada pada jalurnya. Irsyad melaporkan.
0: Dusana Panangah, Wali Kota Padang, Fadli Amran menerima kunjungan pengurus kampung keluarga berkualitas KB Beringin Sakti, Kelurahan Kota Baru Nan 20, Kecamatan Lubuk Begaluang di rumah dinas Wali Kota Padang. Pertemuan ko membahas kesiapan kampung KB Beringin Sakti dan masuk dominasi penilaian kampung KB tingkat nasional tahun 2026. Ketua Kelompok Kerja Kampung KB Beringin Sakti, Syam Imawan, menyampaikan bahwa kini ko Kampung KB Beringin Sakti tengah menghadapi tahapan penilaian lanjutan yang akan berlangsung hingga Juni 2026 dengan target masuk 5 besar nasional. Dan menambahkan pencapaian ko indak terlepas dari berbagai program unggulan yang dijalankan secara terpadu di tengah masyarakat, seperti Genting, Gerakan Peduli Stunting, Gerakan Ayah Teladan, Sarato Sidaya Sekolah Lansia Berdaya. Desa Pandanga, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, tadi mematangkan persiapan jelang penilaian lomba gerakan PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat dan dijadwalkan berlangsung Juni mendatang. Berikut laporan Nofri.
7: Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Taruih mematangkan persiapan jelang penilaian lomba gerakan PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat dan dijadwalkan berlangsung Juni mendatang. Pembinaan intensif dilakukan tim PKK Kota Padang Panjang bersama jajaran pada Jumat kapatang. Sekretaris TP PKK Kota Padang Panjang, Aisyah, menekankan pentingnya kesiapan menyeluruh, baik dari sisi administrasi maupun implementasi program di setiap kelompok kerja atau POKJA. Dirinya meminta seluruh tim segera menindaklanjuti hasil evaluasi agar tidak ada kekurangan saat penilaian. Aisyah menyampaikan, seluruh rencana dan alah disusun harus dapat dieksekusi jobaya. Menurutnya, indak hanya aspek administrasi. Implementasi program di lapangan juga harus terlihat nyato.
8: Ya, yang dinilai yang pertama di bidang sekretariat tentang kelembagaan, tentang administrasi PKK, tentang POKJA 1 juga dilaksanakan tentang pembinaan anak dan remaja, PAREDI, ada itu ada kisah, kilas, ada beberapa unsur yang dinilai dari POKJA 1. POKJA 2 juga ada UP2K, ada Gelari Pelangi, ada UP2K-nya, ada Kampung Mandirinya, ada Rumah Dilannya juga.
7: Aisyah menyebut, aspek nan akan dinilai meliputi kelembagaan, sarato tertib administrasi PKK, PAREDI pada POKJA 1, UP2K PKK pada POKJA 2, Kawasan Aku Hatinyo PKK Pado Pogja 3, Sarato PHBS Plus Pado Pogja Ampe. Dikatakannya seluruh kader saat ko tengah fokus melengkapi data dukuang, serta memperkuat inovasi program unggulan di masing-masing Pogja. Pihaknya memastikan setiap Pogja telah memiliki bukti fisik, serta dokumentasi kegiatan. Dirinya juga menyambut kader jo dilatih untuk mempresentasikan capaian program secara langsung di lapangan. Aisyah optimis jo kerjasama serta persiapan yang matang, Kelurahan Bukit Surungan dapat memberikan hasil terbaik untuk Kota Padang Panjang. Nofri melaporkan.
0: Kontingen Sumatera Barat mencatat prestasi membanggakan pada kejuaraan nasional gimnastik 2026 yang berlangsung di Gor Gymnasium Arca Manik Bandung, Jawa Barat. Tim Ranah Minang berhasil mengoleksi total 11 medali terdiri dari 4 emas, 3 perak, dan ampek perunggu. Perolehan medali tersabui diraih dari penampilan konsisten senior dan junior di berbagai nomor. Pada kategori senior, Gilang Ramadan menjadi penyumbang terbanyak dengan 2 medali emas dari nomor palang sejajar dan palang tunggal, serta 2 perunggu dari nomor rings dan all around. Pelatih tim Sutrisno mengapresiasi kerja keras para atlet dan dinilai menunjukkan perkembangan signifikan di level nasional. Dan menambahkan keberhasilan ko indak terlepas dari sistem pembinaan yang berjalan di Sumatera Barat. Sejumlah atlet peraih medali merupakan binaan UPTD, KBOR, garis miring PPLP Sumbar, seperti Gilang Ramadan, Muhammad Abdul Malik, dan Irfan Gusalim. Adapun Razik Hidayatullah merupakan atlet binaan CIAT dan pernah dibina di UPTD KBOR Sumatera Barat. Nusana Pandanga Pantai Katiet Mentawai disiapkan jadi panggung selancar Port Prof Sumbar bulan Oktober 2026. Berikut laporan Joni Marbeta.
9: Di ujung barat Sumatera, tapeknya di kawasan Pantai Nantanang di Spora Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, ombak Pantai Katiet mulai dilirik sebagai spot alternatif dan menjanjian bagi para peselancar. Kini kawasan itu bersiap naik panggung masuk dalam radar sebagai calon venue cabang olahraga cabur selancar ombak pada Pekan Olahraga Provinsi Prof. Kanambale Sumatera Barat tahun 2006 dan diselenggarakan pada bulan Oktober. Sejumlah tim panitia Prof. Sumatera Barat didampingi Ketua KONI Kabupaten Mentawai melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Mereka menyusuri garis pantai, mengamati karakter ombak hingga menilai kelayakan kawasan sebagai arena pertandingan. Survei KO menjadi bagian penting dari rangkaian persiapan Propro Sumatera Barat pasca pelantikan pengurus KONI Mentawai, sekaligus menandui keseriusan daerah dalam menyambut ajang olahraga tergadang di Sumatera Barat. Ketua KONI Kabupaten Mentawai Ali Nurdin menyampaikan pihaknya mendukung penuh seluruh kelengkapan administrasi serta kesiapan teknis demi suksesnya pelaksanaan Prof. di daerah itu. Meski diakuinya Mentawai alun sepenuhnya memiliki infrastruktur olahraga nan memadai, namun semangat pembinaan atlet taruh dikelorakan termasuk melalui latihan di ruang terbuka.
10: Insyaallah, karena kan lagi mempersiapkan segala administrasinya. Di KONI Kabupaten Mentawai, Pak Bupati selalu mengatakan kita siap. Jadi kita juga diskusi dengan Pak Bupati. Bapak Bupati langsung membuat mendisposisikan surat KONI ke KONI Sumbar, bahwasannya juga Mentawai meminta untuk menjadi tuan rumah bersama itu beberapa cabang olahraga. Bupati ini mengatakan, gimana Pak Bupati? Oh siap, kita siap katanya. Kita menjadi tuan rumah, Pak Bupati siap. Siap katanya. Man jaweknya langsung selesai sekali jawek dalam itu. Langsung dipanggil sekda. Tapi dengan semangat dan kerja keras saat itu, mereka masih tetap latihan, meskipun di alam terbuka, ya, tetapi tetap dilaksanakan latihan. Kita support.
9: Indah hanya selancar ombak, sejumlah cabang olahraga lain serupa kabadi dan juo sepak takraw juo berpeluang digelar di kawasan Nansamo di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Konsep ko dinilai indah hanya efisien, tetapi juo menghadirkan warna baru dalam pelaksanaan Prof. Sumatera Barat 2026. Juni Marbeta mengabat untuk Berita Reminang pada siang hari ko.
0: Dusana Padanga, sekian berita daerah dalam bahasa Minang untuk siang hari ko. Berita daerah selanjutnya dapat Dusana dangakan di suap pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Salam siang.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Hai pecinta musik Indonesia, Anda ingin mendengarkan lagu-lagu hits Indonesia yang disuka? Kami siap putarkan untuk Anda. Cinderella hadir setiap Rabu hingga Senin pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request lagu Anda via telepon dan WhatsApp di 0811 669 9720. Anda juga bisa request di live TikTok kami @pro1.bukittinggi. Ada 10 lagu pilihan setiap harinya loh. Jangan lupa follow TikTok kami untuk update lagu-lagu favorit Anda. Cinderella, siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi. Dengan requestan lagu di 0811 669 9720 atau live TikTok @pro1.bukittinggi.
2: Baik pendengar, pukul 13.31 waktu Indonesia Barat, kita terima ya yang akan gabung dalam Cinderella siang hari ini dalam requestan lagu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Assalamualaikum Dila.
2: Waalaikumsalam, Bang Ardi, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat, Dila sehat juga.
2: Alhamdulillah
3: kan?
2: Baik nih.
3: Waduh, ini parah nih suara teleponnya ngegeresek banget, nggak kedengeran suara Dila, jadi saya ngedengerin di radio.
2: Oke, baik. Mau lagu kita ada nih Bang, kita bacain dulu ya.
3: Oke.
2: Aku suka kamu, trio Libel. Lu tuh Ye dari Riff, Dialova Once, Davi Sumbing di Tepian Rindu, Yogi Nandes lewat Semesta, Salam Rindu dari Tip X, Rizky Febian dengan Kesempurnaan Cinta, Bandara dari Ribas, Awas Jatuh Cinta dari Armada, dan Budi Doremi, Tolong. Mau yang mana nih, Bang Ardi?
3: Wah, lagunya kacau
2: semua. Kacau semua.
3: Melo semua.
2: Enggak, ini lagunya lagu ngebeat loh nih Bang. Ini kayak okay, kayak Tip X tuh, Salam Rindu. Tuh musiknya musik ska.
3: Ya, kata ininya apa namanya?
2: Oh, kata-kata lirik-liriknya.
3: Iya, liriknya yang kacau. Dia lofa deh.
2: Dia lofa. Oke, siap.
3: Iya.
2: Disalamin Mas Syafi, Bang.
3: Salam untuk Dila, selamat bertugas, sehat selalu seluruh keluarga.
2: Iya. Yeah.
3: Untuk Bang Sudita Mame, Mak Diman, Putra Lumut, untuk Dewi Samudra, Mika di Bandung Jauh, Lila di Pariaman, Bu Yulia di Pasaman, Rahma di Sungai Tarap, Pak Agus di Solo, Gabe Maho, Ira di Pangana. Ya udah, kita bungkus rapi aja Lila.
2: Oke, baik.
3: Terima kasih banyak Dila.
2: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nih Bang Ardi ya udah gabung. Oke, di belakang Bang Ardi silakan 0811 669 9720. Halo, selamat siang.
4: Siang, Cinderella, tekan lagu.
2: Iya nih Madiman. Silakan.
4: Iya, ini sehat Dila.
2: Alhamdulillah.
4: Dari Bukittinggi.
2: Iya.
4: Iya, sama.
2: Gimana nih, Mak Diman mau lagu yang mana? Kita punya Dialova, Aku Suka Kamu,
4: Aku Suka Kamu juga.
2: Ah, Aku Suka Kamu, oke.
4: Okay. Iya.
2: Dibagi buat siapa nih, Mak?
4: Bagi dia salam-salam tuh. Bila itu Mak Di.
2: Iya.
4: Di tengah di sudah turun. Firman kamu Mary, untuk Bang Denny, kamu Julia,
2: okay.
4: Untuk Lila Firman, kamu Bang Papi Marni, Terus Ira Paduan.
2: Ya.
4: Ya, Ira Pangana. Untuk Gabi Mahu.
2: Ya.
4: Untuk Salumu Samu Iresi. Untuk Nika Maninjau.
2: Baik.
4: Untuk Niken Sanudra. Untuk Gabi Mahu. Untuk Arjuna.
2: Ya.
4: Untuk
2: Siapa lagi?
4: Pak Agus, oke. Okay. Rama, Rama. Terima kasih, alhamdulillah.
2: Oke, siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama-sama. Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Siang hari ini kebersamaan kita dalam Cinderella ya. Siang ini dalam requestan lagu. Halo, selamat siang Cinderella.
5: Selamat siang kembali. Siang ini dengan requestan lagu. Assalamualaikum.
2: Iya, dengan siapa ini?
5: Uria di Pasaman.
2: Oke, apa kabar Uni?
5: Kabar alhamdulillah sehat.
2: Uni mau lagu yang mana nih?
5: Armada aja lah.
2: Awas jatuh cinta ya.
5: Iya.
2: Oke, okay, Dedi bagi buat
5: siapa? Salamnya terutama buat Dedi lah yang lagi tugas. Mudah-mudahan diberi kesehatan selalu dan dimudahkan rezekinya.
2: Amin.
5: Mari cepatkan Mbak Adi, Mbak Cita Mame, Oke Zazi, Firman, Lila, Mbak Muka, Mbak Bumarni, Bang Denny.
2: Iya.
5: Bang Denny. Siapa lagi ya, Kak Rahma, Putra Lumo bersama Desinya, Mutia, Pak Indra. Saya nggak tersebut namanya di buku tapi adalah tanpa terkecuali.
2: Baik.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita udah punya 3 penelpon ya siang hari ini. Yuk kita dengar dulu requestan dari Bang Ardi ini dengan Dialova.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak

0: Baik pendengar, kita terima lagi buat yang akan gabung ya siang hari ini. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Ruang rindu Cinderella. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Yang ini dengan requestan lagu.
0: Oke, betul sekali.
1: Uncle Gazi nih, Kadila.
0: Oke, apa kabar Uncle Gazi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke.
1: Gimana nih kak? Oh, hilang lagi ya siaran ya untuk siaran manualnya kak?
0: Oh, nggak tahu ya gimana ya?
1: Iya, nggak dapat kalau yang manual kak.
0: Di mana ini lokasinya ke?
1: Ya yang hilang nggak yang biasa, yang 97,2 yang kalau dari batu sangkar tadi nggak dapat kak?
0: Oke, nanti dikabari ya Uncle ya.
1: Oke, okay. Dan sore kemarin ada juga halangan dikit juga sampai malam kan, itu juga lagi nih kak.
0: Oke, okay, baik.
1: Oke, okay. Ini lewat streaming nih kak, dengar.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay. Apa nyanyinya kak?
0: Yang lagunya, ini ada ya, kita punya lagu yang ini Lutu Ye dari Riff. Di tepian rindu dari Davi ada lewat semesta dari Yogi Nandes, salam rindu dari Tim X, kesempurnaan cinta Rizky Febian, Ribas dengan Bandara dan Budi Doremi tolong.
1: Yang apa tadi kak? Yang semesta tadi kak?
0: Oh, oke, lewat semesta ya dari Yogi Nandes ya. Oke, baik.
1: Oke, okay, salamnya yang berteman sama selanjutnya ini sama ya, Pak Alu.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih, Pak Alu. Salam juga buat rekan-rekan kerja semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Salam buat Pak Bila yang lagi tugas, Pak Alu, Kak. Lanjut aktivitasnya.
0: Okay.
1: Terima kasih kembali keluarga. Salam buatnya Kak Mary yang dari Bekasi. Salam buatnya Kak Natasha Lila. Salam buatnya Mama Bunga Kopi, Ibu Marni. Salam juga buatnya Bang Firman. Selamat buatnya Kak Uci, Ibu Dewi, selamat buatnya Unimika, Ibu Lilia, Bang Denny, selamat buatnya Nira,
0: yeah.
1: Selamat buatnya Mak Diman, selamat buatnya Bang Putra Lumut, buatnya Mas No, selamat buatnya Pik Kumbang, selamat buatnya Pak Agus. Pokoknya salam kompak, selamat buat semua-semuanya Kak Dila, spesialnya yang untuk selalu ada di hati pemilik Jahara. Makasih Kak Dila.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncle Gazi ya dengan lewat semesta. Oke, di belakang Uncle Gazi silakan. Kita tunggu 0811 66 99720. Halo, selamat siang Cinderella.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
2: Ini dari Banda Aceh.
0: Oke, Bang Cut, apa kabar Bang Cut?
2: Sudah makin sehat, sudah kalbu kak.
0: Silakan. Mau lagu apa nih Bang Cut?
2: Di tepian rindu.
0: Di tepian rindu, oke. Disalamin buat siapa nih Bang Cut?
2: Buat Bang Ardi. Ya, sama Bungo, Marni. Mut.
0: Iya.
2: Ya, Ano. Gila.
0: Oke.
2: Ada Ca.
0: Iya.
2: Dari Wahyuni.
0: Iya. Oke.
2: Mas Anto. Pra Sembilan. Denny. Dan Fauzi. Semua-semua.
0: Oke, baik. Sama-sama Bang Cut. Baik pendengar, itu ada abang kita Bang Cut Itamame ya dari Banda Aceh. Silakan kita terima lagi. Halo, selamat siang Ruang Rindu.
3: Request memori lewat lagu Dila.
0: Iya Bang.
3: Mbak Dila.
0: Iya, bisa kecilkan radionya Bang, agak feedback Bang suaranya.
3: Lah.
0: Oke, silakan dengan Bang apa ini?
3: Request Lemuri lewat lagu.
0: Oke, betul. Mau lagu apa?
3: Lagunya. Rindu tadi adalah kalau Adila.
0: Rindu di tepian rindu.
3: Salam rindu, salam,
0: salam rindu. Rindu belum. Mau salam rindu, Bang?
3: Salam rindu lala. Lalina kan dalam gila enggak telepon.
0: Oke. Silakan dibagi buat siapa?
3: Saya. Kali sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Ayolah. Kau menghadapi stres kuat ni secara mudah lah nya.
0: Oke.
3: Salam rindu Dila ya. Cik Tanami tadi berusaha dari Aceh ya, menjelaskan dia sihat keluarga ya.
0: Ya.
3: Tadi akhir gaji. Ada tadi Pak Abi di sana. Ada Madiman di Pembuah tadi di Danga.
0: Ya.
3: Ada lo tadi Miria di Pasaman.
0: Oke.
3: Tu Bang Al di Batu Sangka. Mak Mi di Pasar Selayan.
0: Ya.
3: Mak Menan 3M di Mage. Di Semudra di Dewi Semudra di Bukit Kaudin. Denny di Bonjo.
0: Ya.
3: Di Raman.
0: Oke.
3: Nah, Pontas. Tu Aron. Itu terkenal Dila. Mak Keke, Cik Dila. Mak Keke di Mekah Seraya.
0: Iya, baik Bang.
3: Salam spesialnya untuk Dila ya. Lagu kau spesialnya untuk Mama Skembar ya.
0: Iya baik.
3: Terima kasih Dila.
0: Oke, siap Bang, ditunggu lagunya ya.
3: Ayo sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita dengerin dulu Yogi Nandes ya dengan Lewat Semesta.

dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Assalamualaikum, Bu Ida.
1: Waalaikumsalam, ada Bu Ica.
0: Ini Bu, saya kan lagi masak gulai. Ternyata di kulkas gak ada terong.
1: Udah Bu, ambil terong saya aja tuh yang di kebun.
0: Enak ya Ibu. Kebunnya subur, semua kebutuhan dapur sudah ada.
1: Oh iya dong Bu, memang itu tujuannya. Supaya kita bisa memiliki ketahanan pangan kita sendiri. Jadi kalau harga sayur naik atau turun, itu tidak akan berpengaruh signifikan loh ke kita.
0: Iya juga ya Bu. Bisa lah kapan-kapan Ibu bagi-bagi tips berkebunnya ya.
1: Boleh Bu.

0: Baik pendengar, pukul 14 lewat 14 waktu Indonesia Barat ya. Kembali kita terima yang akan gabung. Selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Cinderella. Iya, sepertinya terputus ya. Silakan kita terima lagi di 08 11 66 99 720. Halo Cinderella, selamat siang.
1: Halo Cinderella, siang ini
0: iya. Dengar
1: suara aku, Unidila, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sama siapa ini?
1: Dima Ninja Unita.
0: Oh, Ninita, silakan nih Ninita, mau lagu apa?
1: Tinggal apa lagi nih?
0: Oke, lagu kita Lutuye dari Rif, terus ada Kesempurnaan Cinta dari Rizky Febian, Bandara Ribas, dan Tolong Ku Sudah Bosan Sendirian dari Budi Doremi.
1: Rizky Febian aja lah.
0: Oke, baik. Dibagi buat siapa?
1: Ya, salam pertama buat Unidila dulu.
0: Iya.
1: Semoga selalu merarikin banyak umur. Terus sudah makan siang nih.
0: Alhamdulillah, sudah Uninita.
1: Iya, Uninya belum lah, Unitanya belum.
0: Nanti.
1: Tadi udah sarapannya, agak kesiangan.
0: Oh,
1: nah, jadi kesiangan. Belum apa ya, belum lapar ya. Terus tadi ada salam buat Anto Gaji dulu, ada Bang Sud, terus salam buat Bang Ardi Disiano,
0: Mas yeah.
1: Salam Bang Putra Lumunu, terus salam buat siapa tadi, Unilia,
0: yeah.
1: Salam buat siapa lagi, ada yang lupa itu ya. Terus siapa lagi, kadang udah masuk lupa, ada Uci, ada Lila. Yang di Padang Pariaman ada siapa lagi itu, Novel juga ada, Jaga Roja, terus salam
0: iya
1: yeah. Uni Samudra, salam buat siapa lagi, ada Uni Rahma, Firman Syah di Jakarta.
0: Oke, okay, baik.
1: Siapa lagi, buat semuanya, soalnya lupa kalau udah masuk okay. Ini ntar kalau udah masuk baru ingat, oh Bang Denny juga ya, Bang Denny juga. Apa lagi? Ya buat semuanya jalan ini lasarnya nah. Lupa ya. Yang pokoknya yang dengar Pro 1 ini ya. Terima kasih banyak waktunya Nidila. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, kita akan hadirkan dulu ya kali ini dari penelpon selanjutnya, silakan.
2: Cepat tadi

0: Oke, silakan diulang lagi ya pendengar 0811-6699-720. Kali ini kita ke WhatsApp. Selamat siang juga nih buat KM yang ada di Tanah Datar ya. Pengen dengerin dari Lutuye dari Reva. Oke, ditunggu lagunya ya. Halo, selamat siang Ruang Rindu. Halo, selamat siang. Suaranya kecil sekali.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Cinderella. Dengan siapa ini?
1: Dengan Firman Syah di Jakarta.
0: Oke, silakan Bang Firman. Mau lagu yang mana?
1: Lutuye.
0: Lutuye, oke. Sip, disalamin buat siapa nih Bang?
1: Buat lagunya ya ini sih. Aku salam aja Mbak buat lagunya. Salamnya buat Berila pertama ya.
0: Oke, makasih.
1: Terus ada Lila juga di Padang Pariaman.
0: Iya.
1: Titip pesan dari ini teman aku ya Mbak. Ya, dia suka apa tadi Yogi Nandes ya tadi ya.
0: Iya, Yogi Nandes lewat semesta. Ya.
1: Saya salam buat yang udah request katanya.
0: Oke, baik.
1: Oke, salam juga buat Ibu Yulia tadi Pasaman, Uni Nita di Maninjau. Ada Uncle Gazi. Salam juga buat Uni Rahma di Uni Rahma, Uni Mary, okay. Pak Diman. Siapa lagi ya? Pada lupa ya. Uni Mutia, Kang Ade, Bu Marni, Mbak Bungo Kopi. Buat nanti yang mau gabung nanti disalamin semua, yang lagi monitor juga disalamin semua. Ada itu titip salam itu ada ya Mbak ya, yang Yogi Nandes tadi. Yogi Nandes sudah naik ya katanya.
0: Oke, baik.
1: Baik, terima kasih Mbak Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, yuk kita terima lagi yang akan gabung. Silakan 0811-6699-720. Kita punya Lutuye dari Ribas ya, juga ada bandar, Lutuye dari Ribas, Lutuye dari Rif, juga ada bandara dari Ribas, dan tolong aku sudah bosan sendirian nih dari Budi Doremi. Oke, silakan ya yang mau gabung siang hari ini, kita tunggu atensi Anda.

0: Matiin gak tuh petasan?
1: Kenapa om? Ini kan juga baru mau mulai.
0: Eh, gak dengar kamu itu? Orang lagi mau sholat, ini malah main petasan, ribut-ribut.
1: Biarin om, kan sholatnya di masjid situ. Lagian kan om juga bukan Islam.
0: Ngeyel nih anak. Dengar ya, kalaupun aku gak Islam, tapi kita harus menghormati agama lain yang sedang menjalankan ibadahnya.
1: Iya deh om.
0: Sini petasannya.

0: Baik, pendengar, kita terima yang akan gabung. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore, Uni.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Dewi ini.
0: Uni Dewi?
1: Iya, tadi tuh kok di 0811 nggak masuk suara.
0: Oh, gitu, nggak tahu nih.
1: Iya, ada dua kali itu tadi yang itu.
0: Oke, baik, Uni, silakan.
1: Lagunya apa lagi yang tinggal ini? Lagunya yang sisa?
0: Yang sisa tinggal Tolong Ku Bosan Sendirian.
1: Terus?
0: Itu aja tinggal.
1: Iya, aku bosan. Aku bosan dari tadi. Gabung, udah masuk. Tapi Sorawi di telepon, Sorawi di telepon gak kedengaran gitu.
0: Oh gitu, tadi udah halo-halo loh, Un.
1: Ini iya kan Wid di monitor di radio Uni bilangnya halo-halo. Wid udah halo-halo juga.
0: Gak masuk ya. Oke, silakan dibagi Un.
1: Dibagi buat semua Reuni ya.
0: Oke, baik.
1: Itu udah Ardinya kayaknya gantengnya udah kembali Uni.
0: Oh, udah kembali gantengnya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Kan dia tadi tuh.
0: Oke.
1: Salam buat Mak Diman, salam juga buat Angkel Ganti, salam buat Uni, Uni Rahma, salam buat Nesirman, salam buatnya Bang Icut Tamame, salam juga buatnya Uni Rahma.
0: Baik.
1: Terus salam juga buatnya Desi sama Putra Lumut ya. Terus salam juga buat Uni Nita di Meninjal. Salam juga buatnya. Ada tuh Putra Palala juga di Mandiangin ya.
0: Iya.
1: Terus pokoknya salam semua lo nih.
0: Baik.
1: Super-super-supernya buat Uni di Layang.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Dewi ya. Silakan di belakang Uni Dewi yang mau gabung nih siang hari ini dalam Cinderella kita. Silakan ya di line telepon 08 11 66 99 720. Halo, selamat sore. Siang menjelang sore ini dengan siapa?
2: Dengan Uni.
0: Uni siapa, Un?
2: Uni Desi.
0: Uni Desi di mana? Uni Desi di ini ya, di Baso bukan?
2: Iya, di Baso.
0: Oke, silakan Uni disalamin buat siapa. Lagu kita nih dari Budi Doremi ya, Un, tinggal Tolong, Ku Sudah Bosan Sendirian. Oke. Oke, baik.
2: Salam untuk Ina dulu, semoga sehat selalu. Salam sama Bu Ilya.
0: Iya.
2: Buat Ila, Mbak Denny, Mak Liman, Jutan Mame, Bu Ilya.
0: Iya.
2: Itu aja yang ini
0: lah. Oke, nanti kita puterin ya Un, disalamin juga ya.
2: Ayah, aku spesial untuk ayah kembar ya Lila.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan ada Uni kita nih, Uni Desi ya, di Baso pendengar. Di belakang Uni Desi, selamat siang. Cinderella siang ini dalam requestan lagu.
3: Kali spesial lagu kak.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Jembrana kak, Messi dengan suara kak.
0: Boleh. Disalamin buat siapa nih, lagunya, Bujang?
3: Lagunya Gaga kak.
0: Iya, lagunya tinggal satu.
3: Gaga ya kak.
0: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bujang Palala juga udah gabung nih pendengar ya. Siang hari ini, yuk yang akan gabung selanjutnya. Kita tunggu atensinya di line telepon kita. 08 11 66 99 720. Oke, sepertinya kita dengar dulu yuk dari Budi Doremi, Tuhan Ku Sudah Bosan Sendirian.

0: Kak, pinjam kunci motor dong.
1: Iya, lihat di tas kakak ya, Dek.
2: Ya ampun, tas kakak isinya sampah semua. Ih, ini bungkusan permen, botol minuman bekas, bungkusan kue. Iyuh.
0: Kak, itu kenapa isi tas kakak sampah semua? Jorok, ih,
1: enak aja jorok. Itu sampah makanan kakak, kalau kakak lagi di luar tahu.
2: Terus kok gak dibuang ke tong sampah sih?
1: Ih, kakak gak nemu tong sampah. Makanya sampahnya kakak kumpulin di tas sebelum nanti dibuang ke tong sampah gitu.
2: Kenapa sih kak? Kan bisa dibuang aja gitu ke tempat yang ada sampahnya numpuk.
1: Sampah yang numpuk itu kan bukan tempat sampah, Dek. Ya udah sih, kan kakak melakukan ini juga supaya kakak nggak buang sampah sembarangan. Walaupun tindakan kakak ini sepele, tapi setidaknya kakak udah berkontribusi untuk lingkungan dengan tidak buang sampah sembarangan.
2: Oh,

Indonesia beruntung dianugerahi surga terumbu karang yang elok. Tak hanya sebagai biota laut saja, ekosistem terumbu karang juga menyesuaikan kadar karbon dan nitrogen dalam air serta menghasilkan nutrisi penting untuk rantai makanan laut. Oleh karena itu, mari jaga taman laut kita dengan menjadi wisatawan yang bertanggung jawab saat berkunjung ke kawasan terumbu karang. Boleh dilihat, tapi jangan dipegang.

Agar tanpa terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita ya di Cinderella yang ini dalam requestan lagu. Terima kasih banyak untuk kalian sih dan partisipasi Anda. Dan pasti kita ketemu lagi besok ya di waktu dan jam yang sama.

Mendengar pukul 15 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami hadirkan program acara Geliat UMKM dan saya Aldila undur diri. Selepas ini ada Dedi Putra lanjutkan kebersamaan kita.

berjumpa kembali di acara Geliat UMKM, produksi Pro1 RRI Bukit Tinggi. Di siaran kali ini kita akan membahas tentang usaha bubuk kopi Situjah, Kota Payakumbuh.

Bubuk kopi merupakan hasil olahan biji kopi yang telah disangrai dan digiling hingga halus atau kasar sesuai kebutuhan. Proses pengolahan ini sangat menentukan cita rasa akhir kopi, mulai dari tingkat sangrai hingga ukuran gilingan. Bubuk kopi yang baik biasanya memiliki aroma khas yang kuat dan segar, menandakan kualitas biji kopi yang digunakan serta proses pengolahan yang tepat. Dalam penyajiannya, bubuk kopi memiliki peran penting dalam berbagai metode seduh, seperti tubruk, power over, French press, hingga espresso. Setiap metode membutuhkan tingkat kehalusan bubuk yang berbeda agar menghasilkan rasa yang optimal. Misalnya, kopi tubruk menggunakan gilingan kasar, sedangkan espresso membutuhkan gilingan sangat halus. Ketepatan ini berpengaruh pada ekstraksi rasa, keseimbangan pahit, asam, dan aroma yang dihasilkan. Selain sebagai minuman, bubuk kopi juga memiliki manfaat lain, seperti bahan alami untuk perawatan kulit dan penghilang bau. Kandungan antioksidan dalam kopi dipercaya dapat membantu menjaga kesehatan tubuh jika dikonsumsi dalam jumlah wajar. Dengan berbagai keunggulan tersebut, bubuk kopi tidak hanya menjadi bagian dari gaya hidup, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan budaya yang tinggi di berbagai daerah penghasil kopi.

0: Di Geliat UMKM kali ini, saya berkesempatan berbincang-bincang dengan salah seorang pengusaha bubuk kopi dari daerah Situjuah, Kota Payakumbuh, yang diberi nama Bubuk Kopi Rifat. Bubuk Kopi Rifat ini berasal dari Tungkar, Situjuah. Nah, pendengar, bagaimana usaha ini bisa berkembang? Mari kita ikuti perbincangan saya dengan Ibu Nurlaini, atau yang akrab disapa dengan nama Ibu Leni, berikut ini. Baik Ibu Leni, saya ingin tahu, sudah sejak kapan usaha bubuk kopi ini berjalan Ibu?
1: Lebih kurang 20 tahun.
0: 20 tahun. Mm-mm. Dan seperti apa pemasarannya Bu?
1: Sekarang agak lebih baik ke luar atau sekitar Payakumbuh.
0: Selain di kota Payakumbuh, kemana lagi nih Bu dipasarkan?
1: Kanbaru, Duri, itu aja.
0: Bagaimana dengan respon pembeli bubuk kopi ini Bu?
1: Katanya memungkinkan.
0: Enak ya?
1: Enak.
0: Apa yang membuat kopi ini menjadi spesial?
1: Kalau orang tanya, kopinya nggak ada campuran asli, katanya enak.
0: Nggak ada campuran-campuran lain ya Bu ya, berarti murni dari bubuk kopi asli. Apakah Ibu Leni bisa menerangkan sedikit bagaimana proses pembuatannya?
1: Kopinya dijemur, setelah dijemur, direndang katanya, direndang sampai begitu matang. Setelah begitu matang, dibersihkan, lalu dijemur, dihaluskan, setelah itu dibersihkan, lalu dikemas lagi. Habis dijemur, direndang sampai begitu matang, segitu agak mencoklat, setelah itu kita giling sampai menjadi tepung, lalu diayak, setelah itu baru menjadi kopi bubuk asli dan dikemas.
0: Habis itu tidak ada pengolahan lagi?
1: Enggak ada.
0: Berarti langsung dikemas?
1: Langsung.
0: Tanpa ada campuran-campuran lain?
1: Oh iya.
0: Kalau ini kopinya sudah punya merek, udah punya nama?
1: Sudah, namanya Kopi Rifat.
0: Udah ada. Punya izin?
1: Udah.
0: Bagaimana dengan permintaan kopi ini di tengah masyarakat sendiri Bu, baik itu untuk kota Payakumbuh ataupun untuk kota-kota lainnya?
1: Banyak sekali, cuman kita nggak sanggup untuk mengisi atau produksi, masalahnya nggak pakai karyawan itu.
0: Jadi ini olahan sendiri tanpa pakai karyawan gitu ya Bu ya?
1: Cuma karyawannya anaknya sendiri aja, sama suami, istri, dan anak.
0: Gimana dengan rasa kopi Rifat ini sendiri Bu? Apa yang membedakannya dengan kopi lainnya?
1: Kalau kopi lain ada rasa coklatnya, kalau ini enak, ada pahit-pahitnya, tapi enak.
0: Enak. Bu, sekarang kan banyak nih, ada kopi-kopi yang banyak di luar, dijual di luar, ada di kafe, ada juga sekarang kopi gerobak. Nah, bagaimana menurut Ibu perkembangan kopi saat ini dibandingkan dengan kopi yang memang diolah dengan tangan sendiri ini, Bu?
1: Kalau kopi Rifat ini tidak bisa dikalahkan karena kopi orang lain. Sudah ditaruhnya sama orang, jadi tidak bisa dikalahkan. Rasanya katanya lebih enak di kopi yang lain.
0: Dari kopi yang lain. Ya. Oke, jadi penasaran ini, Bu. Pengen coba kopi Rifat ini ya Bu ya.
1: Boleh.
0: Selain di Sialang Tungkai Situjuah Payakumbuh ini Bu, di mana lagi nih yang ada terdapat kopi Rifat? Apa hanya khusus di sini saja?
1: Di grosir-grosir sampai ke Payakumbuh ada. Kalau di Sialang nih sampai Situjuah Lima Nagari ada. Sampai Payakumbuh ada di grosir-grosir. Bisa dicari di situ.
0: Kalau tempat produksinya hanya di sini atau ada di tempat lain?
1: Di sini aja, di Sialang.
0: Leni, tadi kan produksinya di Situjuah ini. Nah, kalau kopinya sendiri di mana ditanam ini, Bu?
1: Di sekitar Situjuah Lima Nagari.
0: Di sekitar sini? Ya. Di tempat lain ada ditanam?
1: Ada, cuma tidak begitu banyak. Sekarang lagi panen besar, besar-besaran.
0: Sekali panen berapa dapat?
1: Nggak terkira, Kak.
0: Nggak terkira ya banyak ya. Atau karung lah, berapa karung?
1: Mau 100 karung.
0: Usaha bubuk kopi Rifat ini semakin maju ke depannya, semakin banyak yang suka, semakin dicari, dan juga produksinya semakin besar juga ya Bu Leni ya.
1: Amin.
0: Nah, terakhir apa harapan Bu Leni terhadap usaha bubuk kopi Rifat ini?
1: Lancar untuk masa ke depannya. Nggak mengurangi rasa dan cita rasanya.
0: Terima kasih Bu Leni. Sampai.

0: 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, masih di acara

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi, berisi video singkat, interaksi dengan pendengar dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi, ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, di pukul 15.38 sama sekali nih, Dedi kembali menemani Anda di edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026. Tentunya kita lanjut kebersamaan dari rekan Aldila Safiti tadi hingga nanti di pukul 20 dengan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu pilihan spesial buat Anda. Baik, pendengar, di pukul 15.39 tepat dan tiba waktunya bagi kita untuk menaikkan ibadah shalat fardu asyar untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Agam, dan sekitarnya. Dari studio RRI Bukit Tinggi, kami kumandangkan azan bertanda masuknya waktu sholat.
3: Allahu Akbar.

0: salatil qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Wasyarafa wad-darajatal aliyatal rafi'ah. Wab'athu maqaman mahmuda. Allazi wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Baik pendengar, di pukul 15.55 selamat sore, dan tentunya ini jam-jam untuk Anda siap-siap ya untuk pulang. Dan pendengar, sesaat lagi tepat pukul 16 kita akan bergabung di berita Korwil Nusantara 15 ya dari RRI Pekanbaru. Dan pendengar tetap bersama kami di program 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai,

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15.
1: Melakukan perekrutan mitra khusus untuk sektor ekonomi bagi para mahasiswa, masyarakat.
2: Mengikuti setiap lomba, baik itu tingkat provinsi, tingkat kabupaten, dan tingkat nasional.
0: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Senin 11 Mei 2026 bersama saya Ahyar Wintara. Baik, saudara pendengar, mengawali berita kita untuk Korwil berjaringan kita di sore hari ini kita hadirkan dari RRI Batam. BPS Kota Batam membuka rekrutmen mitra statistik 2026 tambahan untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Bedi Prabu.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batam membuka rekrutmen mitra statistik 2026 untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026. Rekrutmen ini sudah dibuka sejak tanggal 8 Mei kemarin dan akan berakhir pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Kepala BPS Kota Batam Eko Aprianto mengatakan rekrutmen mitra statistik 2026 ini merupakan rekrutmen tambahan. Ia mengajak dan mengundang masyarakat umum, mahasiswa hingga lulusan perguruan tinggi untuk ikut berkontribusi dalam mengumpulkan dan pengolahan data statistik dengan menjadi mitra statistik 2026. Pendaftar bisa membuka link pendaftaran di mitra.bps.go.id dengan melengkapi berkas yakni email aktif, foto diri 3x4 terbaru tampak wajah, foto KTP asli, foto ijazah asli, dan nomor rekening aktif dengan scan buku tabungan.
1: Nanti kami akan melakukan perekrutan mitra khusus untuk sensus ekonomi bagi para mahasiswa, masyarakat yang berminat atau berkemampuan untuk melakukan pendataan dapat nanti stay tune lah, menunggu pengumuman di media informasi resmi BPS, khususnya BPS Kota Batam. Nanti akan ada syarat di mana nantinya mereka, rekan-rekan mitra ini akan diturunkan untuk melakukan pendataan secara door-to-door.
3: Lebih lanjut, Eko menjelaskan bahwa mitra BPS adalah tenaga pendukung yang direkrut untuk membantu pelaksanaan sensus maupun survei statistik di lapangan. Mitra BPS terbagi menjadi petugas pendataan lapangan dan petugas pengolahan data. Petugas lapangan bertugas melakukan wawancara serta pendataan langsung dari rumah ke rumah. Sedangkan petugas pengolahan bertugas mengolah hasil data menggunakan aplikasi maupun sistem pengolahan milik BPS. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
0: Sementara dari RRI Tanjung Pinang dilaporkan, kenaikan biaya logistik hingga 40% mendorong rencana penyesuaian harga ayam dan telur di Kabupaten Bintan. Selengkapnya dilaporkan Reni Ilda Palantra.
4: Harga ayam dan telur di Kabupaten Bintan berpotensi mengalami penyesuaian menyusul kenaikan biaya logistik yang cukup signifikan. Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan atau DKUPP saat ini tengah melakukan pembahasan bersama sejumlah pihak terkait. Kabid Perdagangan Kabupaten Bintan Setia Kurniawan mengatakan penyesuaian harga perlu dilakukan agar produsen ayam tetap mampu bertahan, sekaligus menjaga ketersediaan pasokan ayam dan telur di wilayah Bintan dan sekitarnya. Menurutnya pemerintah juga harus mempertimbangkan kondisi pasar agar harga tetap sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menentukan besaran penyesuaian harga, DKUPP turut melibatkan Dinas Peternakan Provinsi Kepulauan Riau, asosiasi, serta perusahaan terkait guna membahas kajian dan komponen penyebab kenaikan harga.
5: Ketersediaan ayam dan telur yang ada di wilayah Kabupaten Bintan dan sekitarnya juga bisa bertahan menghadapi situasi seperti ini, dan kita juga wajib mempertimbangkan atau membaca situasi pasar agar pasar harga-harga tetap sesuai dengan keputusan yang diatur oleh pemerintah, seperti itu.
4: Setia Kurniawan juga menyebut salah satu faktor utama pemicu kenaikan harga adalah meningkatnya biaya logistik. Bahkan, kenaikan biaya logistik saat ini mencapai sekitar 30% hingga 40% dan berdampak langsung terhadap komoditas. Reni Ilda Falantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Tanjung Pinang kita terbang ke RRI yaitu yang ada di Padang. Nah, pendengar, menjelang perayaan Idul Adha 2026, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat memastikan distribusi hewan kurban di berbagai daerah berjalan lancar dan aman dari ancaman penyakit mulut dan juga kuku. Berikut dilaporkan Elan Silvia Sari.
6: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, distribusi hewan kurban di Sumatera Barat berjalan lancar dan aman. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, Sukarli, kepada RRI pagi tadi mengatakan, belum menemukan adanya laporan ternak yang terpapar penyakit mulut dan kuku PMK. Menurutnya, hingga saat ini tidak ditemukannya tanda-tanda klinis PMK pada hewan ternak yang akan diperjualbelikan untuk kebutuhan kurban. Sukarli menjelaskan, upaya pencegahan telah dilakukan sejak awal tahun melalui vaksinasi PMK secara masif di berbagai daerah. Program vaksinasi tersebut menyasar hewan ternak milik peternak di kabupaten kota guna memastikan kondisi ternak tetap sehat menjelang Idul Adha.
7: Sampai hari ini alhamdulillah belum ada laporan karena dari Januari kita juga sudah melaksanakan vaksinasi PMK juga, sehingga sampai hari ini belum ada laporan ya, yang belum ada laporan yang mungkin terindikasi atau menandakan ada gejala klinis terhadap PMK ini. Laporannya kan sekarang day per day ya kita pantau, sehingga alhamdulillah sampai hari ini belum ada tanda-tanda ya terhadap adanya laporan gejala klinis anu PMK ini.
6: Lebih lanjut, Sukarli mengingatkan masyarakat agar mengenali ciri-ciri hewan yang terinfeksi PMK. Di antaranya, keluar lendir berlebihan dari mulut hewan, kuku yang terkelupas hingga copot, serta kondisi ternak yang tampak tidak sehat. Karena itu, masyarakat dihimbau lebih selektif saat membeli hewan kurban dan tidak mudah tergiur harga murah. Sukarli menghimbau calon pembeli memastikan hewan kurban telah memiliki surat keterangan kesehatan hewan dari dinas terkait. Elan Zulfiasari melaporkan.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korowil Nusantara 15.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Korowil 15 dari RRI Batam. Selanjutnya kita beralih ke RRI Bukit Tinggi, di mana pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah kini tengah merumuskan regulasi penguatan pengawasan konten negatif di media sosial. Laporan selengkapnya disampaikan Irsyad.
9: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Sumatera Barat tengah memperkuat langkah pengawasan terhadap peredaran konten di media sosial yang dinilai semakin masif dan cenderung memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Ketua KPID Sumatera Barat Yusrin Trinanda menjelaskan bahwa berdasarkan koordinasi bersama pemerintah provinsi, DPRD serta dinas terkait, ditemukan adanya kecenderungan perilaku negatif yang cukup tinggi di tengah masyarakat dalam menggunakan media sosial. Yusrin menyebutkan bahwa saat ini banyak tersebar konten-konten yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan norma yang ada. Lebih lanjut, Yusri mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap media sosial saat ini masih terkendala oleh payung hukum nasional. Dirinya menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran hingga kini belum revisi sehingga belum memiliki pasal-pasal yang secara spesifik mengatur perlindungan serta sanksi hukum bagi pengguna media sosial. Mengingat belum adanya payung hukum di tingkat pusat, Yusri menyampaikan bahwa pihaknya telah berupaya mengusulkan peraturan daerah atau perda. Namun, rencana itu belum dapat terlaksana karena adanya harmonisasi di Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola penyiaran digital belum diatur secara penuh. Sebagai solusi strategis, Yusrin menyampaikan bahwa KPID Sumbar bersama Biro Hukum dan Kominfo Sumatera Barat tengah merumuskan peraturan gubernur atau pergub sebagai payung hukum teknis.
10: Apa langkah selanjutnya? Pemerintah provinsi berharap kepada kita, KPID, Kominfo, Konfotik Sumatera Barat, Biro Hukum merumuskan sebuah aturan hukum, yaitu payung hukum yang kecil, peraturan gubernur untuk konten-konten yang tidak sehat ini. Kita coba lahirkan nanti di periode ini, kami coba rumuskan pergub yang baik, payung hukumnya di sini, nanti untuk melindungi masyarakat terhadap konten-konten dan perilaku media sosial yang tidak pada tempatnya.
9: Ketua KPID Sumatera Barat Yusrin Trinanda berharap pergub ini nantinya dapat segera rampung pada periode ini untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif konten digital serta memastikan perilaku media sosial tetap berada pada jalurnya. Irsyad melaporkan.
0: Sementara itu, saudara pendengar, dari RRI Ranai dikabarkan warga Ranai mengkritik layanan PLN karena seringnya gangguan jaringan listrik PLN Ranai saat ini. Berikut dilaporkan Marjani.
11: Masyarakat Natuna mengeluhkan kondisi jaringan listrik yang kerap padam dalam beberapa hari terakhir Selain mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi listrik yang tidak stabil juga dikhawatirkan dapat merusak peralatan elektronik milik warga akibat sering terjadi mati hidup arus listrik. Warga Desa Batu Gajah Nuzur Senin pagi mengatakan masyarakat berharap adanya pemberitahuan terlebih dahulu apabila terjadi pemadaman ataupun perbaikan jaringan dari pihak PLN agar warga dapat mengantisipasi dampak yang ditimbulkan.
12: Sebagai masyarakat biasa, saya tetap dalam artian merasa tidak nyaman kan dengan keadaan PLN saat ini. Tapi kan hari ini tidak ada pemberitahuan atau ungkapan langsung atau pemberitahuan dari PLN itu mengenai matinya itu karena apa gitu kan. Karena kan rata-rata kita menggunakan elektronik nih, baik itu kulkas, TV dan macamnya. Ini barang-barang seperti ini kan kalau matinya tiba-tiba habis itu hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, itu kan ganggunya sangat-sangat tidak nyaman untuk alat-alat elektronik. Secara ininya lah, minimal dari PLN itu harus ada juga himbauan atau pemberitahuan mengenai apa yang terjadi gitu, supaya kita tidak menerka gitu kan.
11: Apa juga disampaikan Johar, warga Desa Lima Manis, Kecamatan Bunguran, Timur Laut. Menurutnya, pemadaman listrik yang berulang sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat, terutama pekerjaan dan kegiatan yang bergantung pada suplai listrik. Ia berharap persoalan kelistrikan di Natuna juga mendapat perhatian dari pemerintah daerah.
13: Banyaklah kalau masalah PLN nih, masa ujung tahun, akhir tahun PLN gitu-gitu terus kan. Terus saja ada pemadaman. Ya jelas kami selaku warga ini PLN kan sudah menjadi kebutuhan pokok lah, ya kan? Karena banyak alat-alat kita menggunakan alat-alat listrik, jadi sedikit terganggu lah kalau dengan ada pemadaman ini. Apalagi sekarang ini pemadamannya nggak pakai jadwal lagi, pas mau mati-mati kan? Jadi kendalanya gimana? Jadi harapan kami pada pemerintah lah kan, tolong di PLN nih.
11: Menanggapi keluhan tersebut, manajer PLN Ranai Rapki Chandra menjelaskan pemadaman terjadi akibat dua unit mesin pembangkit mengalami gangguan. Saat ini kedua mesin tersebut telah dilakukan perbaikan guna menormalkan kembali pasokan listrik kepada masyarakat. Demikian Merjani melaporkan.
0: Dari RRI Ranai kita beralih ke RRI Batam. Pemerintah Kota Batam tengah memproses pembangunan Taman Budaya di Gedung Beringin Sekupang sebagai pusat kegiatan seni, budaya, dan ekonomi kreatif yang ditargetkan mulai dimanfaatkan pada akhir tahun 2027. Berikut dilaporkan Pak Isbar Muzaki.
14: Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tengah memproses pembangunan Taman Budaya yang akan berlokasi di Gedung Beringin Sekupang. Pusat seni dan budaya ini disiapkan sebagai wadah bagi pelaku seni, paguyuban, serta subsektor ekonomi kreatif di Kota Batam. Pembangunan Taman Budaya merupakan bagian dari 15 program prioritas Wali Kota Batam Amsaka Rahmat dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra, khususnya dalam penguatan sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Saat ini, proyek tersebut telah memasuki tahap penyusunan detail engineering design atau DED setelah sebelumnya melalui kajian akademis. Proses teknis pembangunan turut melibatkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam. Selain itu, Pemko Batam juga menjalin kerjasama dengan Taman Ismail Marzuki serta Dewan Kesenian Jakarta dalam pengembangan konsep pusat seni tersebut. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardi Winata, mengatakan pembangunan Taman Budaya menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mendorong kemajuan seni dan ekonomi kreatif di Kota Batam.
15: Nah, ini sekarang kita sedang berproses ya untuk membangun namanya Taman Budaya. Bahwa Gedung Beringin jadi sulap menjadi Taman Budaya. Nah, sekarang lagi proses detail engineering desainnya, kemudian dengan pembangunan. Kita bekerja sama dengan Taman Ismail Marzuki, Dewan Kesenian Jakarta.
14: Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat menyampaikan bahwa penyediaan pusat seni budaya diawali dengan pembinaan aktivitas kesenian melalui 43 sanggar seni serta peningkatan warisan budaya tak benda dan cagar budaya pada tahun 2025.
16: Pembangunan pusat seni budaya dilaksanakan dengan melakukan revitalisasi Gedung Beringin dengan mekanisme tahun jamak, yaitu tahun 2026 dan 2027, sehingga diharapkan pusat seni paguyuban dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2027.
14: Keberadaan Taman Budaya tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ruang ekspresi bagi pelaku seni dan budaya, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif serta menjadi daya tarik wisata baru di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Feki Panmusaki melaporkan.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Baik, sudah berangkat. Terima kasih kembali mengucapkan masih setia mendengarkan yaitu Warta Berita Korwil 15 dari RRI Batam. Nah, selanjutnya kita hadirkan dari RRI Bengkalis. Pekan Kreativitas Mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis tahun ini melibatkan UMKM dan masyarakat umum di Pulau Bengkalis. Berikut dilaporkan Nur Fitriani.
17: Politeknik Negeri Bengkalis terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan kampus, salah satunya melalui Pekan Kreativitas Mahasiswa yang akan digelar pekan depan. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat tidak hanya diundang untuk hadir, namun juga diberi kesempatan untuk berpartisipasi melalui bazar UMKM. Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Politeknik Negeri Bengkalis, Insinyur Marhadi Sasra, menyampaikan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting agar kampus memberikan dampak yang lebih luas bagi daerah.
18: Kita berharap juga ikut masyarakat sekitar terutama di Pulau Bengkalis untuk meramaikan kegiatan ini. Jadi bukan hanya kegiatan dari adik-adik mahasiswa dalam rangka minggu PKM tadi, tapi juga event ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berjualan. Dan mungkin kalau pengalaman kami tahun lalu lebih kurang ribuan juga yang hadir pada hari-hari Kaprinek serta malam puncak nanti.
17: Hal tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Pulau Bengkalis. Selain bazar UMKM, kegiatan ini juga akan diramaikan dengan berbagai pertandingan, pentas seni, hingga Polbengeran Chapter 3 yang terbuka untuk umum. Melalui kegiatan tersebut, Politeknik Negeri Bengkalis berharap kampus dapat semakin dekat dengan masyarakat dan memberikan manfaat sosial maupun ekonomi bagi daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Sementara itu dari RRI Bukit Tinggi kembali melaporkan Kelurahan Bukit Serungan di Kecamatan Padang Panjang Barat terus matangkan persiapan dalam penilaian Lomba Gerakan PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat pada Juni mendatang. Berikut disampaikan Nopri.
19: Kelurahan Bukit Serungan Kecamatan Padang Panjang Barat terus mematangkan persiapan jelang penilaian Lomba Gerakan PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat yang dijadwalkan berlangsung Juni mendatang. Pembinaan intensif dilakukan TPPKK Kota bersama jajaran pada Jumat kemarin. Sekretaris TPPKK Kota Padang Panjang Aisyah menekankan pentingnya kesiapan menyeluruh, baik dari sisi administrasi maupun implementasi program di setiap kelompok kerja atau pokja. Ia meminta seluruh tim segera menindaklanjuti hasil evaluasi agar tidak ada kekurangan saat penilaian. Dirinya menyampaikan seluruh rencana yang telah disusun harus dapat dieksekusi dengan baik. Menurutnya, tidak hanya aspek administrasi, implementasi program di lapangan juga harus terlihat nyata.
20: Ya, yang dinilai yang pertama di bidang sekretariat tentang kelembagaan, tentang administrasi PKK, tentang pokja 1 juga dilaksanakan tentang pembinaan anak dan remaja, Pak Redi, ada itu ada kisah, kilas, ada beberapa unsur yang dinilai dari pokja 1. Pokja 2 juga ada UP2K, ada Gelari Pelangi, ada UP2K-nya, ada Kampung Mandirinya, ada Rumah Dilannya juga.
19: Aisyah menyebut aspek yang akan dinilai meliputi kelembagaan dan tertib administrasi PKK. Pak Redi pada pokja 1, UP2K PKK pada pokja 2, Kawasan Aku Hatinya PKK pada pokja 3, serta PHBS Plus pada pokja 4. Dikatakannya seluruh kader saat ini tengah fokus melengkapi data dukung dan memperkuat inovasi program unggulan di masing-masing pokja. Pihaknya memastikan setiap pokja telah memiliki bukti fisik dan dokumentasi kegiatan. Serta menyebut kader juga dilatih untuk mempresentasikan capaian program secara langsung di lapangan. Aisyah optimis dengan kerjasama dan persiapan yang matang, Kelurahan Bukit Surungan dapat memberikan hasil terbaik untuk Kota Padang Panjang. Nofri melaporkan.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Padang. Pengamat transportasi dari Universitas Andalas Padang, Yusupra, menilai penyebab terjadinya kecelakaan beruntun pada minggu kemarin disebabkan beberapa faktor, terutama faktor kelalaian pengendara dan juga sarana-prasarana. Berikut dilaporkan Armin Ramli.
21: Hal tersebut diungkapkannya dalam dialog di Pro 1 RRI Padang pagi tadi. Dijelaskan Yusafra, sering terjadinya kecelakaan disebabkan dua faktor utama tersebut. Menurutnya, situasi jalur dari arah Kabupaten Solok ke Kota Padang merupakan jalur yang ekstrim. di mana turunan jalan di lokasi kejadian cukup tajam sehingga membuat pengemudi harus menggunakan rem dalam kondisi mesin kendaraan yang panas.
1: Insya Allah pasti kendaraan itu dalam kondisi mesinnya panas. Nah kalau kondisi panas pasti biasanya kalau ada pengereman biasanya remnya akan panas juga. Kadang-kadang bisa lebih, suhunya itu lebih dari 200 sampai 400 derajat. Ketika panas itu semua maka akan terjadi ketidakbekerjaan. Jadi friksi antara rem dengan platnya itu dengan dis itu nggak terlalu kuat gitu. Kemudian ada pengereman juga dari mesin. Nah kita juga mempertanyakan ini.
21: Sementara itu Kepala Seksi Humas Poltabes Kota Padang Ibda Wadi Novianto dalam dialognya menjelaskan untuk saat ini pihak kepolisian sedang mendalami musibah kejadian beruntun tersebut. Pihaknya hari ini melakukan olah TKP bersama dengan Ditlantas Polda Sumatera Barat. Wadi Novianto menjelaskan dalam musibah tersebut tercatat 14 korban, 4 orang meninggal dunia di tempat, dan 10 orang mengalami luka-luka.
2: Kami informasikan terkait kecelakaan.

0: nanti olah TKP bersama faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan tersebut.
1: Seperti diketahui, musibah kecelakaan beruntun 6 kendaraan di Jalan Raya Padang Indarung, Lubuk Kilangan, Kota Padang terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Mei 2026, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kejadian melibatkan 6 kendaraan, yaitu 3 truk, 2 minibus, dan 1 jeep Mitsubishi Pajero. Identitas korban yang meninggal dunia adalah Arif Chandra Effendi, umur 40 tahun, John Effendi, umur 64 tahun, Efrialita, umur 57 tahun, dan Delfawati, umur 61 tahun. Seluruh korban jiwa merupakan warga Solo. Sementara itu, korban yang mengalami luka-luka masih menjalani perawatan medis. Armen Ramli melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Baik, saudara pendengar, selanjutnya kita hadirkan informasi dari RRI Ranai. Sekolah rakyat, yaitu di 32 Natuna, terus mendorong peserta didiknya mengikuti berbagai ajang kompetensi sebagai bagian dari pengembangan potensi generasi muda di daerah perbatasan. Berikut dilaporkan Erik Muhammad.
4: Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna terus mendorong peserta didiknya mengikuti berbagai ajang kompetisi sebagai bagian dari pengembangan potensi generasi muda di daerah perbatasan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan siswa dalam Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional atau biasa disebut dengan FLS3N, Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI, hingga Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN. Sekolah juga menyiapkan siswa untuk mengikuti seleksi paskibraka tingkat kabupaten. Pada ajang FLSN3N tingkat Kabupaten Natuna, salah satu siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna, Fatimah, berhasil meraih juara 2 cabang kria. Karya yang ditampilkan berupa kaca rias dengan memanfaatkan pasir dan terumbu karang sebagai bahan utama. Wali kelas sekaligus guru pembimbing Muhammad Fizi mengatakan sekolah terus memberikan dorongan kepada siswa agar berani mengikuti berbagai perlombaan mulai tingkat kabupaten hingga nasional. Menurutnya, kompetisi menjadi ruang penting untuk membangun kepercayaan diri dan kemampuan siswa.
5: Jadi kami sebagai guru selalu memberikan dorongan untuk siswa dapat mengikuti setiap lomba, baik itu tingkat provinsi, tingkat kabupaten, dan tingkat nasional. Karena di sini juga sekolah rakyat ini sering mendapatkan perhatian baik pun dari Pemda sekitar, dari bupati ataupun dari pusat, sehingga kami pun sebagai gurunya semakin mendorong siswanya gitu. Bagaimana supaya kita bisa mengikuti setiap perlombaan yang ada.
4: Sementara itu, Fatimah mengaku bangga dapat meraih juara 2 pada lomba kria tingkat kabupaten. Siswi asal Klari tersebut mengatakan persiapan dilakukan bersama guru pembimbing hingga mampu menampilkan karya terbaik dalam perlombaan.
6: Waktu itu emang ada dedekan dikit. Baru pertama kali juga ikut lomba seperti itu, Pak. Fatimah menang, jadi bangga juga di sini. Bersama guru persiapannya, Pak. Semoga tuh kedepannya lebih baik lagi, lebih meningkat lagi, nggak mudah menyerah gitu, Pak.
4: Keikutsertaan siswa dalam berbagai ajang lomba diharapkan mampu membuka ruang pengembangan potensi generasi muda di Natuna. Sekolah juga berkomitmen terus memberikan dukungan agar siswa mampu bersaing dan berprestasi di berbagai bidang. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar, kembali kita ke RRI Tanjung Pinang melalui kelanjutan penyelenggaraan Mandiri Bintan Marathon 2025, yaitu para pelari tidak hanya berpartisipasi dalam ajang tetapi juga ambil bagian dalam upaya pelestarian lingkungan. Berikut dilaporkan Garda Ramadan.
7: Penanaman bibit bakau di kawasan Pelabuhan Bandar Bintan Telani PPT Ferry Terminal Lagoy Bintan Resort pada hari Sabtu kemarin. Chief Operating Officer Bintan Resort, Abdul Wahab, mengatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem event olahraga yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Peserta secara sukarela menyalurkan donasi sebagai bentuk dari perjalanan dan partisipasi mereka dalam ajang Mandiri Bintan Marathon yang berlangsung pada November tahun 2025 di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Sebanyak 143 bibit mangrove yang ditanam merupakan hasil budidaya masyarakat lokal.
8: Ya, kita memilih tema hari ini adalah Green Legacy of Bintan Marathon. Betul. Dan kita sudah 4 tahun melakukan ini, kita mengharapkan ini akan berkembang.

0: berkelanjutan, bukan untuk kita, tapi untuk anak kita, cucu kita, dan untuk masa depan kita, terutama sekali di Bintan, di Kepri, dan juga di Indonesia.
1: Vice President Mandiri Tanjung Pinang, Ferry Robertua, mengatakan kegiatan penanaman mangrove digelar sebagai bagian dari program kepedulian lingkungan yang diinisiasi melalui gerakan Living Planet. Aksi ini dilakukan di kawasan pesisir sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem laut yang berdampak langsung terhadap kualitas lingkungan hidup.
2: Kumpul atau donasikan melalui Living Planet, ya, kegiatan Living Planet, dan yang kami lakukan saat ini adalah melakukan penanaman mangrove, ya, di daerah Lago sini. Kemudian ini adalah juga sebagai bentuk kepedulian kita bagaimana kita menjaga ekosistem dan keseimbangan lingkungan hidup.
1: Upaya ini menegaskan bahwa kegiatan olahraga dapat berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan, sekaligus memberikan dampak berkelanjutan bagi ekosistem. Mandiri Bintan Marathon tidak hanya menghadirkan pengalaman berlari, tetapi juga meninggalkan jejak positif yang akan terus tumbuh dan memberi manfaat bagi generasi mendatang. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik, sudah mendengar untuk berita terakhir kita hadirkan dari RRI Pekanbaru. Seleksi penerimaan murid baru tingkat SMA SMK di negeri Provinsi Riau akan dibuka pada 8 Juni 2026. Berikut dilaporkan Pemi Asti Yopani.
4: Dinas Pendidikan Provinsi sudah melakukan persiapan untuk seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMA SMK Negeri tahun 2026. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau Arin Semeru dalam dialog Riau Menyapa Senin pagi mengatakan untuk jadwal pembukaan SPMB akan dimulai pada 8 Juni 2026. Arden menyebutkan sebelum pembukaan SPMB pihaknya terlebih dahulu melakukan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan SPMB tersebut. Selain itu, di akhir Mei nanti Arden menuturkan juga akan dilakukan simulasi terhadap sistem yang dipakai untuk penerimaan yang dilakukan secara online.
5: Itu kami sudah melakukan beberapa tahap. Pertama, mulai dari pembentukan panitia tingkat provinsi, kemudian penyusunan juknis, ya, juknis untuk tingkat provinsi Riau, kemudian penetapan daerah domisili, ya. Karena memang kita sudah mulai bertahap di awal tahun. Kemudian juga saat ini kita dalam proses sosialisasi, ya, sosialisasi dan simulasi untuk aplikasi. Mm-hmm. Karena memang ini udah tahun ke-6 kita memakai sistem online, ya, online untuk penerimaan, ya, peserta didik baru kita. Nah, kita berharap seleksi ini tahapan ini bisa kita penuhi dengan baik sampai pengumuman nanti.
4: Sementara Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru Sulismayati menyampaikan pihaknya siap melaksanakan SPMB sesuai aturan yang telah ditetapkan.
6: Intinya sekolah harus siap. Siap tak siap harus siap. Dan pastinya sesuai dengan arahannya Bu Nilam, Pak Arden, kita SMA, berarti kan nanti koordinasinya lebih banyak itu adalah ke bidang SMA-nya.
4: Sulismayati menambahkan untuk SPMB tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya, di mana tidak ada penambahan kuota siswa yang diterima dari jumlah yang telah ditetapkan. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
3: Demikian lintas berita Korea Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ayhar Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan
1: iOS. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: namanya Tutorial Belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR Code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi, berisi video singkat, interaksi dengan pendengar dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi, ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, di pukul 16.45 selamat sore, selamat berkumpul dengan keluarga tercinta. Tentunya setelah disibukkan dengan rutinitas harian, baik itu bekerja, sekolah maupun kuliah. Dan pendengar, menemani Anda di rangkaian lagu dan juga informasi yang sudah kami persiapkan buat Anda. Tetap bersama kami di program Satukan Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Baik pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Aleato Selatan, Gorontalo, Sabtu 9 Mei 2026 dalam kunjungannya. Presiden menekankan pentingnya fasilitas modern untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Program KNMP tidak hanya membangun hunian masyarakat pesisir, tetapi juga menghadirkan berbagai fasilitas pendukung guna mendukung aktivitas ekonomi dan produksi perikanan. Dan pendengar, melalui program ini kawasan nelayan tradisional diarahkan menjadi sentra perikanan modern untuk lebih produktif dan terintegrasi. Beberapa fasilitas yang dibangun di antara lain dermaga dan tempat pendaratan ikan, tempat pelelangan ikan, gudang beku atau cold storage, hingga pabrik es atau stasiun pengisian bahan bakar nelayan. Selain itu pendengar, tersedia pula bengkel mesin kapal, kios logistik, sentral UMKM, balai pertemuan, masjid, dan juga fasilitas sosial lainnya yang mendukung kehidupan masyarakat pesisir. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat puluhan lokasi KNMP kini telah selesai dibangun dan mulai beroperasi. Pemerintah menargetkan membangun ribuan kampung nelayan modern di berbagai wilayah pesisir Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Dan pendengar, program ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan ekonomi kelautan nasional sekaligus menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat nelayan. Itu kita lansir dari laman resmi kita rri.co.id.

jika Tuhan satu tersakiti, maka semua menangis. Derita ini buat kita semua yang menghembuskan nafas di bumi pertiwi. Mari bergenggam tangan demi hari yang baru, hari yang lebih baik buatmu, buatku, buat kita semua.

0: Show 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
2: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Beredar unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa menghadap lilin dapat menyembuhkan mata minus. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dari laman komdigi.go.id yang melansir dari turnbackhoax.id, setelah menelusurinya ke Google dengan kata kunci menatap lilin sembuhkan mata minus, hasil teratas mengarah pada artikel dari helloset.com. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa mengacu pada penelitian yang diterbitkan International Journal of Yoga, terapi lilin atau trataka belum terbukti secara ilmiah efektif untuk mengatasi mata minus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terapi lilin tidak memberikan perubahan signifikan terhadap kondisi miopi dan tidak dapat digunakan sebagai metode penyembuhan mata minus.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Baik, pendengar, masih menemani Anda di sore hari ini. Selamat sore dan selamat datang tentunya bagi Anda yang baru bergabung sama kami. Dan pendengar, kita mohon maaf nih ada gangguan ya, untuk di luar dari jangkauan pemancar di studio. Dan pendengar, untuk beberapa waktu untuk off dulu ya Singgalang, karena ada pemadaman listrik di puncak Gunung Singgalang. Dan pendengar, insyaallah dalam waktu dekat ini langsung ditanggulangi oleh tim kita. Dan pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id ya, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi anak di ruang digital melalui penerapan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas. Menurut Menkom Digi, kebijakan ini tidak hanya bertujuan memberikan rasa aman bagi anak di tengah perkembangan teknologi digital, tetapi juga mendorong pemanfaatan teknologi secara bijak untuk masa depan generasi muda. Mutia menyebut langkah ini penting mengingat tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah melampaui 80%. Kondisi tersebut dinilai membuka potensi ancaman besar terhadap anak di ruang digital. Pemerintah mencatat ada 4 ancaman utama yang dihadapi anak dan remaja, yakni kontak dengan orang asing, paparan konten negatif yang tidak sesuai dengan usia, kecanduan gawai dan media sosial, serta gangguan kesehatan fisik dan mental. Karena pemerintah menegaskan perlunya pembatasan akses dan pengawasan yang lebih kuat melalui implementasi PP Tunas. Kementerian Komunikasi dan Digital juga menekankan pentingnya literasi digital agar anak-anak dapat menggunakan internet secara aman, sehat, dan juga produktif. Itu dilansir dari laman resmi kita rri.co.id. Dan pendengar, tetap bersama kami di program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: akan sangat berbeda gaya pendekatan pembelajaran si Albert yang usia 13 tahun dengan misalkan gurunya, guru atau guru sekolah yang usianya mungkin paling rendah 25 tahun.
1: Dia mengajari anak-anak di lantai tanpa kursi, tanpa meja, lampu penerangan agak sedikit kurang terang.
2: Ya karena hobi saya mengajari anak-anak dan saya juga suka anak-anak.

0: Pertama sekali, anak-anak kan sering berkumpul bermain di halaman rumah saya. Ketika pada saat itu, mereka saling mengejek, katanya nggak tahu membaca, nggak tahu menulis. Jadi timbul dalam benak saya untuk mengajar anak-anak ini. Saya tanya, siapa yang dia tahu membaca? Izin sama orang tua, gimana kalau malam-malam kita ajari di sini? Mereka pada saat itu cuma 11 orang. Dan fasilitas yang tersedia yang hanya duduk di lantai dan sepotong papan tulis yang saya gunakan untuk mengajari mereka. Di situ saya berumur 13 tahun.
1: Albert Zega, seorang siswa SMP Negeri 2 Sitelu Eri, pengabdian yang tak kenal lelah menjadikannya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Mengajar bak seorang guru profesional, Desa Hilisaloo, Sumatera Utara pun menjadi saksi bisu pada proses belajar mengajarnya.
0: Pada hari pertama, saya ajari dulu gimana cara berani tampil di depan. Perkenalkan diri, nama saya, kelas, umur.
2: Sekarang 64 dan dengan juga kondisi yang terbatas, jadi prosedurnya dibagi jadi dua kelompok. Anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan yang belum sekolah, masuknya hari Senin sampai hari Rabu, dan hari Kamis sampai Sabtu yang masuk kelas 4, 5, 6.
1: Bukan seorang kakak atau teman bermain. Meski masih berusia 14 tahun, bagi anak-anak yang ia didik, Albert adalah seorang guru masa depan yang membuat mereka tambah pintar. Masyarakat di sekitar pun tak menutup mata akan kegiatan positifnya.
0: Semakin lama proses

0: Proses mengajar Albert tadinya dilakukan di teras rumah. Potongan triplek digunakan sebagai papan tulis dan anak-anak duduk di lantai tanpa meja. Albert tidak memiliki buku panduan mengajar. Namun dengan segenap ketulusan hati, Albert mengandalkan ilmu yang selama ini ia terima di bangku sekolah. Kagum, sekaligus prihatin dengan kelompok belajar Albert, seorang warga menawarkan tempat dan fasilitas yang lebih memadai.
1: Menyaksikan sendiri bahwa kegiatan Albert ini juga memang luar biasa dengan kondisi yang memang secara pribadi saya memprihatinkan, karena dia mengajari anak-anak di lantai tanpa kursi, tanpa meja, lampu penerangan agak sedikit kurang terang. Dengan itu, sebagai mantan guru juga, kami menyampaikan tawaran kepada Albert dan juga kepada ibunya si Albert, bagaimana kalau sekali dilaksanakan di rumah kami proses pembelajaran ini, dengan saya berikan harapan bahwa sedikitnya saya fasilitasi meja, kursi, papan tulis, spidol.
0: Sebelum mengajar, Albert terlebih dahulu membantu ibunya menyadap karet. Uang hasil sadapan merupakan sandaran hidup keluarga Albert. Semua ilmu dan tenaga yang diberikan guru kecil ini kepada anak-anak di desa Hilisaloo gratis, tanpa dipungut biaya. Teman-teman yang menjadi lebih pintar, menjadi ganjaran yang tak ternilai bagi Albert.
2: Tidak pungut biaya karena saya melakukan kegiatan ini dengan tulus hati dan sukarela, tanpa gaji dan tidak manapun.
0: Seorang siswa tidak membutuhkan guru yang sempurna. Siswa membutuhkan seorang guru yang bahagia. Siapa yang akan membuat mereka bersemangat untuk datang ke sekolah dan menumbuhkan kecintaan untuk belajar.
3: Satu kata tentang Albert.
4: Pintar. Sopan.
5: Sabar.
6: Sayang sama anak-anak.
7: Cakep.
8: Baik hati. Siap menerima tantangan.
3: Harapan untuk Albert. Selamat.

Saya Rini Prima Estri Tonga. Komentar saya tentang guru cilik ini adalah itu merupakan hal yang sangat bagus ya. Karena apa? Salah satu metode pengajaran atau pendekatan pembelajaran itu yaitu dikatakan tutor sebaya. Nah, si guru cilik ini tadi dikatakan usianya mungkin sekitar 13 tahun. Akan sangat berbeda gaya pendekatan pembelajaran si Albert yang usia 13 tahun dengan misalkan gurunya, guru atau guru sekolah yang usianya mungkin paling rendah 25 tahun. Nah, dengan anak Albert ini pastilah lebih mengalami kedekatan emosional untuk mengajarkan contoh mengajar membaca, mengajar menulis kepada si anak yang ada di daerah kampungnya. Apalagi sampai 50 orang, berarti si Albert ini memang betul-betul sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi.

0: Guru sejati adalah yang mampu menghidupkan cinta dalam sanubari murid-muridnya. Kisah perjuangan Albert membuktikan bahwa menjadi seorang guru tidak harus menunggu hingga seseorang menyandang sebuah titel dan tidak juga harus menunggu usia matang atau dewasa. Terlepas dari keterbatasan yang dimiliki, kapanpun dan dimanapun akan selalu ada Albert-Albert berikutnya. Saya Gilang Setiawan, sampai jumpa.
1: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar masih menemani Anda dengan rangkaian ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan tentunya nih pendengar. Dan masih terkait dengan anak-anak ya, dari rri.co.id. Ada apa itu? Tentang hustle culture nih teman pendengar.

Hustle culture atau budaya gila kerja kini semakin populer ya, terutama di kalangan anak muda yang sedang mengejar kesuksesan. Dan gaya hidup ini menjadi kesibukan dan produktivitas berkaitan dengan sebagai tolak ukur nilai diri seseorang. Banyak orang merasa harus terus bekerja tanpa mengenal lelah agar terlihat sukses di mata lingkungan sekitar. Bahkan ya, tidak sedikit yang rela melampaui batas kemampuan fisik dan mental demi mengejar pencapaian tertentu. Fenomena ini dinilai mampu meningkatkan semangat dan daya saing, namun jika dilakukan secara berlebihan, hustle culture ini dapat memicu stres dan kelelahan mental hingga burnout. Munculnya budaya ini juga dipengaruhi standar kesuksesan yang sering hanya diukur dari jabatan dan materi. Ditambah lagi, perkembangan teknologi membuat batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi semakin kabur. Karena itu nih pendengar, masyarakat diimbau lebih bijak dalam mengatur waktu dan memahami batas kemampuan diri, dan kerja keras memang penting, tetapi menjaga kesehatan fisik dan mental juga tidak kalah penting. Memberi waktu untuk beristirahat dan menjalani hidup yang seimbang menjadi langkah penting nih pendengar, agar produktivitas tidak berubah menjadi tekanan yang merugikan diri sendiri.

0: came for glory, we came for more. From the streets to the big stage now.
1: Norwegia akhirnya mencatatkan sejarah baru dalam perjalanan sepak bola. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1958, mereka kembali memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia setelah meraih kemenangan luar biasa atas Italia dengan skor 4-1 di San Siro. Pertandingan sempat berjalan berat bagi Norwegia. Italia sukses membuka keunggulan lebih dulu lewat gol cepat yang membuat tekanan semakin besar. Namun situasi berubah drastis di babak kedua. Erling Haaland, sang mega bintang, menunjukkan kualitasnya sebagai striker kelas dunia. Dua golnya menjadi titik balik yang membawa Norwegia bangkit dan menguasai pertandingan. Tak berhenti sampai di situ, Antonio Nusa dan Jurgen Strand Larsen turut menambah pundi-pundi gol, memastikan kemenangan telak 4-1. Hasil ini juga melengkapi perjalanan gemilang Norwegia di sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menutup 8 pertandingan dengan poin sempurna, membuktikan bahwa generasi emas sepak bola Norwegia benar-benar telah lahir. Kini, Norwegia datang ke Piala Dunia 2026 dengan penuh percaya diri. Pertanyaannya, sejauh mana mereka mampu melangkah? Mampukah mereka membuat kejutan menembus babak berikutnya? Yang jelas dan pasti, Norwegia telah kembali ke panggung dunia.

0: Pernah ngerasa kalau kebijakan pemerintah itu kayak jauh banget dari hidup kita? Padahal nggak juga loh. Program prioritas nasional itu sebenarnya dirancang supaya hidup kita, anak muda, makin gampang dan makin punya peluang. Mulai dari pendidikan yang lebih merata, akses kesehatan yang makin oke, internet makin cepat, sampai peluang kerja dan dukungan buat UMKM anak muda. Semua itu bukan teori, tapi manfaat nyata yang bisa kita rasain langsung di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ditanya, apa sih untungnya program prioritas nasional buat kita? Jawabannya simple. Supaya mimpi kita makin mungkin. Supaya masa depan kita makin jelas. Dan supaya anak muda bisa berkembang tanpa batas. Program prioritas nasional. Manfaat nyata buat kita, buat masa depan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, pemerintah membangun program Kampung Nelayan Merah Putih atau KMP upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir wilayah Indonesia. Dan pendengar, kali ini kita beralih ke

Yang mana mengetahui alasan pemerintah nih membangun koperasi merah putih. Dan pendengar, Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat Indonesia memiliki garis pantai sekitar 81.000 km dan berada di kawasan segitiga terumbu karang terbesar di dunia. Potensi tersebut menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu penopang utama kebutuhan pangan nasional. Namun, kini banyak kawasan nelayan masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, teknologi perikanan, hingga kondisi pemukiman yang belum tertata dengan baik. Karena itu, pendengar, pemerintah menghadirkan program Kampung Nelayan Merah Putih dengan berbagai fasilitas terpadu seperti dermaga, tempat pelelangan ikan, cold storage, pabrik es, hingga sentral UMKM masyarakat pesisir. Program ini juga bertujuan untuk memperkuat distribusi hasil laut, ya, meningkatkan nilai jual tangkapan nelayan, serta mengurangi kerentanan masyarakat pesisir terhadap ancaman bencana alam. Melalui pembangunan kawasan nelayan modern dan terintegrasi, pemerintah berharap masyarakat pesisir dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih merata sekaligus mendorong pertumbuhan pusat ekonomi baru di daerah. Itu terlansir dari laman resmi kita rri.co.id. Dan itulah alasan kenapa pemerintah membangun koperasi merah putih nih pendengar. Tetap bersama kami di program 1 kanal informasi dan inspirasi. Kali ini pendengar kita beralih dulu spesial buat Anda untuk menuju malam ya. Ini kita nikmati dulu satu lagu dari Titu, Tak Jodoh.

0: 28 Oktober 1928, bergemalah suara sosok-sosok muda yang bersumpah atas nama bangsa. Berbeda latar belakang, tidak menjadi alasan bagi mereka untuk menjadikan kemerdekaan Indonesia sebagai kewajiban terluhur. Mereka adalah penyatu tanah air yang berani memperjuangkan Indonesia hingga ke titik nadir. Tepatlah di tangan generasi muda letak maju mundurnya bangsa dan negara.
1: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Di pukul 18.06 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita ingatkan buat Anda kaum muslimin muslimat yang berada di kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya, waktu salat fardu maghrib untuk hari ini tepat pukul 18.21 waktu Indonesia Barat. Dan nanti sebelum berkumandang suara azan maghrib, kita akan ikuti pengajian sore yang nanti yang akan dibacakan oleh Reddy Ramadhani dari Man 1 Bukit Tinggi. Baik pendengar, kita jalan dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Adapun orang yang kikir akan jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Maka dari itu, jadilah manusia yang pemurah, karena begitu mulia balasannya, dan jangan pernah menjadi golongan orang-orang yang kikir.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dan buat Anda kaum muslimin musliman yang berada di Kota Bukit Tinggi Agam dan sekitarnya, waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini tepat pukul 18.21 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, selanjutnya kita ikuti pengajian sore yang akan dibacakan oleh Redi Ramadhani dari MAN 1 Bukit Tinggi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redi Ramadhani dari MAN 1 Kota Bukit Tinggi akan membacakan surah Ali Imran dari ayat 7 sampai ayat 15.

0: بعد. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Baik pendengar, tepat pukul 18.21 menit waktu Indonesia Barat, tiba waktunya bagi kita untuk menunaikan ibadah salat fardu maghrib untuk hari ini. Dari studio RRI Bukit Tinggi, kami kumandang suara azan bertanda masuknya waktu sholat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: atau yang dulu disebut Irian Jaya, punya catatan sejarah Islam dalam wujud sebuah masjid yang berusia ratusan tahun di Desa Patimura, Kecamatan Kokas, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Lokasi Masjid Patimura dapat ditempuh melalui perjalanan darat dari kota Fakfak menuju distrik Kokas sejauh 50 km. Terdapat angkutan dari terminal kota Fakfak menuju distrik Kokas dengan menyusuri jalanan berkelok dan segarnya udara khas pegunungan. Selepas tiba di kampung Kokas, untuk menuju kampung Patimura masih harus dilanjutkan dengan menyewa longboat selama 1 jam. Melewati pulau-pulau karang yang masih sangat alami. Di Kokas masyarakatnya begitu ramah. Di Kecamatan Kokas ini terdapat Masjid Patimburak. Masjid ini adalah salah satu peninggalan sejarah Islam di Papua Barat dan menjadi salah satu pusat agama Islam. Menurut penjaga Masjid Patimburak, ada yang bilang masjid ini milik gereja. Karena dulu masyarakat penganut agama Islam dan Kristen Protestan yang dipimpin oleh Raja Wertuar Samuan Paskuda pada tahun 1870 bersama-sama membangun masjid ini.
1: Karena di dalam itu ada marga-marga, Iha, Patiran, Kabes, jadi ada yang Islam, ada yang Kristen, Protestan. Dari Iha ada yang Islam, ada yang Kristen, jadi kerjasama. Sebagai apa kita bahasa Indonesia sekarang bilang digontong royong, tapi dulu dibilang masuhi.
0: Masjid Tua Patimburak atau Patimburak sendiri menurut Bima Islam dinamakan Masjid Al-Yasin. Di tengah-tengah bangunan masjid ada 4 tiang penyangga yang menyerupai struktur bangunan di Pulau Jawa. Interior masjid ini pun hampir sama dengan masjid-masjid yang didirikan oleh para wali di Pulau Jawa. Masjid bersejarah ini juga menjadi penanda agama Islam telah masuk ke tanah Papua Barat sebelum abad ke-17. Masjid Patimura memiliki keunikan sejarah tersendiri. Pada bangunan ini tercermin lambang kerukunan 3 beragama. Masjid oktagonal ini berukuran 100 meter persegi dengan wujud yang sangat unik, terutama di bagian ventilasi yang berdesain bundar-bundar. Bila diperhatikan, desain kubahnya mirip gereja di Eropa pada masa lampau. Uniknya, sebuah lambang di mimbar dakwah di Masjid Patimura ini menunjukkan lambang persatuan antara 3 agama besar di Kabupaten Fakfak. Unsur-unsur yang berpadu tersebut bukan tidak mungkin muncul karena masjid yang kerap hanya bernama Masjid Tua Patimura ini sudah berumur 147 tahun. Dulu, orang Arab dan Buton saat sholat di masjid ini pun dengan cara yang sangat berbeda, yaitu dengan gerakan silat saat ruku, agar menjaga jangan sampai ada orang yang lewat.
1: Menjaga jangan sampai ada orang, seperti Nabi. Dia masuk bersholat bawa batang korma, jangan sampai musuh masuk selain dia. Jadi itu hanya menjaga. Jadi kalau orang Jawa bilang pencat silat. Orang Papua bilang main langkah.
0: Islam masuk di kampung Kokas sudah lama sejak perang adat antara marga dan marga suku dan suku. Awalnya, tercipta kerukunan agama di kampung Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat ini adalah ketika agama dan pemerintah masuk.
1: Nanti sudah agama masuk, baru pemerintah. Adat masuk, memperkenalkan sesama manusia, baru agama masuk, pemerintah masuk. Jadi kalau kita bilang dalam sejarah adat, adat duluan, baru agama, baru pemerintah. Tapi karena pemerintah dia merangkul semua, sehingga menjadi satu undang-undang atau satu hukum negara pemerintah di Indonesia.
0: Masjid tertua di Kabupaten Fakfak ini berukuran tak lebih dari 100 meter. Pada masa penjajahan, masjid tua ini pernah diterjang bom tentara Jepang. Lubang bekas bom tersebut masih dapat dilihat di pilar masjid. Di halaman masjid, ada pohon mangga yang juga diyakini telah berumur ratusan tahun. Dan kini, umat Islam di kampung Kokas terus bertambah dan menjadi agama yang penganutnya sangat banyak.

0: berkeluarga semua, ada yang Kristen, ada yang Protestan, ada yang Islam, berkeluarga semua, dan mereka hidup rukun dan damai. Ada kegiatan di gereja, dari Islam bantu ke gereja, ada kegiatan di masjid, orang dari Kristen bantu ke masjid, luar biasa menurut saya.
1: Catatan sejarah Islam di Papua Barat masih berwujud. Setidaknya dalam bentuk Masjid Tua Patimburan, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Dengan semboyan satu tungku tiga batu. Berbeda agama, ras maupun suku, tapi tetap satu dalam persaudaraan.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah kepada

0: ngerasa.
1: Berjalan ke sekolah, kampus, atau ke kantor makin cepat sekarang. Itu karena pembangunan transportasi dan infrastruktur terus dikembangkan, supaya aktivitas kita lebih lancar. Jalan yang makin baik, transportasi umum yang makin nyaman, sampai akses antar wilayah yang makin mudah, bikin mobilitas masyarakat jauh lebih efisien. Sekarang, waktu di jalan lebih singkat, dan waktu buat keluarga, belajar, atau berkarya jauh lebih banyak. Karena transportasi yang baik bukan cuma soal perjalanan, tapi soal kualitas hidup sehari-hari. Karena pelayanan publik sekarang makin dekat dengan kebutuhan masyarakat modern. Infrastruktur yang makin maju membantu kita bergerak lebih cepat menuju masa depan. Transportasi lancar, aktivitas pun makin mudah.
2: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
3: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
2: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
3: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
2: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
3: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
2: Loh Bang, cepet banget potongnya.
3: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi inget ya.
2: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Bebriar, masih menemani Anda dan saat ini waktu menunjukkan pukul 18.53. Selamat malam tentunya, selamat nyantap makan malam juga. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan program 3 RRI ya, untuk mengikuti Warta Berita Nasional. Dan pendengar, kali ini kita beralih ya ke spesial buat Anda dari Nyavar 20 dengan Zona Nyaman.

Budaya sering kita bayangkan sebagai sesuatu yang besar, seperti upacara adat, tarian, atau pakaian tradisional. Padahal, budaya justru paling sering hidup dalam hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Cara kita menyapa orang yang lebih tua, cara kita duduk dan berbicara, hingga pilihan kata agar tidak melukai perasaan. Pelestarian budaya tidak selalu harus hadir di panggung atau acara seremonial, tetapi bisa dimulai dari ruang tamu, meja makan, dan obrolan sederhana antar tetangga. Ketika kebiasaan baik itu terus dilakukan, diulang, dan diajarkan, disitulah budaya bertahan. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, melainkan panduan hidup hari ini. Dan selama nilai-nilai itu kita jaga bersama, identitas bangsa akan tetap terpelihara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemerintah secara berlebihan.
0: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
3: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saiful Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Inpres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa Sekolah Rakyat.
3: Sekolah Rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Rasirait meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
4: Ibu mengajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
5: 10.000.
4: Tahun ini 10.000 ya?
5: Ya.
4: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
5: Ya.
4: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
3: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stutra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemerintahan secara berlebihan.
6: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purabaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program tax amnesty kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
2: Pengenalan tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah makan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
6: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
5: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
6: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kedepannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
2: Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP, tahun ke depan kan ada berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
7: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
8: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
7: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
8: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
7: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui joki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
8: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
9: Mulai marak dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaan disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda.
10: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, triheksifenidil, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
9: Nanti bahaya di jangka pendeknya adalah euforia atau kegembiraan berlebihan, mengantuk hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalahnya tidak selesai. Cuma obat, relax, selesai obat, dampaknya sudah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
10: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11% sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15 sampai 24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman sebaya dan rasa ingin tahu yang tinggi.
11: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
10: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Menetisan melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
13: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan dokter ikut bersama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Alfar dan juga istrinya, Rima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medis awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut, dan setelah itu memohon kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dirinya sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alfar.
14: Makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya, kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter. Ya, alhamdulillah tadi kami handle. Jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu saya ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku, akhirnya satu rombongan kami hold dulu, kami tunda dulu sebentar, sekitar 7 menitan, 7-10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, dan buat teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng pulang alhamdulillah juga.
15: Walaupun ada yang sakit ditunggu ya.
13: Dan pendengar, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di tanah suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Makkah PPH Arab Saudi Edi Supriyatna, dan ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memanfaatkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari tanah suci Arab Saudi, Syarikulala Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terpengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air, di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju tanah suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sada Tudaren. Ain.
16: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Direktur Utama Injurnai Airport Muhammad Reza Fahlepi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, ketepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
17: Walaupun sudah berjalan pemeriksaan di sini melalui pola makarus atau patrek, di mana beberapa tahun terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang sudah terjadi ini sehingga begitu sampai bisa jangan kita di sana tidak ada perkara lagi langsung ke bis dan sebagainya.
16: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: pemain dari tim Persik Kediri yang kenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk mencari bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran Fairview Friendly Match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Hitam Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran Fairview Friendly Match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu dan akhirnya pula maka Sotajan Putih sedang mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
1: Semua bisa aktivitas di lapangan biarpun tidak bersama, cuma kita kalau udah biasa di lapangan kadang kita kayak usia muda padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insia Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
0: Sementara itu Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
2: Ya, di era 2003 semua mayoritas bisa kumpul semua ya, masih ya Mas Haryanto, Mas Utul masih berhalangan. Nanti kalau ada jadwal lagi insya Allah mereka siap. Kalau kita ngumpul seperti ini kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003, kita ngumpul bareng-bareng kuyup bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
0: Adapun di jam yang sama ini hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

Baik, pendengar, di pukul 19.32, selamat malam tentunya, dan selanjutnya kita ikuti pantun Baliga. Tetap bersama kami di program 1 RRI Bukit Tinggi, karena informasi dan inspirasi.

0: acara Pantun Balega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Andi, apa sangat nak semangat malamku eh?
1: Bah, kena masa. Pemain bola versus pemain
0: pemain bola versus penonton. Penonton mendukung, pemain sedang main. Bantu itu.
1: Ada kesemai masa-masa.
0: Aduh kacau, Ziko aduh kacau.
2: Tenang, pecah kok goreng angin ya.
0: Oh, dia itu kemayo semangat ya. Aduh goreng angin. Iyo bana aduh malam-malam kuyo memang nangi angin yang perlu.
1: Iya.
2: Tadi kemari janang emang hujan dia masih rine-rine pemasuh luko janang. Tekan aja nak lampau janang.
0: Walalah. Dan lampau tu jadian pelajaran.
2: Deh.
0: Ya, untuk ikanak-kanak
2: dia
0: sampai jadi bantu ikolo baliak kaman tu itu.
2: Sangi-sangi hujan, tekan aja.
1: Tekan aja itu bawa payung pinjiran putih dulu.
2: Payung baru. Basah pipi ini.
1: Ayolah. Kita berdua di bawah di mana berhenti?
2: Di bawah pohon pisang.
0: Bapak tuduang jantung pisang lah.
2: Memori daun pisang janang.
0: Benar. Ayolah. Labah sama-sama pula kami di Siko balik. Ayolah nak berpantun di malam hariku. Mama-mama, bunda kanduang telah hadir. Kita perkenalkan dulu. Anak pertama mamak kita ko ada mak pian ba kabanyo.
1: Ande kabar sebenarnya si
0: mak pian ko tambah hamu sebab nampaknya gini ko.
1: Ba ndak punya kenyo jo. Ha orang motor dia lalu jo.
0: Di urang yo hota ke nan di urang yo nyo kena dewak lalu nyo
1: betul. Kami kami jo tecut ngo suku kena kenyo jo
0: nang den den den.
2: Ba kajan tadi
0: do. Goreng. Na ba ado. Badan se nem perlu ah. Salero
2: mu.
0: Lalu karuh pikiran
2: tenang.
1: Pikiran tenang.
2: Na orang rumah setia. Itu nang yang perlu kini janang.
0: Jadi pikiran tenang, tidak perlu buat pikiran tu.
2: Berpikir juga di luar tenang nenek, janang.
0: Bantu.
2: Di dalam macam bakaci muak.
0: Pandai mana menampang keluar Maya. Itu banan. Ayolah, di soal mapian ko, mama mudo, banyak mama mudo.
1: Ambo mana ma janang?
0: Mangga mak mudo tadi sore pakai gagih berjalan tempat yang bodoh.
1: Tapi ke membeli katan juga orang untuk wakam malam gua.
0: Oh,
1: pasti gagih mamasan ni ke orang tu.
2: Mamasan saya bawa indah.
1: Indah, ambo lah mamasan kirola dulu kawan mambo orang kemari. Papian dulu makan.
2: Yang penting
0: lain. Ayo. Niat kan
1: lain doh. Ayo,
0: aduh. Pokoknya mantu itulah. Lain juga pengana mak mudo untuk kita bersama.
1: Lain. Ambo kan untuk bersama gua lain walaupun di rumah kurang. Mudo itu doh.
2: Pantina petang berang rumahnya apa janang.
0: Iko di sinan selah di arah rumah mak budo
1: ke. Oh iya.
0: Tak pernah pulang
1: ambo ya, kan nanta sabut di luar jangan di dalam kan berbeda.
2: Iko rasa di tecun je nang di ado si Dinda bo malam bo. Enggak lain tu. Enggak ada lo nginyo-nginyo do mudo
0: dinyo. Kalau ditanyo kabar mak budo ko ko pasti sehat ko. Sanang nanti galak nampak nak lapih nak ya mana.
1: Kalau lak kaki dah segar ambil ambo tu aja ditanyo le cukik sadonyo.
0: Oh cukik.
3: Oh itu anu mam tandunya.
0: Tandu. Ayolah aku ada maksudan ke Mustan Baru ke apa kabarnya Mustan Baru?
4: Assalamualaikum Janang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kadai gini eh. Lai laku jo.
4: Alhamdulillah ko ha.
0: Lai ramai jurang ya.
4: Di lai musim libur ko 3 hari orang libur mah.
0: Iya.
4: Ah lai ko.
0: Akini lah tutik ko ya malam ko ya jam capek nanti.
4: Habis suak leh.
0: Habis suak lah ya.
4: Bakar dua tadi lagi ambil goreng untuk Janang.
0: Ada aduh bisu ambo kadai lah sore leh. Kamu dia tu ambo sore bisa nunggu kalau pagi.
4: Jalan kajian ko mamasaknyo kok sore lo.
0: Banyak kadingin
4: kadingin
0: mana maksudnya nampaknya ko.
4: Lah bahan nak munyo kalau
2: lah mu sok surang janang lepas dingin.
0: Oh yalah
4: mu kasih nyo Riko
2: bah
4: acuk pemasuk angin
0: umur aku wah umur
4: faktor usia
0: kalau umur lah tu kulit lah jarang.
1: Malu ku jarang
2: aku acuk angin
4: masuk kan janang mati rasi itu.
0: Iyalah dapatan anu
2: basi lo lepok ke janang
0: aduh leh di siko lengkap sudahnya. Pokoknya lain sia-sia saja ya. Kalau masuk-masuk angin sikit tu dah ananda.
2: Tibo jo lah.
0: Ah, ko tecun lalu sosoro dari tadi. Bagak banyak.
2: Sihat ya nang. Lah tigo lo bi goreng ya nang.
0: Eh kalau selero di cicun ku yo muah ya.
2: Sadang jadi ya nang.
4: Badan muah mana?
2: Badan lah muah.
0: Badan lah yang muah bakau aja sikit lah. Sikit tu kau nya.
2: Iya.
0: Lain nak sebanyak makan mak aku maksudan sati nak kemari di gili tu.
2: Sapa 10 makan maksudan sati lah.
0: Mam belum mungkin kau maksud sati tu. Ampun
4: yo kan. Biasa.
2: Sar cooker tu habis ya nang.
0: Kalau disabui kalau untuk sehari mungkin disabui. Iyo.
2: Tak do lawan nya nang.
0: Nak do lawan kulit sini lah. Sangko tik cun ni kamu lawan kironya ndak lah dah.
2: Eh sapa 10 ada pek tindak nya nang.
0: Sihat ya.
2: Sihat.
0: Iyo bana ada anak-anak panelis saya aja.
2: Anak-anak awak berdua.
0: Anak ambo lah sihat.
2: Anak jenang?
0: Ah, ya sihat rumah tu. Ah, baliklah kau kasih adik jenang kau Dinda.
2: Eh, adik jenang.
4: Ada nanti dah.
0: Ndak, nanti nyo lah pai maruri an ranggaiknyo kerantau.
2: Jadi sudah situ.
0: Iyo model tu nyo. Kau Dinda. Dinda. Lihat sihat-sihat saja.
5: Sehat, Janang.
0: Ah, den. Kalau senyum Dinda, dibandingnya senyum Janang.
1: Oh, jauh.
0: Samo manihnya.
1: Eh, lala. Salah.
2: Kalau Dinda, manih tabu baru dikunyah. Ah. Maksudnya, manih tabu lah habis dikunyah.
0: Oh, lala. Tak sampah lah. Nanti enggak nak mulai.
4: Manihnya ada lagunya, Janang.
0: Ah.
4: Dinda, di sini kau berada.
0: Oh, di sini. Nak di mana? Iya. Iyalah. Sehat, Dinda, ya.
5: Sehat, Janang.
0: Ah, iyalah. Jisya kemari tadi?
5: Surang senya.
0: Ah, surang
1: saja. Aja naruk banyak, aja naruk banyak aja nak.
0: Tolong sana dicucu nantar mikro.
2: Eh, apa dicucu mana suruh?
0: Janang membau lo, apa ya?
2: Papian
0: lah
2: iya ni yang salah.
0: Papian. Papian
6: ni yang mungkin lalu
4: nih. Insyaallah tidak sampai ke rumah.
0: Papian tanang akal ini hilang deh. Ah, pengana panjang.
6: Papa pandai main minyak nanti air.
0: Oh, pandai minyak nanti air. Pandai pakai minyak air. Iyalah dan senang pandangan. Itulah mama-mama bunda kandung kita nak pantun di malam hari ko. Ambo sendiri Sultan Raja Basa sebagai janang. Di sebalik kaco serupa biasa ahli mudi kita malam ko. Ado uni cici. Lai sihat-sihat ni cici. Lai
4: galak. Manina galak ni cici.
0: Ini cici yang bisa mengunyah-ngunyah kalau gini ko nanggo. Karena kita di dalam ko manahan dulu sama sabar.
4: Lai nak tabal dia.
6: Dengan ada kabar-kabar di cici nama mantan sesuatu kabang je ko.
0: Iya. Kecilnya ko alo gini ko ya.
4: Contoh kecipratan.
0: Iya. Kalau sampai kawak.
4: Lai nak ada ni cici. Alai.
0: Ayolah mama-mama bunuhkan doang. Banyo.
1: Ayo sekali kalau jenang.
0: Langsung sekali.
4: Ya ya, lalabi malam kok.
0: Jenang seduluan ya.
1: Iya.
0: Biasa. Kamu
1: sempat hujan gini
0: mah. Bapak soju jenang dulu. Tolong hidangan jenang di belakang. Jangan batuk-batuk jual emak sultan. Tahu kami emak sultan kau sedang damam gini.
1: Iya.
0: Tapi ketika jenang bapak pantun. Akunya pantun pembuka dari jenang. Bersama-sama kamilah datang kini berkumpul di RRI nak bapantun di malam nangko. Duduklah sana di nantanang pantun balega kami mulai sambutlah salam di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, banyo. Kalau lanjanang membuka gua, sianang kami dengan janang di belakang.
1: Tentu mapian, biasa nama
0: mapian. Mapian juga. Jadilah kalau bantuan mapian.
1: Kecil orang kampung kau mapian, kecil orang kampung ambo eh. Mapian kau is the best.
2: Pulang cerah rumah. Cerah rumah, yuloh.
1: Pulang balik atas di itu mapian. Nah, tak pandai lo, udah ini. Mapian kau penyagan, kan undang-undang bantuan.
0: Tak kili lidah aku mapian.
1: Iya. Kau nyepantunnya janang.
0: Jadi.
1: Bakumpua kita seiring jalan, kok babimbiang satu tujuan. Ada jelembago kita tanamkan, budaya Minang kita kambangkan.
2: Suai.
6: Tangan, jangan sampai punah yo.
1: Nanti awak melestarikan mana apa?
0: Nanti awak dikambangkan, nanti orang terima juga.
1: Iyalah.
0: Tak perbandingan kok budaya orang. Jangan tertutup untuk budaya orang. Kok tak budaya orang? Abah terima, nanti awak lah lupa.
2: Lah hilangan nanti awak.
1: Lah satu lo seseru singkir.
0: Tak pakai awak dulu ya. Kalau awak aku pakainya
2: barang. Lah hilang Minang itu jenang ya.
4: Ibaratnya aku gara-gara itu awak kelah kebakaran jenggot.
1: Contoh lah pakai mapian gue ya. Sana muslim banget.
2: Muslim.
4: Lain lo.
2: Pakai kain karuang, pakai kain sarung itu muslim jenang.
1: Ayo, terus kakak surau.
0: Iku di mana bajai kain gue?
4: Kacamata
1: ke baru kacamata ini. Baji di Taylor
2: Sinanda. Taylor enggak tuh.
0: Taylor
1: Sinanda.
6: Dia tahu
0: lah pakai itu. Saya kembali Bapian kau.
1: Itu icun lah.
0: Wah.
2: Bapilih juga. Nah senior dia lah. Pas saat teh dake jam gadang, rami deh orang wisatawan. Banyak ragam budaya datang. Budaya awak nomor satu
0: Saya ingin sejalan cuma pian. Dan nomor satu, iyo, nanti awak juga. Bantu itu.
1: Iya.
0: Jangan sampai
1: nanti kalau nak nomor satu, menurut ambo cik, jari nak naik katih no. Itu nomor satu. Sembarang lah pokok cik.
0: Jempol lah nak.
1: Ambo lah lagi, lagi lu sampai gua.
0: Oh lagi.
4: Ayo, tu kecemas mudo tadi itu budaya nak rakang panen nak buat hujan itu.
1: Ayo itu bana rumah. Ambo kau menyampaikan dulu liau kiri
0: pun. Panen nak buat hujan. Itu nyo. Mana yang mudo?
1: Ada di mana kah? Indah batanggang babih minyak. Dak bak siang babih hari. kok berkumpul aja orang banyak. Pandai-pandai mana berdiri. Ya.
2: Jago arah berdiri tu.
1: Ayo itu mana royo.
0: Nyomo dia tu. Dia nak banyak kunjan awak cantik awak jadi panggal.
1: Indak pandai-pandai menjaga diri tu. Tahu mana. Ayo.
0: Dia anganan di orang. Kamu tu itu.
1: Kalau anu janang eh. Kalau membanggakan diri, biarlah orang banyak nama nilai.
0: Orang banyak. Oh, ndak awak lah, nusok sorak. Sampai awak, kau panjang muncul. Ayo,
1: ndak kata juga awak tu doh.
4: Kau tak masuk di medsos ke itu.
1: Yo, aduh tu.
4: Di galangan ramis. Sudah nak apa yang ni?
6: Indah lah, lama-lama cica dia.
1: Alah. Barasuk apa? Alah. Macam lagi incu, no sirah jambu, kau entahlah.
0: Sirah jambu.
1: Ayo. Asa-asaan goreng kau setiap beli anak jalih pencadian.
2: Agak dekat dikit.
0: Jadi kecontoh di orang awak. Kawan-kawan. Ya bisa wak. Nah kalau Mak Pian bisa. Ya. Di orang kampung ke paralu tu. Paralu tanah gua Mak Pian gua. Ngalih pusaro. Ngalih pusaro yang bandar. Wah itu ya.
2: Bisa kan dah kenyawi ni kau. Eh, suantala itu Mak Pian.
0: Nama gue yang katulang Mak Pian nya lah.
1: Oh deh. Pernah kare-kare mah.
0: Pernah kare-kare.
6: Sesuai lo aja Mak Pian lah.
0: Iya, sesuai lo aja pengkalangan.
2: Oh deh.
0: Mas Tamaru nampaknya lagi ya.
4: Iya. Tadi Mak Pian jo tecun judulnya budaya. Kaliko temanya kayaknya anak buruang.
2: Burung siapa?
4: Tadi, Janang.
0: Ah jadi.
4: Pinang mudo di balah duo, anak burung mati di ranggah. Dari mudo sampailah tuo, ajaran bayak jan diubah.
0: Elo elo jan diubah.
4: Tak boleh diubah-ubah.
2: Pas tahu itu elo.
4: Iya. Kalau itulah ado pakemnya ndak masian ya.
0: Yovana, ndak iya. Kesalah lo orang tua tu dulu menyampaikan ke kita namun mudo kok.
2: Iya.
0: Iya, nah pian nan gua tanya lo ke pian nan separuh tua. Ya
2: nah, separuh tua. Kalau
0: tua lah do kalau mudo terlampau.
6: Alah masuk 37 gini kok jangan.
0: 37 kalau terlampau tu mudo.
2: Dejen 7 bali baru janangan.
0: Setengah lah deh.
6: Serang lesik-lesik nah gini yo.
2: Lagi aktif-aktifnya ya.
4: Anak buruan kok kemana ke ditabang kok.
0: Dejen nampaknya kok ndak tagak-tagak surang senyo ha.
2: Dengarlah kok yo. Bujang Minang si bujang ramah. Tak ado dangki jo tinggi hati. Galak manih ku cinda murah. Disayang urang sanagari.
6: Sanagari
2: banyak tuah. Mana
0: jorong
2: leh. Lai talok beli nikah jorong sanagari janang.
0: Sanagari banyak benar tu.
6: Banyak benar.
4: Satu pasangan cukup.
2: Tapi kalau nak jorong sanagari.
0: Kalau nak sanagari lah itu.
2: Kalau jorong sanagari nak talok deh nak.
0: Sanagari nak amo tu. Malu untuk orang lain leh. Tu awak sesudahnya. Bantu itu. Sebenarnya orang cak benar kau. Kalau pasannya kau. You galak mani cinta murah tu ku di nagari tu awak yo sopan penyapu kanan tu kau mantu itu. Kalau awak lah sopan kanan tu ada penyapu semua galang gelo eh. Kanan ketik santun pulo. Sayang orang kawak.
2: Kan itu. Kalau gagah deh jadi siapa? Kalau nang gagah deh siapa tadi?
0: Nang gagah. Nang gagah
2: sih nang harun ke.
0: Atulah janang mungkin janang muda tu ya.
2: Nang harun.
0: Yo mode tu janang memang ya cuk dah menyapu janang gagah janang kau ya. Bapian lagi ada kesempatan kau.
6: Jadi janang. Urang lah awak balik ke janang ya.
0: Jadi.
6: Indak beraja ke hati surang, indak sanga menapuak dado. Kok kayo tampai orang batenggang? Cadiak kau untuak. Cadiak kau untuak urang batanyo. Tun ya.
0: Pakai kau pak ulang.
6: Ulang balik ya.
2: Itulah improv. Kayo tampai orang batenggang, cadiak tampai orang batanyo.
6: Ulang balik ya. Tadi. Indak beraja ke hati surang, indak sanga menapuak dado. Kok kayo tampai orang batenggang? Kok cadiak untuk orang batanyo.
0: Kalau lah dapik
2: dia. Dia awak ko
0: ayo. Kalau dapik kada dua nang santi yang mana.
2: Iya dia awak. Awak benar saja nak
4: acok menolong.
0: Kalau parado jadi ya ayo mana. Banyak orang datang kalau untuk itu.
4: Kalau awak cadiak pandai misalnya smart istilahnya.
0: Iya,
4: tapi orang bisa bertanya.
2: Iya, benar lah.
0: Yo acok-acok napa so itu lah.
6: Iya. Mak biar mana orang lo.
0: Ambo pasan ambo itu nyo. Baso-baso bantu itu nyo acok-acok nak dipakai. Takili lidah biko. Payah meloknya.
2: Apa keburian?
0: Iyo.
2: Ajairah
6: Dinda.
0: Adinda
6: yo. Ha ayo. Ya
5: gini kok. Indaknyo puak manyaringi. Indak pulo babana surang. Hati lapang paham tak sampi. Pandai manakah cuma nimba.
0: Ah, itu nyo. Sesuai mana tu. Jadi apa pun awak nak boleh sampai sampi. Karena aku harus lapang.
4: Iya, iya.
0: Hati lapang nama untuk janang gua. Ha.
1: Lapang alam ya.
4: Ba contoh ke janang tarwi.
0: Alam lawi, balapang hati.
4: Kasutan Ma'ruf ke contohnya.
0: Pak Sultan Ma'ruf penyabah.
1: Penyabah.
0: Sampai kini sabah. Ya baru kan ya.
4: Sabah menanti.
0: Sabah menanti, menanti kalau ikan tibu. Sabah nanti kan itu.
1: Iya.
0: Penyabah. Palapang dadu, balam lapang namanya nama.
7: Balam maruf, di kicir kalau bahasa bantah, lambut tau benar. Ya, baru cukui benar.
0: Cukui benar,
4: sama. Karena lebih benar. Awak lu nak camih ya.
1: Lamat lu nyerang, kok ketika mau kata-kata lagi lah, nak lucu lu.
0: Ayolah, ketika nak lewat, kau berdiputar.
1: Ah, baik kunyah lu.
0: Baik kunyah lu kecil lu. Ayolah, dengar dulu nak lewat kau.

0: Ayah lelaki senang pendengar lah semua-sama kita dengar sebentar kon adalah lewat. Tentunya pun terbalik kita lagi kembali. Sedang di tengah nampaknya sampan wah. Yang nang dayung nak sampai lo nyokat tapi.
1: Sedang berlayar maksudnya.
0: Ayo. Kok berlayar lo sampai ke pulau lo dok wah. Kok berjalan lo sampai ke batih lah dok. Nak sampai lo ke batih. Jangan dayung beliak. Jok pantun dari Janang. Aikonya. Lah masak padi rang matu disabi disudahkan bau menyasah di tapian. Lama jemani usah dilulu kok pai usah dimuntahkan usah menyasah kemudian. Jadi dikenakan
2: dulu. Jadi sasai mandun.
0: Anak di karajo pikir lo dulu. Jangan asa mau umpik kok kamu ngecek lu pikir lu. Jangan mengecek dulu baru pikir.
1: Karena pikir pelita hati Janang.
0: Iyo bana. Mamudo langsung sekali ko yo.
2: Iyo bana Janang.
0: Sorak-sorak aja
1: mamudo dia jauh ha. Ambolah tak pikir anan kamu kecek kan.
0: Oh ba pikir lu dia.
1: Alah tak pikir bukan ba pikir.
0: Oh lah tak pikir mana kok tak pikir tak sengaja kan dia.
1: Jadilah Janang. Baculah doa jika kalah lo. Lurihkan kaki pakai kinsau.
0: Iyalah.
1: Tiup batamu darah tak sirup.
0: Apa tu?
1: Hati jo jantung badan.
3: Baca koru.
0: Nenek darah pada budamu ketiup batamu kumaha.
2: Abu membaca ku bergetar
3: kesemanaanku. Janang, dengar lah jauh tecun ke Janang.
1: Dapat, rata kilit lah.
0: Rata kilit ni dah nampakkan lah. Kita cuak-cuak lah masuk luar tu.
3: Janang, dengar lah Janang.
0: Aku nyoha.
3: Eloklah datang kamu saji. Boleh kita solat berjamaah. Capeklah periksa kamu saji kan. Sasik. Eloklah datang kamu saji. Boleh kita solat berjamaah. Capeklah periksa ke rumah sakit lah. Sebelum penyakit bertambah parah.
0: Oh Allah. Dah nak perasa kamu saji. Aku jantung badabuk darah tersirup. Kau penyakit kau.
3: Antak jantung.
0: Kadang-kadang ada ulu rumah. Nampak ubik ni mana tambah dabuk. Mak Sultan ni kau nak?
1: Ya, Mak Sultan. Bajak tambah pantun buruang ke buruang je.
0: Alah, Mak Sultan. Mak Sultan dia
1: sukar. Tak ada
2: jinak dan
1: buruang. Awak ni, Janang.
0: Jadi.
1: Buruang alang ingguk di balik. Suara lad. Ulang balik ya. Suara terdengar kau.
2: Suara tendangan sebenarnya
0: riang. Tendangan.
2: Oleh tendangan.
0: Alas asik getiknya wah.
1: Buruang alang ingguk di balik.
0: Ulang.
1: Di balik.
0: Di balik, balik. Balik ke tunggu aja tu.
1: Oh gitu. Lama lek aku nak sepatuannya. Lama. Buruang alang ingguk di balik. Suara tadanga sebenarnya riang, Janang. Tiok tabayang nan rancak kami, Janang. Raso barado adi balik dinding.
0: Iyo bana.
1: Ya mana itu
0: lah kita melihat dinding tu ada kek sama ya. Mbak aku nak dadu
1: sekali. Model awak je si dinding
0: kau. Ande.
1: Ba mak mudo tu.
4: Sesuai nang tu ada dengar lah juga dinding tu.
2: Dengar.
0: Jadi. Jalih kan dinding.
1: Kare-kare seketik dinding.
0: Ande.
5: Nak pandai rajin baraja. Rajin pulo membaca buku. Pertama-tama kana yota, lama-lama kana tipu.
0: Yota.
1: Ini sasi Dinda tu. Sasi pantunan Dinda baca tu.
0: Ya yota, sini maksudan ku sebenarnya lah gaya. Harasu sebalik dindiang ya, yota. Pandai bana lah mota orang tu.
4: Tiba di mapian kena yota lompat nak jalan.
0: Macu, lu mapian. Lagi ke mota lu mapian.
4: Kena yota betul.
0: Oh kena yota, nak mapian nak mota tu.
4: Aku nyo pantunnya Janang.
0: Amanya.
4: Kabau sia kolah di pematang. Indak 20 orang bagu balo. Awak sangko nyo masih surang. Kironyo alah baranak duo.
3: Igo anaknya
4: tu.
3: Mapian,
4: dak
3: duo
4: rumah
3: Mapian.
4: Ati, Atiko.
0: Senang proses. Yo baru nak
4: patang.
3: Cuba dengar Mapian ni.
4: Ada biar pun dengar lo.
0: Cun jauh ya.
3: Pandang dakek, pandanglah jauh. Bilo peralu pakai kacamata Mak Pian. Punyo orang jan digaduh. Nan jomblo banyak nan lumba punyo.
0: Nomor tak tiga
3: je dah digigi-gigi hinyo.
0: Nan diurang tak gigi Mak Pian kok. Iyo mana mode tu?
3: Mungkin mencari nan pengalaman lo.
0: Tidak boleh mode tu Mak Pian.
1: Alah tu. Ambu adu nak apa sampai cek lewa.
0: Mengko.
1: Sampai lah.
0: Sampai
1: mode. Pernah dua, pernah tiga. Nan ambu adu pernah ada dua sebut orang.
3: Siapa pernah tu?
1: Orang rumah.
3: Kajak
1: leh. Karakok bukannya siriah. Bapak cah je tampak tangan. Handak dikakok, jalan tak boleh.
6: boleh dicalia di padang saja.
0: Oh. Cilek calia senang di orang.
6: Cilek calia senang yo.
3: Ayo.
0: Calia nanti orang. Indah na. Calia nya nanti kan.
6: Indah na nanti orang orang kawak macam cilek calia saja pun.
0: Jadi kaku lo punya orang nak.
1: Ayo. Ayo. Ada kamu kan mafian mana itu. Nak di patu patui dulu nak ditanya tanya kurang kamu mana itu.
0: Ya tapi kan nak punya orang lo. Kau lah di lah aduh nak punya. Lah warna lo tiga.
6: Lagi
1: celaka dikit lah Pak Pian. Kalau awak tapi gagal sekian kali.
6: Dindal. Biasanya kalau antara kira-kira agak rancak suara nak sikit. Kalau tecun suara rancak tapi dia ana tapi mari tadi itulah.
0: Dah bisa lah tersapui.
4: Lambai kan Dindal.
5: Payah menembak burung punai, nan ditembak urang paburu. Lah acok ditembak nda amuh kanai. Rupanya badi abih paluru.
1: Lain ya le paburu tu.
0: Jadi kok iyo juo sabananya kalau itu dalam lo maknanya. Kalau kayo juo nak urang eh. Itu bakai duit tu harus lah ado.
6: Persiap.
1: Janan.
0: Injam menumpang duit lo kan mandi.
1: Janan. Kata-kata nak ado sangat. Oh, ingatlah pantun dari Dinda beli alabi.
0: Alah habisnya. Alah.
1: Pekan datang lo leh.
0: Apa sabar lah dulu. Mas Abah maksudkan sinan ketipu ya.
1: Tadi kan ada si Dinda cik tipu-tipu lo.
0: Ayolah.
2: Ada kacuk ada juga cik.
0: Ya. Jadi kok nampaknya lah selesai nampaknya gue ya.
1: Lalu.
0: Jangan tutup salah.
1: Jadi lama-lama ya nang.
0: Kunyoha. Bapantun bagalak-galak urang bandanga di radio hari baransua larik malam. Babasan kami pakidun sana wasuo pulo pakan katibo di udaro jawelah salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Karena Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, sudah saatnya Dedi akhiri di Day Park ketiga ini ya. Dan sudah saatnya juga Dedi harus undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga seluruh sajian sudah didari kemanfaat. Dan habis ini ada rekan Mutia Utami melanjutkan persamaan kita hingga nanti di pukul 24. Dedi pamit dari angkasa malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Oke pendengar, apa ini ya? Aduh, saking lamanya nih gak ketemu sama Anda. Berasanya udah lama ya, padahal baru 2 hari yang lalu loh kita terakhir ketemu. Yaudah, yang pastinya kita masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Dan malam ini saya masih akan temani Anda hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat bersama Mutia Utama. Dan kita awali jumpa kita malam ini dengan drama radio produksi RRI Banda Aceh berjudul Intan Tetaplah Intan.
2: Budian, pegawai senior, masuk dengan emosi meluap.
3: Kamu ini bisa kerja tim gak sih? Kenapa laporan saya belum kamu kerjakan? Udah 2 hari.
4: Maaf Bu, saya masih menyelesaikan laporan IV dan kinerja saya. Setelah itu baru saya bantu Ibu.
3: Nah kan, kamu mentingin diri sendiri. Kita ini tim, harus saling bantu.
4: Bukan begitu Bu, ini laporan memang tanggung jawab masing-masing.
3: Oh, sudah berani bantah. Mengajari senior?
4: Bukan maksud saya begitu, Bu. Saya mau bantu, tapi...
3: Cukup! Banyak yang bisa kerjakan laporan saya. Jangan merasa sok penting. Kamu itu pegawai baru, tapi udah ngelunjak.
4: Bukan gitu, Bu.
3: Apa? Mau ngelawan? Anak sekarang ya, memang gak tahu diri. Gen Z nih, ya begini.

0: diem aja. Itu jelas-jelas dia paling victim. Manfaatin kamu terus nyalain kamu lagi.
1: Aku ngomong dipotong terus, gak sempat bela diri, aku capek batin, nah. Aku cuma mau kerja tenang, tapi kenapa begini?
2: Boleh gabung? Kelihatannya serius sekali.
0: Eh, Bu Susi. Boleh-boleh, Bu, silakan.
2: Intan kenapa? Ada apa, Intan?
0: Intan difitnah, Bu. Tadi...
1: Gak apa-apa, Bu, cuma capek kerja.
2: Hmm? Yang benar. Coba cerita. Kalau diceritakan, kita bisa cari jalan. Minimal kamu lebih tenang lah.
1: Saya gak enak cerita, Bu. Takut terkesan menjelekkan orang.
2: Loh, bukan untuk menjelekkan. Tapi kita cerita untuk mencari solusi. Intan cerita aja kronologinya, biar ibu lihat secara objektif.
1: Baik, Bu. Nanti saya kirim lewat WA. Sekarang makan dulu aja.
2: Okelah. Kali ini ibu yang traktir. Yuk, makan.
3: Pagi hari, di bawah pohon rindang, beberapa pegawai berbincang. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang Intan.
4: Put, tahu nggak? Intan berani nolak kerjaan Bu Dian. Berani kali dia.
5: Iya, Bang. Kata Bu Dian, dia sampai ngata-ngatain senior.
4: Gak sopan bener. Udah melunjak tuh dia.
5: Itulah, anak sekarang memang begitu. Meremehkan senior.
3: Intan mendengar. Ia terpukul. Saat berbalik, tanpa sengaja menabrak Bu Susi.
1: Eh, maaf, Bu.
2: Iya, Intan. Gak apa-apa. Yuk, ke ruangan ibu. Sebentar. Intan, ibu sudah baca pesan WhatsAppmu. Dan ibu juga dengar pembicaraan tadi. Gimana perasaan Intan?
3: Bu Susi memberikan tisu, lalu merangkulnya lembut.
2: Intan, yang kamu alami sekarang, dulu juga ibu alami.
1: Ibu juga. Terus ibu gimana menghadapi fitnah itu?
2: Dulu ibu reaktif, melabrak siapapun yang menyakiti ibu. Tapi lambat laun ibu berubah setelah belajar dari senior yang bijak. Pertama, jangan pukul rata semua senior itu jahat, Intan. Karena tidak semuanya buruk. Kedua, belajar membaca pola orang. Motif, tujuan, dan juga kebenaran ucapannya. Senior yang kamu hadapi itu memang punya pola memanfaatkan pegawai baru. Kalau tidak dituruti, kamu akan dijelekkan.
1: Oh gitu ya, Bu. Jadi harus bagaimana, Bu?
2: Saran ibu, Intan jangan fokus menghadapi mereka, tapi fokus pada diri sendiri. Kuatkan batin, tenang, kerjakan tugas Intan dengan benar. Tetap dan terus berbuat baik, tapi tetap punya batas. Bantu jika bisa, tapi juga tolak jika tidak sanggup. Satu hal yang perlu Intan tahu, kamu tidak bisa mengontrol omongan orang, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu, ya? Intan tetap Intan, meski dilumpuri. Yang mengenal nilainya akan tetap menghargainya.
3: Waktu pun berlalu.
0: Intan!
1: Apa sih teriak-teriak?
0: Kamu dapat promosi naik jabatan.
1: Halah, kirain apa, biasa aja.
0: Iya, tahu. Ten, tapi tetap harus dirayain dong. Traktir aku ya?
1: Maunya. Ya udah, ayo, mau makan apa?
0: Yes. Tapi ada yang panas tuh kamu naik jabatan.
1: Shh, gak mau dengar.

Terima kasih telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Intan Tetaplah Intan. Sampai jumpa.

101 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Ada satu dari ME. Aduh, masa sih cuma satu? Banyak. Banyak kok ya lagu-lagu yang masih akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti ke pukul 21 waktu Indonesia Barat. Oke, di lagu-lagu pilihan untuk malam ini dari ME, kali ini saya ajak Anda ke Wong dengan lagunya Akhir Cerita. Spesial untuk Anda semua yang Senin malam ini mungkin merasa lelah gitu ya. Nah, dengerin Pro 1 FM biar makin semangat lagi.

atau terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja,

0: melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar, mau dengerin Mutia Utami siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran Programa 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara haja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

baik-baik saja dari Ratu. Yakin nih baik-baik aja, gak ada apa-apa gitu ya. Oke, mudah-mudahan deh. Karena dalam hidup ini akan selalu ada hal yang mungkin menjadi rintangan, menjadi halangan, hambatan untuk kita melakukan sesuatu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa optimis ya, dan mengusahakan serta mengupayakan hambatan itu menjadi satu hal yang mungkin untuk kita taklukkan. Oke, pendengar, masih di lagu-lagu pilihan untuk malam ini sampai nanti ke pukul 21 waktu Indonesia Barat. You dari Ratu, aku baik-baik saja. Sekarang kita ke Java Jive dengan lagunya Anita. Tetap di sini, masih di Pro 1 FM RRI Bukittinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Dunia bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia hadir lebih mega. Diselenggarakan di tiga negara tuan rumah dan diikuti oleh 48 negara dari seluruh penjuru dunia. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan dan tentu saja lebih banyak momen bersejarah. Saksikan perjuangan tim-tim terbaik dunia di fase grup hingga partai puncak yang menentukan sang juara. Jangan lewatkan kemeriahan dan keseruannya. Ikuti terus informasi, jadwal dan ulasan eksklusif hanya di RRI Bukit Tinggi.

Aku jadi aku dari Etik Sibi. Oke, ya dong, aku jadi kamu ya susah ya. Oke, lagu ini mengantarkan kita ke penghujung kebersamaan kita di lagu pilihan untuk malam ini. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan kembali untuk menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tungguin aja di pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lagu ini mengantarkan kita ke pukul 21.08 waktu Indonesia Barat ya. Dan kita sudah di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Yuk silakan untuk Anda yang ingin request di sini ya, lagu-lagu mancanegara tahun 80 sampai 90-an ya, sampai nanti ke pukul 23 waktu Indonesia Barat kebersamaan kita. Yuk pastinya di 0811-669-9720. Okay. Tadi udah dengar kan ring teleponnya. Udah langsung kita terima dulu ya kan, daripada berpanjang lebar. Sekarang langsung kita sapa lagi nih, ruang rindu. Ruang rindu. Halo. Halo. Halo. Aduh, kenapa ini? Padahal udah diterima loh ya kan teleponnya, tapi kenapa kok bisa-bisanya tidak kedengeran suara? Okay, nggak tahu nih ya apa yang terjadi ya. Apa errornya di sini? Apa errornya di penelponnya? Nah, ruang rindu. Halo. Okay. Ini detiknya berjalan loh. Nah, akhirnya mati sendiri ya kan. Bukan kesalahan dari kita ya. Okay. Itu terjadi begitu saja. Baik, ruang rindu.
1: Halo.
0: Ruang rindu.
1: Ya, ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, gitu. Waalaikumsalam.
1: Sama Mbak Irvi atau Tia ini?
0: Tia.
1: Iya. Oh, volume radio.
0: Oh iya, baik. Oke. Ini dengan siapa ini?
1: Gimana, Mbak?
0: Ini dengan siapa?
1: Sama semalam juga sama si Dedi juga begitu suaranya.
0: Suaranya apa ini yang kayak gitu? Emang sama suara ya, kita sama Dedi?
1: Oh, suaranya parah ya?
0: Enggak juga sih.
1: Suara mbaknya parau.
0: Saya enggak merasa ya, suara saya parau sih. Iya.
1: Salam lah. Lagu tahun berapa ini?
0: Iya, ini siapa dulu biar dicatat namanya.
1: Oh iya, maaf.
0: Gitu.
1: Oh, itu Fauzi. Fauzi kan.
0: Oh iya, Pak Fauzi. Oke, baik. Ini lagu mancanegara tahun 80 sampai 90-an, Pak Fauzi.
1: Iya, oke. Suaranya juga mbaknya gimana ya? Entah juga ada yang HP-nya saya, entah gimana ya.
0: Iya, anggap aja begitu, Pak. Yang penting penyiarnya masih ya, ada suara ya, Pak ya.
1: Suara. Iya,
0: gimana ya?
1: Oke, lagunya mungkin barangkali manca ya. Salam ya buat semua.
0: Iya, oke. Siap, baik. Apa ini lagunya?
1: Ruang rindu.
0: Oke. Lagunya mau yang mana, Pak Fauzi?
1: Iya. Ini suaranya itu mbaknya yang enggak begitu jelas apa yang dia dimaksud.
0: Oh, gitu. Oh, iya. Oke, baik.
1: Barangkali HP saya ya.
0: Enggak tahu deh gimana ini. Enggak tahu.
1: Permasalahannya. Oke, Mbak Tia.
0: Iya, oke, baik.
1: Terima kasih. Ya, lagunya manca dari Klaim aja Malaysia.
0: Enggak bisa. Mancanegara itu lagu barat, Pak. Lagu barat bukan Malaysia. Lagu barat.
1: Ya, makasih, Mbak.
0: Nah. Iya, dengar di radio aja ya. Oke, baik. Untuk Pak Fauzi yang barusan telepon ya, lagu mancanegara itu lagu barat di sini ya. Bukan lagu Malaysia atau lagu apa gitu. Jadi lagu barat gitu ya. Kategorinya, oke, lagu barat. Jadi nanti kita pilihin aja lagu baratnya ya. Baik, ruang rindu.
2: Assalamualaikum Tia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu.
0: Ih, memori lewat lagu. Memorinya ketinggalan.
2: Bukan apa-apa Tia, maaf ya. Ini telepon dari Tia memang udah 3 hari ini rusak.
0: Gitu.
2: Dengar kayak waktu itu saya nih dari itu tuh. Pokoknya gak kedengeran sama sekali. Sekarang saya dengerin dari radio aja udah.
0: Oh gitu, iya. Berarti disuruh dengerin dari radio aja kayaknya ya. Iya, oke, baiklah. Karena Tia juga tidak bisa memperbaikinya gitu ya. Jadi nanti kita akan tindak lanjuti ke tim teknik dulu ya.
2: Suruh aja Irfi manjat tiangnya.
0: Jangan dong. Jangan dong. Nanti Irfi gak bisa turun lagi gimana? Oke, baik. Oke, Bang Ardi, gimana nih kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat ya, sehat hati ya juga.
0: Iya, hati kita tuh harus sehat gitu ya. Kalau gak sehat gimana?
2: Mahal, sakit lebih mahal.
0: Iya, sehat mahal tapi sakit lebih mahal. Oh iya juga.
2: Iya dari gabungan remaja dunia dunia internasional wilayah Celetu.
0: Oke, disingkat
2: Gardu Induk.
0: Iya, Gardu Induk. Aduh, ini dong ya, bisa menghasilkan listrik dong atau gimana itu tempat?
2: Gardu sekarang kita telepon kan ketiak.
0: Oh gitu, iya ya. Iya juga ya. Oke, baik. Nah, lanjut. Ada lagi enggak nih?
2: Tia galau disuruh mama udahan.
0: Aduh, iya sih itu bakal galau sih, disingkat.
2: Disingkat gadis rumahan.
0: Jadi apa, gadis rumahan, iya.
2: Galau disuruh mama udahan.
0: Iya, galau disuruh mama udahan, gadis rumahan. Nah, cocok. Oke. Terus ya, ada lagi dah.
2: Disayang ayah bunda.
0: Pastinya disingkat.
2: Maudi Ayunda,
0: benar-benar. Oh, artis ya. Aduh. Oke. Terus yang mana lagi nih?
2: Saya dari Cuk, cewek idaman, komedian motor.
0: Oh, saya dari
2: Cuk, cewek idaman, komedian motor.
0: Komedian motor, oke. Okay. Disingkat.
2: Cucian kotor.
0: Ha, jangan lupa dicuci ya. Numpuk lama-lama nanti jadi penyakit. Oke, terus.
2: Iya dari asosiasi cewek cakep. Gak kenal repot.
0: Gak kenal repot, baik. Disingkat.
2: Asep kenal pot.
0: Asep kenal pot. Aduh, kesian amat sih, hitam dong ya, ireng. Oke, terus apa lagi nih, Bang Ardi?
2: Ya, dia pernah dengar lagu sini kan?
0: Siapa?
2: Arafik.
0: Siapa?
2: Yang kata Arafik.
0: Arafik.
2: Dia lirik karena kamu.
0: Oh, iya. Pernah yang versi dari Krisyanya, ada.
2: Iya, kalau disatuin sama lagu yang sekarang tuh bagus tuh ya.
0: Oh, apa tuh?
2: Jadinya. Lirikan matamu, dompetku hilang.
0: Dengan lirikan mata aja dompet hilang ya, bahaya dong.
2: Dia kan kedua. Tia, kau mencuri jawiku.
0: Iya. Menama-nama kurban ya. Oh, bahasannya langsung jawi itu. Oke. Siap. Iya, lagu deh. Apa nih lagunya Bang Ardi nih?
2: Minta lagu Joanna dari Gito Rolis.
0: Ini lagunya lagu barat 80 sampai 90.
2: 80-an juga.
0: Tapi lagu barat.
2: Iya, barat.
0: Iya, penyanyinya harus penyanyi barat, bukan Indonesia. Iya, betul, bukan lagunya yang berbahasa Inggris. Penyanyinya dari mancanegara, dari barat.
2: Iya, tel tadi Eric Clapton, saya mau minta Eric Clapton.
0: Iya, Ella kok bisa sehati loh.
2: Tadi ini apa namanya? Double Trouble.
0: Oh, ternyata udah Eric Clapton duluan ya. Oke.
2: Duluan sama ini Beautiful Tonight.
0: Iya deh. Apa dong Bang Ardi?
2: Nah, ini aja deh. Pet Bottom Girl dari Queen.
0: Dari Queen. Apa tadi judulnya?
2: Fat Bottom Girl.
0: Fat Bottom Girl. Okay, baik. Disalamin Bang Ardi.
2: Salamnya untuk Pak Uji tadi ya, untuk Bang Cuti Tamame, Mak Diman, Putra Lumut, Uci Sawah Paduan masuk lagi Uci.
0: Oh tadi Uci masuk.
2: Saya gitu. Disuruh masuk, saya masuk. Sekarang dia saya suruh masuk.
0: Iya deh. Kita tunggu Uci ya.
2: Iya. Untuk Yulia di Pasaman, untuk Nita di Meninjau, untuk Dewi Samudra.
0: Oke.
2: Okay. Untuk Lila Pariaman, untuk Rahma di Sungai Tarap. Untuk Pak Agus. Pak Agus dari gabungan pengusaha penguburan. Pak Agus dari Pak gabungan pengusaha penguburan.
0: Apa belum lanjutannya?
2: Belum makin main.
0: Oh gitu, iya dah, kepanjangan kayaknya ini ya, disingkat
2: Gapura Makam.
0: Aduh, udahlah kepanjangan, agak horor juga gitu ya. Oke, baik, terus siapa lagi Bang Ardi?
2: Ya, untuk siapa? Oh, Gabe Maho,
0: Denny
2: Basaman. Udahlah, kita bungkus rapi semuanya, pokoknya masuk ya.
0: Oke, okay. Bungkus rapi semuanya, baik. Thank you, ditunggu lagunya.
2: Penakluk bayi. Ciluk.
0: Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ciluk mbaknya ya, tetep dong. Oke, lanjut lagi. Siapa lagi di belakangnya Bang Ardi? Kita terima lagi Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum Tia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Dengan siapa ini?
3: Dari Putra Lansano Tia.
0: Oh, dari Putra Lansano. Oke, berarti di Lansano dong ya.
3: Suaranya di HP kurang jelas ya.
0: Iya. Lewat radio aja, dengernya ya, Bang Putra ya. Iya, kita cari saja solusinya. Benar.
3: Biar forgive me.
0: Apa?
3: Please forgive me.
0: Please forgive me. Oke, baik. Itu dari siapa tadi, Bang Putra?
3: Salam buat dia, mudah-mudahan bisa selalu ya.
0: Oke, baik. Iya, baiklah kalau begitu. Terima kasih ya.
3: Pecah suaranya di HP, Tia.
0: Iya, gimana dong? Tia juga tidak bisa memperbaiki. Nanti kita tindak lanjuti ya. Dengar di radio dulu ya.
3: Salam juga buat Bang Ardi barusan ya, Tia.
0: Siap, boleh Bang Putra.
3: Utamame, buat Firman di Pari Firman, Uning Dewi Samudra,
0: baik,
3: iya,
0: iya,
3: salam juga buat Pak Agus, yang Pak Al di Batu Sangkar,
0: iya, baik,
3: salam sehat dan salam kompak di Daraja Lahan, Pro RMI Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 ya,
0: siap, boleh Bang Putra,
3: ya, ya. Untuk dia selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Selamat ya.
0: Oke, baik, ditunggu lagunya.
3: Iya, makasih dia. Assalamualaikum.
0: Sama-sama, Bang Putra Lansano. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, kita laporkan dulu ya, itu seperti apa tindak lanjutnya. Ya, masih untuk Anda yang sedang mendengarkan radio di malam ini, for your information, Tia tidak bisa memperbaiki ya kalau suaranya kurang jelas. Jadi, ini akan kita laporkan dulu, mudah-mudahan nanti bisa segera ditindaklanjuti. Jadi, untuk yang pengen telepon setelah ini ya, kita udah tahu keluhannya, jadi nggak usah diulang lagi. Oke, langsung aja sambil dengerin radionya untuk nelfon, oke? Tapi volumenya nggak usah terlalu kencang karena takutnya nanti storing feedback juga, iya. Baiklah kalau begitu, sekarang kita ke lagu dulu kali ya. Ini lagu tadi untuk Pak Fauzi. Pak Fauzi yang request lagu Malaysia, mohon maaf. Ini kalau lagu mancanegara itu lagu barat ya di sini. Lagu barat tahun 80 sampai 90-an gitu ya Pak Fauzi ya. Oke, kalau gitu kita pilihin aja kali ya. Untuk Pak Fauzi dari Mr. Big, ada lagunya To Be With You, boleh ya. Oke, dan untuk Anda yang pengen request via WhatsApp juga, masih bisa kita tunggu, udah masuk juga ini beberapa yang cukup banyak ya. Di 0811-669-9720, nanti kita bacain dan puterin requestannya. Yaudah, kalau gitu kita ke lagu buat Pak Fauzi dulu nih. To Be With You by Mr. Big.

Selamat malam pendengar, mau dengerin Mutia Utami siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran Programa 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, lagu ini mengantarkan kita ke pukul 21 lewat 38 waktu Indonesia Barat ya. Dan sekarang saatnya kita bacain WhatsApp, oke? Okay? Jadi iya, untuk yang telepon sabar di segmen kedua. Capek-capek berpacu aja karena sekarang saatnya untuk bacain WhatsApp dulu, oke? Okay? Nah, kita ke WhatsApp-nya Uncu Divo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Dari Uncu Divo di 6 suku kota Solok, Sumatera Barat. Request lagu Somewhere Between. Itu dari The Tumbleweeds ya. Salamin aja buat semuanya. Makasih. Radio Bukit Tinggi mati udah lama. Tolong dihidupin udah. Ah, masa sih? Gimana ini mati, bagaimana ini Uncu? Aduh, kan baru aja selesai diperbaiki lo kemarin, ya kan? Oke, baik, lanjut lagi ya di belakangnya Uncu Divo. Assalamualaikum Tia, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tia malam ini? Alhamdulillah kabarnya baik, semoga sehat selalu ya. Halo semua fans Pro 1, ada Tia di Pro 1, kita serbu yuk, asik. Minta tolong diputerin Dancing Queen by ABBA ya. Disalamin aja buat semua fans Pro 1 tanpa terkecuali. Salam spesial buat Tia yang lagi cuap-cuap. Makasih banyak nih Ayu, makasih banyak juga untuk Iyeye di Bukit Api gitu. Ayu, ayu. Oke, baik, dari belakangnya Iyeye. Selamat malam Mbak Tia, malam juga Ruang Rindu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Firman Syah di Jakarta. Halo Bang Firman, request Zombie dari The Cranberries. Disalamin aja buat yang lagi denger, spesial buat Mbak Tia, terima kasih. Dan buat Natasha Lila di Padang Pariaman. Oke deh, semoga Lila suka lagunya, terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ada beberapa requestan lagi di WhatsApp, tapi kita bacain nanti di segmen selanjutnya ya. Karena per segmen itu hanya 3 yang kita bacakan ya. Begitu juga dengan telepon, hanya 3 yang kita terima. Kalau gitu kita ke lagu untuk Uncu Divo dulu nih, yang pengen dengerin Somewhere Between dari The Tumbleweeds. Untuk Yeye dan juga Bang Firman, ditungguin lagunya. Untuk Anda yang juga pengen telepon, nanti ya sabar dulu di sesi ketiga kita akan terima lagi telepon Anda. Masih di 0811 669 9720.

Dengar, tahukah Anda kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Untuk Bang Firmansyah ya, yang juga disalamin tadi untuk Lila. Oke, baik, kita sudah di segmen telepon lagi. Silakan untuk Anda yang masih pengen request via telepon di sini, langsung aja ya. Ruang Rindu.
1: Rindu, rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, memori lewat lagu. Jadi lagunya lewat aja kayaknya Bang Cut ya.
1: Iya.
0: Lewat mana dia rupanya itu lagu?
1: Lewat udara.
0: Lewat udara. Iya, Bang Cut, gimana suara Tia, kedengeran jelas atau masih bermasalah nih?
1: Tadi dibilang kurang jelas ya. Kalau di Banda Aceh masih tetap super duper cetar membahana.
0: Wis. Ini berarti Bang Cut dengernya lewat ini ya, RRI digital ya?
1: Iya, tambah kece badai.
0: Wih, tambah kece badai lagi, Masya Allah, amin. Iya. Iya. Oke.
1: Okay. Cuma beberapa kali Mbak Tia siaran, susah masuk, jadi jengkel.
0: Iya, aduh, ya gimana ya. Rebutan tempat itu emang susah, Bang Cut. Persaingannya ketat gitu ya.
1: Tergantung nasib.
0: Yang penting udah mencoba. Kalau rezeki mah dapat, kalau enggak ya sabar dulu gitu ya.
1: Iya, kalau rezeki enggak masuk jadi jengkel, kalau masuk jadi jengkol.
0: Oh iya, masuk kuali tuh jengkol ya, dimasak kayaknya ya.
1: Iya, apalagi kena kalio jengkol kan.
0: Kalio jengkol, malam-malam ngomongin makanan ya kan. Jangan-jangan lagi pengen makan kalio jengkol ini ya Bang Cut.
1: Iya, ini kebetulan tadi siang makan, makanya bisa masuk.
0: Oh gitu, jadi membawa rezeki tersendiri gitu ya, itu kalio ya. Iya. Ya berarti itu salah satu makanan favorit berarti ya.
1: Iya.
0: Oh, siap-siap. Ini Bang Cut, gimana cuacanya malam ini?
1: Cuaca seperti radio juga, RRI tetap cerah.
0: Oh, tetap cerah. Kirain cetar membahana badai lagi tadi.
1: Kalau badai lagi ini malah nggak kedengaran. Gitu.
0: Oh iya juga ya, jangan sampailah diterpa badai itu jadi nggak jelas nanti ya.
1: Iya, apalagi kena hujan jadi gelap.
0: Oh jadi gelap, iya deh, siap-siap. Oke, Abang Cut, apa nih lagu kita malam ini Bang Cut?
1: Lagunya dari Creedence Clearwater Revival.
0: Aduh.
1: Singkat. CCR.
0: Oh, CCR. Oke, okay. Judulnya apa tuh Bang Cut?
1: Proud Mary.
0: Proud Mary. Oh, oke. Okay. Proud Mary. Ada. Ada dong, Bang Cut kan ini udah tahu lagunya itu ada. Ternyata emang sehati dia, ada ready di sini.
1: Tapi kalau sama Mbak Dila kemarin nggak ada.
0: Oh gitu ya, mungkin file tempat kita mencari agak berbeda mungkin sedikit ya.
1: File di tempat Mbak Dila lacinya terlalu ke bawah.
0: Mana? Iya, terlalu ke bawah, gak susah nyarinya gitu.
1: Iya.
0: Oke deh, buat siapa nih lagunya Bang Cut, silakan.
1: Ya, pertama untuk itu sohib kita, Bang Ardi.
0: Oh, jadi masih tetap bersahabat ya, masih tetap sohiban ya ternyata ya.
1: Iya masih. Tidur satu bantal, makan piring berdua.
0: Aduh, kayaknya so sweet banget ini, romantis banget ya.
1: Cuma kemarin kita dalam mimpi jumpa Bang Ardi.
0: Oh, masa?
1: Iya, Bang Cut ke rumah Bang Ardi. Sampai tanya. Assalamualaikum. Nongol ibunya gitu.
0: Oh gitu.
1: Tanya, Bang Ardi mana bu? Oh lagi di Parak Pisang, dia bilang.
0: Di Parak Pisang.
1: Di Parak Pisang bawa tali, dia bilang.
0: Ngapain?
1: Nah itulah, kita kan khawatir juga kalau udah bawa tali kan.
0: Iya.
1: Pikiran kita kan yang negatif aja.
0: Iya, enggak sih kayaknya kalau ini pohon pisangnya kayaknya enggak kuat deh nahan.
1: Itulah, kan.
0: Bisa tumbang itu.
1: Begitu kita sampai sana, Rupanya lagi dalam ayunan ya.
0: Nah iya, ternyata bikin ayunan kan. Iya, apa nggak patah ayunan itu nanti pohon pisangnya?
1: Itulah. Lagi nyanyi-nyanyi sendu dia.
0: Nyanyi sendu, kenapa lagi galau?
1: Iya, itu mungkin lagi lagunya Kamelia.
0: Oh iya, itu galau banget sih.
1: Ya, di liriknya udah dirubah, bukan Kamelia dengarannya.
0: Terus apa? Apa jadi lirik?
1: Itulah, nampaknya liriknya sayup sampai gitu, yang jelas bukan Kamelia.
0: Oh, bukan Kamelia, oh beda nih.
1: Ya ada dirubah liriknya itu untuk orang galau gitu.
0: Iya. Kalau orang galau mah bebas ya, lirik bisa diubah kapan aja gitu.
1: Iya
0: deh, semoga nggak galau lagi tuh Bang Ardi abis ini ya.
1: Mudah-mudahan. Kita khawatir kan kemarin tadi bahas tali takutnya gantung diri kan gitu.
0: Aduh takut.
1: Berain ayun dengan lagu sendunya.
0: Iya. Ternyata terlalu menikmati lagu sendunya kayaknya ya. Oke deh. Yaudah boleh nih, salamin lagunya Bang Cut ya, buat siapa nih?
1: Tuh Bang Ari, jangan galau-galau lagi.
0: Iya gitu. Tuh jangan, be happy ya.
1: Juga Bang Fauzi tadi. Juga Putra Laksano.
0: Oke.
1: Lila. Ada Mak Bungo, Bu Marni. Dari Samudra.
0: Baik.
1: Iya. Ada Mak.
0: Capayo.
1: Mak-mak semua.
0: Oke. Mak-mak semua. Oke, terus.
1: Yang di Panganan, juga untuk Mbak Nita, dan semua aja.
0: Oke, semuanya aja disalamin sama Bang Cut. Nah, baik Bang Cut.
1: Spesial untuk Bang Ardi.
0: Oh siap.
1: Galau-galau lagi.
0: Iya. Cukup sudah itu.
1: Sendiri, ya.
0: Itu jangan, nggak usah. Oke.
1: Masih banyak bunga yang lain.
0: Iya deh, bunga-bungaan nih judulnya ya. Baik.
1: Jangan bunga kertas saja.
0: Nggak apa-apa, bunga kertas kan warnanya banyak.
1: Iya
0: kan. Oke.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Cut Ita Mameh ya di Aceh. Udah request lagunya Creedence Clearwater Revival with Proud Mary. Oke, lanjut lagi kita. Siapa lagi nih? Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Kak Mutia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Iya. Aduh.
2: Udah suaranya alhamdulillah udah bagus tadi.
0: Iya, udah bagus tadi.
2: Astagfirullah, kemarin itu suaranya enggak bagus waktu Bang Deddy putar siaran sama kemarin itu.
0: Sama siapa Adila itu? Oh, sekarang udah gak bagus ya Ninita ya?
2: Enggak, sekarang yang dari apa, maksudnya yang nomor yang 20 jeng ini bagus sekarang. Kemarin gak bagus.
0: Oh gitu, iya. Tapi suara Tia kedengeran jelas gak sama Uninita nih?
2: Alhamdulillah udah bersih banget, benar-benar udah bagus banget ini.
0: Alhamdulillah.
2: Ya. Aku sama ini Cak Tuti pakai telepon kantor.
0: Gitu.
2: Ya. Karena telepon yang ini nomor yang 20 ujung ini memang sedang ada masalah katanya kan.
0: Oh gitu, ada trouble gitu ya.
2: Iya, jadi dipakai sama ini pakai nomor kantor kemarin itu sama Kak Tuti.
0: Baik, oke deh. Uni Nita, bagaimana kabarnya ini Uni?
2: Kabarnya baik, gimana Ninjau?
0: Baik.
2: Cerah, nggak hujan.
0: Nggak hujan ya, alhamdulillah. Ya. Cerah. Kalau di Meninjau itu kalau nggak hujan itu biasanya suhunya adem aja atau agak panas rasanya tuh biasa Uni Nita?
2: Ini kalau misalnya sekarang dingin ini kan, besok itu insya Allah panas gitu, kadang-kadang panas, misalnya malam besok hujan gitu.
0: Gitu.
2: Iya,
0: iya.
2: Gitu kalau minta perhatian.
0: Jadi emang ini ya, emang ganti-gantian gitu ya.
2: Iya, pokoknya dia itu udah sering dirasakan gitu.
0: Dirasakan gitu. Ya, oke.
2: Kalau sekarang kan dingin kan, besok itu selalu panas. Kadang-kadang panas itu, tapi besoknya hujan gitu.
0: Oke, iya. Mudah-mudahan ini deh ya, apapun itu cuacanya, yang penting kita sehat-sehat terus gitu ya Uni ya.
2: Iya, yang penting apa yang dikasih Allah itu disyukurin aja.
0: Disyukuri aja.
2: Jangan nanti kalau pas panas kita minta hujan, hujan minta panas gitu.
0: Betul.
2: Jadi kalau dikasih Allah itu kita syukurin aja
0: kan? Iya, harus disyukuri biar kita itu syukur nikmat, biar gak kufur nikmat gitu ya.
2: Jadi ceramah jadinya.
0: Ya setidaknya itu sudah melekat di hati ini gitu kan.
2: Iya.
0: Oke deh, Uni pengen denger lagu apa nih Uni malam ini?
2: Ini lagu Manca. Nita sebenarnya suka sama lagu Manca, tapi nggak tahu judulnya.
0: Oh gitu. Iya. Aduh, ini susah ini.
2: Mau dinyanyiin nggak bisa juga ngomong cuma ada kayak ne. Itu kayaknya cowok nyanyi kan,
0: Aduh, iya tahu sih.
2: Apa ya?
0: Tahu sih lagunya, cuma nggak tahu judulnya.
2: Iya pernah dengar di radio ini. Tapi nyanyi kan cowok gitu.
0: Iya cowok. Iya cowok itu betul. Aduh siapa ya?
2: Yang minta itu orang yang pas WA itu tuh minta di WA tuh benar semua orang tuh. Nyanyikannya tuh
0: susah ya.
2: Ya lagunya sendu, enggak suaranya enggak keras gitu, sendu banget gitu, slow gitu loh.
0: Iya itulah ya, aduh Tia lagi ya lagu-lagu lama ini gak terlalu hafal sama judulnya. Adakah yang bisa membantu itu judulnya yang barusan dinyanyiin Uni Nita sedikit? Oke, disalamin dulu lah Uni.
2: Maksudnya intinya lagunya dari cowok aja lagi.
0: Iya, lagunya dari cowok.
2: Ada kamu Tia, ini
0: ya, iya kan, bingung juga.
2: Tapi enak banget loh kamu Tia ini lagunya. Iya. Udah sering diputarkan juga.
0: Iya gitu. Benar-benar ya, betul ya. Cuma, tapi Tia nggak tahu nih.
2: Nggak tahu judulnya.
0: Sama gak dong.
2: Tahu. Tapi dari cowok.
0: Oke ya. Cobalah iya, nanti ya. Kalau nggak kita pilihin aja banget. Ya dari cowok yang lain ya Uni.
2: Ya pokoknya dari cowok dia selalu nggak ribut gitu musiknya bandnya gitu nggak.
0: Ya kalau misalnya nggak dapat yang
2: Korea,
0: itu
2: boleh nggak ini kamu ya?
0: Kita lagu barat Uni, barat.
2: Nggak dari Korea boleh.
0: Iya lagu barat, kalau lagu barat itu bukan Korea. Lagu barat berarti lagu berbahasa Inggris yang nyanyiinnya orang barat nah gitu. Kalau Korea orang timur itu bukan orang barat dia.
2: Enggak barat dia.
0: Iya orang Asia dia masih Asia.
2: Iya. Okay. Jalan lain jalurnya ya.
0: Beda lagi.
2: Ya pokoknya yang dari cowok aja lah tolong dipilih.
0: Oke.
2: Okay. Slow gitu.
0: Iya.
2: Tapi kalau bisa yang tadi Nita ini tadi ya.
0: Ya kalau ada yang ngasih petunjuk nanti kita ini ya Uni, tapi kalau nggak ada petunjuk, gitu. Kita pilihin yang lain ya.
2: Tahu lagi itu tapi enak loh kamu dia lagu itu.
0: Iya tahu banget lagunya enak. Oke deh Uni, ini diulang-ulang terus pembahasannya tentang ini. Oke intinya itulah pokoknya ya. Disalemin deh lagunya karena dari tadi udah mau nyampe diulang lagi. Iya disalemin dulu Uni, buat siapa nih lagunya.
2: Salam pertama untuk kamu Tia dulu. Semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih. Amin.
2: Malam ya kamu Tianya kan.
0: Betul.
2: Terus tadi Bang Cet ini lucu ya nyatain Bang Ardi tadi itu yang ngambil tali di apa di batang pisang itu tadi Nita itu mau tidur tetapi ketawa.
0: Iya kan.
2: Ada aja gitu.
0: Iya betul, Bang Cet emang gitu orangnya.
2: Ayunan, disangka mau bunuh diri rupanya ini buat buayan gitu.
0: Iya, betul, bikin
2: kalau
0: ayunan.
2: Kalau Bang Adi itu memang lucu banget. Siapa yang gak suka sama dia itu ya sebenarnya ya gak lucu lah.
0: Oke, okay. Jadi salamnya buat Bang Cut, buat Bang Ardi. Oke, okay, siap ya. Terus siapa lagi?
2: Salam buat Bang Ardi di sana. Terus salam buat tadi siapa tuh Bang Ardi Putra Lansana juga ya.
0: Boleh.
2: Yang pertama tadi Bang Fauzi. Jangan lupa nyalamin Bang Fauzi ya. Siapa lagi Bang Putra Lumut.
0: Okay.
2: Salam buat Mak Dimas.
0: Iya.
2: Siapa lagi buat Mak Dimas. Salam buat Lila. Salam buat siapa lagi Dewi Samudra. Uni Rahma di Batu Sangkar. Terus salam buat siapa lagi ada di Lubas itu ya.
0: Oke.
2: Gak lupa sama ade ya.
0: Iya.
2: Siapa lagi Bang Mister Boy itu udah lama perannya gak dengeran ya. Terus siapa lagi
0: tuh
2: Bang Denny, Bang udah masuk ini udah lupa ini Julia juga. Terus buat Novel di Pariaman, buat Mama Bunga Kopi sama itu Marni juga ya.
0: Baik.
2: Pokoknya yang dengar Pro 1 Bukit Tinggi disalami, yang kru-kru radionya semuanya disalami. Ada siapa tuh Bang Zohendrinya, Bang Didi Putranya, Bang Ahmad Iksannya. Pokoknya kakak-kakak Mutianya, Kak ini, Kak Iris, Kak Dila, Kak Putih. Kak Vio kemana dia nggak dengar suaranya Kak?
0: Vio itu dia siaran kalau menggantikan ada yang izin atau cuti, karena dia sudah di administrasi siaran jatuhnya, bukan penyiar aktif gitu Uni. Jadi sesekali aja Uni bisa dengar.
2: Kayak cadangan gitu ya?
0: Bukan cadangan, bukan cadangan, tapi bukan penyiar aktif, melainkan dia di administrasinya gitu.
2: Bagian kantornya ya?
0: Iya
2: gitu ya.
0: Di bagian kantor. Tapi kalau ada kita penyiar aktif ini yang cuti atau yang izin, itu Vio yang turun atau Bang Zulhendri yang turun menggantikan gitu. Oke, terus ada lagi Uni.
2: Ya kalau udah masuk ini lupa semua ya. Pokoknya yang dengar Pro 1 Bukit Tinggi malam ini salam.
0: Baik.
2: Ya, kamu tia,
0: siap,
2: ya.
0: Oke Uni.
2: Kamu tia, semoga puntas nanti siarannya.
0: Amin, terima kasih. Oke.
2: Terima kasih banyak waktunya kamu tia.
0: Iya, sama-sama Uni Nita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Nita di Maninjau ya. Request lagu. Nah, itulah apa tadi itu judul lagunya. Adakah yang bisa membantu? Silakan. Ruar Indu. Halo. Halo, Ruar Indu. Halo. Kenapa tidak terdengar suara penelpon kita sementara? Waktunya sudah berjalan ini ya. Udah masuk ini teleponnya. Mungkin bisa sambil dengerin radio ya. Untuk yang nelfon. Gimana? Gak kedengeran suaranya sama sekali? Oke, mungkin iya. Dicoba lagi aja ya. Baik. Dicoba lagi. Dicoba yuk. Bisa yuk. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, malam.
3: Memori lewat lagu,
0: malam.
3: Berbagi rindu, sama kekasihku.
0: Aduh. Bisa gitu dibagi-bagi ya rindunya.
3: Iya dong.
0: Iya dong.
3: Dengan siapa aku ini?
0: Ini dengan Tia ini.
3: Siapa?
0: Tia.
3: Dengan dia.
0: Tia, ya Allah.
3: Oh, Tia.
0: Capek banget.
3: Bukan dengan dia kan, cuma Tia aja ya.
0: Enggak, si Tia enggak lagi dengan dia sekarang.
3: Bukan sama dia.
0: Iya, bukan sama
3: dia. Dia udah berangkat tadi pagi.
0: Kemana dia rupanya berangkatnya?
3: Iya, pergi merantau lah.
0: Hah?
3: Pergi merantau dia.
0: Oh, jauh dia merantaunya itu.
3: Iya.
0: Oh, gitu.
3: Kita ditinggalin aja.
0: Kasihan banget dong yang ditinggal.
3: Iya.
0: Iya.
3: Untung ada yang nemenin.
0: Kalau enggak ada yang nemenin sepi dong.
3: Udah pusing deh.
0: Ini Bang Nabo ya? Bang Nabo ya ini ya?
3: Iya betul.
0: Iya kan, Bang Nabo kan.
3: Kalau nyaman kan senang juga kita kan.
0: Makanya.
3: Bisa cuap-cuap.
0: Tuh. Ya kan? Kalau udah nggak bisa cuap-cuap gimana lagi? Cuma dengerin aja gitu Bang Nabo.
3: Iya, kepalanya jadi pusing.
0: Bisa juga kepalanya pusing ternyata ya.
3: Iyalah, kalau banyak termanu banyak yang tekanan kan.
0: Ya, ya udah berarti kalau gitu jangan bamanong-manong dong.
3: Iya, kalau sedang ngobrol gini kan hilang semuanya.
0: Oh gitu, iya iya. Karena kalau ngobrol, kalau sendiri bukan ngobrol namanya, tapi ngomong sendiri gitu ya.
3: Iya. Iya. Nanti kan bilang salah obat lagi kita kan.
0: Iya kan, jangan-jangan.
3: Ini orang salah makan obat ini.
0: Iya.
3: Ini bukan dimakan, ditelan aja gitu, itu dikunyah.
0: Ditelan aja, iya. Dikunyah aja itu obatnya ya. Terus nggak dilarutin sama minum, udah dikunyah aja gitu. Iya. Keselak nanti lama-lama.
3: Ditelan aja. Jadi daripada manung-manung bagus lah ngobrol-ngobrol kita kan,
0: kemari gitu kan. Iya benar banget. Gimana hari ini Bang Nabo, lancar ya segala urusan?
3: Lancar,
0: ya
3: sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Tapi kan kalau ketemu ibu ini kayaknya selampi sobat gitu.
0: Ah kenapa gitu?
3: Iya, kalau ngobrol selapis obat itu.
0: Ah, selapis obat juga. Jadi bisa tambah menyehatkan juga gitu ya.
3: Iya.
0: Ya alhamdulillah.
3: Nah, kalau enggak panjang kepala itu kan.
0: Ini bahasanya sekerat ular, sekerat belut ini kayaknya ya.
3: Iya.
0: Panjang kepala.
3: Enggak
0: dong. Eh kalau orang kampung enggak bisa dia sekerat-sekerat penuh sama
3: nggak
0: dia
3: bisa.
0: Kan. Ini enggak nih, ini orang kampung sekerat
3: aja.
0: Kota. Kenapa?
3: Kalau orang anak kota kan dia bisa bahasa Tagalog aja.
0: Bahasa Tagalog. Aduh, capek.
3: Kan capek, kadang capek. Kadang-kadang sama kita-kitanya kan.
0: Iya kan. Iya deh. Eh, Bang Nabo, lagu dulu nih. Bang Nabo mau lagu apa ini malam ini?
3: Ini lagu apa malam ini?
0: Ini ya. Lagunya lagu barat tahun 80 sampai 90-an. Mau yang mana nih, Bang Nabo?
3: Kalau lagu barat, pilihin aja sama ininya, reporternya itu.
0: Oke, kalau gitu baik.
3: Kalau lagu barat itu kayak bukan enggak ini, tahu. Tahunya Sumatera Barat, kalau barat enggak tahu gitu.
0: Iya juga ya. Kalau barat enggak tahu tapi Sumatera Barat kasih lah ya. Hafal banget itu ya. Oke.
3: Okay. Oh, boleh bertaruh sama orang tuh. Sumatera
0: Barat kita tahu. Jangan, enggak boleh bertaruh-taruh tuh dong.
3: Enggak boleh ya.
0: Enggak boleh dong. Iya deh, oke. Okay. Nanti dipilihin aja yang bagus ya. Salamin dulu Bang Nabo. Aman.
3: Ya rancak udah dengar gitu.
0: Boleh.
3: Si Dewi udah masuk belum?
0: Siapa itu?
3: Dewi Samudra.
0: Belum. Tadi itu sebelum Bang Nabo tuh Uni Dewi tadi tuh, tapi enggak kedengeran suaranya gitu. Diam aja. Masuk Bang Nabo. Oh, lagi demam. Iya, dia semua cepat sembuh.
3: Hujanan katanya.
0: Makanya jangan suka ini hujan-hujanan sering-sering ya, yang ya, ada bukan jadi obat.
3: Jangan kecil lagi. Yang main-main hujan-hujanan tuh enggak kecil.
0: Anak kecil.
3: Iya
0: pula ya.
3: Yang memarahin nggak ada, cuma aja.
0: Iya deh, boleh siap.
3: Pokoknya jaga kesehatan gitu
0: amin,
3: kan.
0: Amin.
3: Itu Pak Ardi udah masuk belum?
0: Udah masuk tadi. Udah.
3: Oh katanya kemarin demam dia itu.
0: Ah kok demam semua orang yang dikenal sama Bang Nabo nih, mesti hati-hati nih kayaknya
3: ya.
0: Nih.
3: Enggak aja kan ada ini. Panggilan ini tak terjawab tadi kan.
0: Oh gitu. Terus
3: lagi demam kan, kenapa? Masuk angin. Kenapa angin kecuitannya hilang itu aku bilang kan.
0: Terus
3: Basius lah hilang tuh.
0: Basius. Iya deh.
3: Masuk angin dibilang pulang lagi kita kan.
0: Iya benar. Oke deh. Terus siapa lagi nih Bang Nabo?
3: Iya, mudah-mudahan kita sehat semua.
0: Amin, mudah-mudahan.
3: Penyiarnya sehat. Amin. Dan per-dua, per-tiga sehat semua.
0: Amin. Terima kasih.
3: Apalagi penyiarnya ini lebih sehat gitu kan.
0: Iya kan, amin ya Allah, makasih Bang Nabo.
3: Kalau cuap-cuap sama ini, selapis obat.
0: Selapis obat ya.
3: Itu obat nih. Tapi bukan obat pahit.
0: Iya, obat sirup ya, manis ya.
3: Iya. Bisa mengumumkan badan, bisa ketawa, bisa senyum.
0: Iya, hilang beban sesaat.
3: Kalau nggak cemburutan ya. Masa mukanya sore terus nggak ada paginya?
0: Iya. Masa mukanya matahari terbenam terus nggak ada terbitnya gitu ya?
3: Iya.
0: Oke, boleh.
3: Ya, pokoknya salam-salam semua yang meninggal malam ini.
0: Iya, siap. Baik, Bang Nabo.
3: Kalau Pak Adi kemarin katanya lagi di mana? Lagi di jalan katanya. Di mana? Di jalan. Kalau nepen dia di jalan terus.
0: Oh, gitu. Jadi kayaknya emang suka jalan-jalan kita. Ya?
3: Tapi tadi jalan mana kita kan nggak tahu.
0: Pokoknya di jalan aja gitu ya.
3: Di jalan. Gimana Pak Adi? Lagi di jalan nih. Di mana? Ini lah. Arahnya belum tahu kemana arahnya. Cuman jalan dulu katanya kan.
0: Oh gitu. Iya deh.
3: Jadi kita nggak dapat jawaban tadi mana. Rupanya udah masuk tadi kan.
0: Iya, intinya di jalan. Oke,
3: baik. Kurang bela berarti sehat gitu.
0: Oke.
3: Pokoknya yang monitor, yang tugas ya semua.
0: Amin.
3: Udah begitu aja, terima kasih.
0: Iya, sama-sama Bang Nabo. Baik.
3: Selamat malam.
0: Assalamualaikum juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Nabo, iya. Di mana ini Bang Nabo? Di Palupuh ya kalau enggak salah ya. Oke, lagunya dipilihin aja ya. Udah kita pilihin The Beatles aja kali ya dengan Girl. Baik, sekarang kita ke requestannya Abang Cut Ita Mameh dulu nih yang pengen dengerin lagu yang finally ada gitu ya, Proud Mary by Creedence Clearwater Revival. Untuk Uninita dan juga Bang Nabo, ditungguin lagunya. Untuk yang udah WhatsApp, ini udah full ya. Jadi WhatsAppnya udah terkumpul di sini. Jadi udah gak bisa lagi kita terima WhatsAppnya. Ini WhatsApp cuma tinggal dibacain lagi aja dan diputerin lagunya. Oke? Terima kasih, ditungguin aja. Tetap di sini, masih di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

seputar Piala Dunia. Pertama di tiga negara. Mexico, Amerika Serikat, Mexico dan Kanada. Pertama dengan jumlah negara peserta terbanyak 48 negara. Jadilah saksi tim kesayangan anda berlaga di Piala Dunia 2026 bersama RRI Bukit Tinggi. Kami akan hadirkan pertandingan-pertandingan seru Piala Dunia 2026 mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. RRI Bukit Tinggi, sekali di udara tetap.

Masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Oke pendengar, sekarang saatnya kita bacain WhatsApp dulu ya. Oke, ini ada WhatsApp dari Fahri. Oke, Kak, request dong lagunya Living on My Own ya. Salamin aja buat Papa Lutfi, Mak Diman, Putra Lumut, Tria Bubble Gum, Riz PRST dari Brebes, Katia, makasih, Kavio, Kadila, Putra Lansano. Salamnya diborong aja. Sakit hati. Ini dari Fahri PRST yang lagi sakit hati gara-gara ditinggal sahabat, katanya gitu. Aduh, iya deh, yang sabar ya. Kalau ditinggal sahabat ya udah tinggalin balik aja biar enggak galau. Oke deh, ditungguin ya nanti lagunya kita puterin untuk Fahri, oke. Di belakangnya Fahri kita sapa juga nih. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gabe Maho di Gulai Bancah, request Guns N' Roses Don't Cry. Di Bingkis Manis aja buat semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada. Siap, salam kompak aja buat semua-muanya. Buat kakak juga selamat bertugas sampai tuntas, salam kompak juga. Oke, Gabe Maho, ditungguin ya Guns N' Roses-nya nanti bakal kita puterin. Oke. Selanjutnya ini juga ada WhatsApp nih ya dari Pak Gafar, request lagu Love Hurts by Nazareth untuk dinikmati sendiri aja. Siap ditungguin juga nanti ya Pak ya, kita bakal puterin. Dan WhatsApp terakhir kita, Assalamualaikum Tia, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, request lagu dari Extreme More Than Words. Ini dari Ira di Panganak. Halo Ira, selamat aja buat semua lagi monitor Pro 1 malam ini. Untuk Tia juga mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya, amin ya robbal alamin. Terima kasih Ira untuk doa baiknya ya. Doa yang sama juga untuk Ira di Panganak. Terima kasih Tia, sama-sama Ira. Oke, kalau gitu kita sekarang ke lagu yang disuka sama Fahri dulu nih ya. Pengen dengerin Freddie Mercury. Apa sih? Freddie Mercury, nah tuh Living on My Own. Untuk Gabe Maho, Pak Gafar dan juga Ira, ditunggu juga lagunya. Tetap di sini masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Selamat malam pendengar. Tahukah Anda kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar, mau dengerin Mutia Utami siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran Programa 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

untuk Ira di Panganak. Oke, sekaligus nutup kebersamaan kita untuk hari ini ya. Di Ruang Rindu, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan, sudah request juga baik itu via telepon maupun WhatsApp. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah akan ada Ruang Rindu lagi esok malam. Oke, setelah ini saya akan kembali di ajang selanjutnya. Tetap di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu terakhir dari Celine Dion, Goodbye.

0: Kata ini disematkan pada sosok salah seorang pahlawan nasional, Abdul Rahman Saleh. Beliau adalah seorang yang terpelajar dan menguasai banyak hal. Dalam dunia penerbangan, beliau begitu dikenal. Dalam dunia kedokteran, beliau adalah seorang pakar. Tapi kemampuan-kemampuan ini ternyata belum cukup baginya untuk berkontribusi bagi Indonesia. Abdul Rahman Saleh begitu mencintai dan mengagumi Indonesia. Sehingga apapun yang dilakukannya haruslah bertujuan untuk Indonesia. Dorongan keinginannya agar Indonesia dikenal dunia begitu tinggi. Maka berkat keberanian dan kerjasamanya bersama para tokoh lain, Radio Republik Indonesia pun berdiri.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pasti Menuntunmu, itu ya lirik terakhir dari lagu Audi Perempuan ini. Pendengar, lagu ini tentunya termasuk salah satu lagu yang juga sudah lama ya, tidak terlalu hits di masanya tapi cukup dikenal pada kala itu. Nah, apakah Anda cukup kenal dengan lagu ini atau baru mendengarkan lagu ini di Pro 1 FM malam ini? Dan tentunya masih akan ada lagu-lagu lainnya yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat, menemani suasana istirahat Anda. Semoga malam ini, di malam yang lelah ini, Anda bisa beristirahat dengan tenang, beristirahat semaksimal mungkin untuk bisa kembali memulai aktivitas esok hari. Tentunya kita lanjut lagi ya. Dari Audi, kali ini saya ajak Anda ke Dikta, Karena Ku Sayang Kamu.

0: Permisi. Permisi.
1: Sini, Bu. Duduk di sini aja.
0: Enggak usah, Nak. Ibu berdiri aja.
1: Enggak apa-apa kok. Duduk di sini aja, Bu.
0: Aduh, terima kasih ya, Nak. Sudah jarang loh sekarang ada anak muda kayak kamu yang mau mengorbankan tempat duduknya di bus untuk orang tua seperti saya.
1: Sudah seharusnya saya berbuat seperti ini, Bu. Kalau kita tidak saling peduli, lalu siapa lagi? Dan saya diajarkan untuk selalu peduli pada sekitar serta saling menghormati.
0: Hebat kamu, Nak. Semoga kedepannya semakin banyak anak muda seperti kamu.
1: Amin.

0: Patiin gak tuh petasan?
1: Kenapa om? Ini kan juga baru mau mulai.
0: Eh, gak dengar kamu itu? Orang lagi mau sholat, ini malah main petasan, ribut-ribut.
1: Biarin om, kan sholatnya di masjid situ. Lagian kan, om juga bukan Islam.
0: Ngeyel nih anak. Eh, dengar ya, kalaupun aku gak Islam, tapi kita harus menghormati agama lain yang sedang menjalankan ibadahnya.
1: Iya deh om.
0: Sini petasannya.
2: Anda sedang mendengarkan O1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar, mau dengerin Mutia Utami siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran Programa 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lika, kenapa? Kok dari tadi ibu perhatiin cemberut aja?
1: Gak ada apa-apa kok, Bu.
0: Ayo, cerita aja sama ibu.
1: Besok kan mau ada pemilihan ketua kelas, Bu.
0: Terus?
1: Boleh gak aku ikut pemilihannya?
0: Ya boleh dong. Emang ada yang larang kamu?
1: Enggak sih, Bu. Cuma kan sama ini yang jadi ketua kelas itu laki-laki.
0: Jadi ketua kelas itu boleh siapa aja, Nak. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Selama dia adalah anggota kelas itu dan menang pemilihan kelas, sayang. Jadi, besok Lika bilang aja ke Bu Guru ya kalau mau jadi kandidat ketua kelas, ya?
1: Baik, Bu.
2: 01 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat malam pendengar. Tahukah Anda kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

kita cukupkan kebersamaan kita hari ini di lagu-lagu pilihan. Tapi sebelum kita akhiri, kita dengarkan dulu renungan malam. Kali ini renungan malam tentunya akan kami hadirkan untuk Anda. Selamat beristirahat, semoga malam ini menjadi malam yang berharga dan malam yang bisa melepas segala penat yang Anda rasakan selama seharian penuh sudah beraktivitas sedari tadi. Renungan malam kita kali ini berjudul Hati yang Pemaaf.

Selamat malam, saudara pendengar. Semoga cahaya kedamaian selalu menyinari setiap sudut ruangan rumah kita malam ini. Menyimpan rasa marah atau dendam hanya akan membuat bantal tidur kita terasa sangat keras dan berat. Sebelum kita memejamkan mata, mari kita lakukan pembersihan besar-besaran terhadap segala kotoran di dalam hati. Lepaskanlah semua rasa sakit hati yang mungkin timbul akibat interaksi dengan orang lain pada siang tadi. Memaafkan adalah kado terindah yang bisa kita berikan untuk kesehatan mental dan ketenangan jiwa kita. Kita tidak perlu menunggu orang lain meminta maaf terlebih dahulu untuk mulai melapangkan dada yang sesak. Memaafkan bukan berarti menganggap tindakan salah mereka sebagai hal yang benar atau bisa dimaklumi saja. Memaafkan adalah cara kita untuk tidak lagi terikat pada kejadian buruk yang sudah berlalu tadi. Biarkan masa lalu tetap berada di belakang, sementara kita fokus menatap masa depan yang lebih cerah. Hati yang bersih dari dendam akan membuat tidur kita menjadi jauh lebih pulas dan berkualitas. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai hambanya yang memiliki sifat pemaaf dan tidak pendendam di dunia. Dengan memaafkan sesama manusia, kita berharap agar Allah juga berkenan mengampuni segala khilaf kita sendiri. Ingatlah bahwa kita semua hanyalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan juga dosa. Mengapa kita begitu sulit memaafkan orang lain sementara kita mengharapkan ampunan yang besar dari Allah? Mari kita tiru sifat mulia para nabi yang selalu mendoakan kebaikan bagi mereka yang menyakiti. Bayangkan betapa leganya perasaan kita saat semua beban emosi negatif itu benar-benar dilepaskan malam ini juga. Kita akan merasakan ketenangan yang belum pernah dirasakan sebelumnya, karena hati sudah menjadi sangat ringan. Kedamaian sejati muncul dari dalam diri saat kita berhenti menyalahkan orang lain atas keadaan yang ada. Gunakanlah sisa waktu sebelum tidur untuk berzikir dan memohon agar hati selalu dijaga dari rasa benci. Semoga Allah melapangkan tidur kita dan memberikan perlindungan dari segala bisikan jahat yang merusak jiwa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga setiap kebaikan yang kita lakukan menjadi wasilah untuk mendapatkan ridho dan surganya kelak di akhirat. Tidurlah dalam penjagaannya yang maha sempurna. Biarkan esok pagi menjadi lembaran baru yang bersih tanpa ada sisa kebencian dari hari yang lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, hari Senin 11 Mei 2026. Selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Bukittinggi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan frekuensi 97,2 FM, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Hari ini di langkah kita yang ke-12 ya, di bulan Mei 2026. Selamat pagi dan merdeka.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, kembali ke persamaan kita di pagi hari ini dalam Mutiara Pagi. Saya Aldi Laka menemani Anda hingga beberapa menit ke depan. Dan di pagi hari ini kami akan hadirkan kebersamaan kita. Kami awali dengan rangkaian lagu islami, dilanjutkan pengajian Al-Quran dan juga ceramah agama.

مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين.

نزل عليكم أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله

0: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Dan sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik. Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman. Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul, Muhammad, dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggungnya, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal, keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik, sekiranya mereka tahu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu, tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah pemilik karunia yang besar. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah? Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad, seperti halnya Musa pernah diminta Bani Israel dahulu, barang siapa mengganti keimanan dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia akan mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah yang mana sampai hari ini Allah masih memberikan kepada kita setidaknya tiga nikmat terbesar dalam hidup kita. Yang pertama, Allah memberikan kepada kita nikmat iman. Yang mana nikmat ini kaum muslimin, tidak semua orang bisa mendapatkan nikmatnya. Yang mana ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. Selanjutnya Allah memberikan kepada kita nikmat kesehatan. Kita lihat di luar sana, betapa banyak orang-orang hari ini kita lihat yang banyak badannya belum bisa untuk digerakkan. Namun bagi kita hari ini diberikan nikmat kesehatan itu. Selanjutnya salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada roh pucuk pimpinan umat sedunia. Beliaulah yang bertitelkan Habibullah, yang bergelarkan Al-Amin, imam di waktu salat, panglima di waktu perang. Beliaulah Rasul yang telah berjuang beberapa abad yang silam. Beliaulah Nabi yang rela dihina, rela dicaci untuk menegakkan agama Islam ini. Jauh beberapa abad yang silam, beliau pernah merindukan kita. Beliau sudah dahulu merindukan kita. Pernah suatu ketika beliau duduk dengan para sahabat. Kemudian sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, adakah orang yang engkau rindukan?" Lalu Nabi mengatakan, "Ana mushtaqum bi ikhwani." Aku merindukan sahabatku. Aku merindukan saudaraku, kata Rasulullah. "Alasta ikhwani? Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah?" "Bal antum ashabi," kata beliau. "Bukan, kalian ini adalah sahabatku." "Lalu siapa mereka ya Rasulullah?" Maka dikatakan oleh beliau, "Humul ladhina yu'minu bi walau yaroni." Mereka lah yang beriman kepadaku, walaupun mereka tidak pernah bertemu denganku. Saudara-saudara, kaum muslimin, para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah, kita kaji sedikit hari ini masalah kepemimpinan. Berdasarkan terminologi pendidikan, suatu negara ini merupakan macro organizer of education. Apa itu macro organizer of education? Yaitunya penyelenggara, penyatu, dan pembina pendidikan yang skalanya sangat besar. Di mana pemimpin dijadikan sebagai gurunya, masyarakat dijadikan sebagai muridnya, dan kebijakan pemimpinlah yang menjadi materi pembelajarannya. Demikian pula dengan eksistensi seorang pemimpin bangsa itu. Apabila baik, maka akan diikutilah kebaikannya. Dan apabila berperilaku buruk, yakinlah perilaku buruknya itu akan juga diikuti. Kenapa demikian? Sebab a weakness may be bring its of sorrow. Kejahatan seorang pemimpin bisa membuat jutaan manusia, bisa membuat miliaran manusia tenggelam dalam derita dan untaian air mata. Sejarah pun pernah mencatat kaum muslimin bahwasanya dahulu Jerman pernah hancur akibat kekejaman Adolf Hitler. Rumania pun pernah binasa akibat ketamakan Nicolae Ceausescu. Uni Soviet pun, sebuah peradaban, sebuah hal yang besar, pernah hancur akibat ketamakan Nicolae Ceausescu. Bahkan kaum muslimin, bangsa Indonesia ini juga bisa sengsara, juga bisa hancur apabila agenda reformasi bangsa kita dinodai oleh oknum-oknum durjana, penikmat derita rakyat jelata demi kedudukan dan kursi semata. Inilah kaum muslimin, sebagian kecil potret buram suatu bangsa akibat krisis kepemimpinan yang ada.
Lalu kaum muslimin, apa upaya kita untuk mengantisipasi hal tersebut? Maka pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan, mengutip firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 159, yang mana Allah mengatakan di sana, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan kepada mereka dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Kaum muslimin, para pendengar RRI yang dimuliakan.

penting yang harus dipegang bagi setiap pemimpin bangsa, yang harus dipunyai bagi setiap pemimpin bangsa. Apa itu? Yang pertama, ada namanya lintalahum. Seperti ayat yang dikatakan tadi. Apa artinya lintalahum? Lemah lembut. Jikalau ada seorang pemimpin yang memiliki kekuatan, ada seorang pemimpin yang memiliki ketegasan, itu sudah pasti bagi seorang pemimpin. Tetapi ada yang lebih penting lagi. Seorang pemimpin harus memiliki sifat kasih dan sayang kepada rakyatnya, serta belas kasih kepada konstituennya. Apa yang kedua? Yang kedua, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Bersifat lapang dada, mudah memaafkan dan memohon ampun bagi setiap kesalahan. Seorang pemimpin itu, kaum muslimin, harus siap menghadapi saran dan kritik, harus siap menerima aspirasi dari rakyat, serta pendapat dari masyarakat. Karena begitulah esensi kita sebagai seorang pemimpin. Begitulah esensinya sebagai seorang pemimpin, yang seharusnya menaungi umat, yang seharusnya menaungi rakyat. Bukanlah yang bersifat sebaliknya, yang bersifat diktator, ingin menang sendiri dan menghalalkan segala cara, yang penting tujuannya terlaksana. Apabila penyakit yang seperti ini, kaum muslimin, menghinggapi para pemimpin bangsa, maka bersiaplah rakyat untuk binasa. Kenapa demikian? Karena Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, fasadur ra'iyah bifasadil umara. Rusaknya rakyat itu bukan dikarenakan rusaknya kepandaian rakyatnya, bukan kurangnya akal dari rakyatnya, tapi rusaknya rakyat itu disebabkan rusaknya pemimpin. Dan yang ketiga, wasyawirhum fil amri. Apa artinya? Senantiasa kita melakukan sikap bermusyawarah, mentradisikan sikap bermusyawarah dalam setiap mengambil keputusan. Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Asyashatu Syariah pernah menegaskan, lam yakun ahadun aksara musyawaratil li ashabihi min rasulillah. Tidak ada, kata beliau, orang yang paling banyak melakukan musyawarah dengan para sahabatnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena sebaik-baik ajuan kita sebagai seorang pemimpin adalah Rasulullah. Karena beliau adalah pemimpin yang bisa menyatukan umat dari berbagai penjuru. Beliaulah pemimpin yang menerima aspirasi dari rakyat. Beliaulah pemimpin yang siap memberikan ayoman kepada rakyat, kepada para sahabat. Kaum muslimin, para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah, timbullah pertanyaan di benak kita. Bagaimanakah dengan akhlak pemimpin kita di negeri tercinta ini? Jawabannya, di satu sisi, kita patut berbangga dan layak kita mengacungkan jempol, mengucapkan alhamdulillah. Kenapa demikian? Karena tidak sedikit dari pemimpin kita yang memiliki sifat terpuji, yang memiliki sifat jujur dan disiplin dalam tindakannya. Namun sayang, kaum muslimin, di sisi lain, kita tidak mungkin menutup mata. Kenapa demikian? Karena persada kita saat ini sedang dipertontonkan oleh ulah sebagian para pemimpin kita yang katanya berjuang atas nama rakyat, yang katanya demi kepentingan rakyat, namun tidak berorientasikan rakyat. Tampangnya sok bersahaja, padahal hidupnya suka hura-hura dan foya-foya. Gayanya yang bak orator, padahal biangnya provokator. Lagaknya laksana proklamator, padahal biangnya koruptor. Apa akibatnya, kaum muslimin? Akibatnya tak sedikit dari pemimpin kita yang memiliki rumah mewah, mobil mewah, tetapi rakyatnya hidup susah. Na'udzubillah min zalik. Semoga pemimpin yang seperti ini kian hari kian berkurang, dan akan muncul pemimpin di negeri kita ini yang memiliki ketegasan, yang memiliki kebijaksanaan dalam melakukan apapun. Kenapa demikian, kaum muslimin? Karena memang pemimpin ini adalah orang yang harus kita pilih dengan bijak. Karena baiknya negeri ini ke depannya tergantung siapa pemimpinnya. Baiknya negeri ini saat ini

Gantung siapa pemimpinnya. Kaum muslimin, para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah. Sebagai kesimpulannya, setidaknya ada 3 poin penting yang harus dimiliki oleh para pemimpin atau oleh orang-orang yang ingin menjadi pemimpin. Apa itu? Yang pertama, liatalahum, lemah lembut. Bersikap lemah lembutlah dalam setiap mengambil keputusan. Bersikap lemah lembutlah kepada siapapun yang berada di bawah kita. Karena sejatinya kita memimpin itu bukan menjadi bos. Kita memimpin itu bukan menjadi orang yang harus disegani. Tapi kita yang harus mengayomi orang lain. Dan yang kedua, fa'fanhum wastaghfir lahum. Bersifat lapang dada saja. Mudah memaafkan, mohon ampunkan bagi setiap kesalahan dengan bijaksana. Karena orang yang memimpin itu harus siap dengan itu. Dan yang ketiga, wasyawirhum fil amri. Senantiasalah mentradisikan sikap bermusyawarah, melakukan sikap bermusyawarah dalam setiap mengambil keputusan. Jangan mengambil keputusan apa yang kita mau itu yang kita lakukan. Apa yang kita inginkan itu yang kita kerjakan. Karena kita dipilih dan kita memimpin bukan menjadi bos. Mungkin sekian ceramah singkat pada hari kesempatan ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: PDAM ini tutup gitu. Jadi malah masyarakat tidak mendapatkan air lagi. Makanya kami sudah mempertimbangkan dari segala aspek.
1: Nah tentunya sesuai dengan komitmen kita bersama di pemerintahan Sumatera Barat, di dalam RPJMD bahwa kita akan terus kembangkan rumah sakit Taman Hutan menjadi rumah sakit berstandar internasional.
2: Selamat pagi pendengar, serangkaian berita aktual yang akan kami sampaikan pagi ini diantaranya Direktur Perumda Air Minum Kota Padang Panjang paparkan kondisi keuangan dan alasan penyesuaian tarif ke DPRD. Pemerintah Provinsi Pemprov Sumatera Barat memastikan kesiapan Rumah Sakit Dr. Ahmad Mukhtar atau RSHM Bukit Tinggi menuju Rumah Sakit Bertaraf Internasional. Inilah informasi selengkapnya bersama saya Aldila.

0: Pendengar, Direktur Perumda Air Minum Kota Padang Panjang, Angga Putrajayani, paparkan kondisi keuangan dan alasan penyesuaian tarif ke DPRD. Informasi selengkapnya disampaikan Nofri.
1: Direktur Perumda Air Minum Kota Padang Panjang, Angga Putrajayani, memaparkan kondisi keuangan perusahaan sekaligus menjelaskan alasan dibalik penyesuaian tarif air dalam rapat bersama DPRD Kota Padang Panjang pada Sabtu 9 Mei 2026. Dalam paparannya, Angga Putrajayani menyampaikan, kondisi keuangan perusahaan berada dalam situasi memprihatinkan. Berdasarkan hasil audit tahun 2025, PDAM mengalami kerugian sebesar Rp938 juta. Rupiah. Angka tersebut berbanding terbalik dengan capaian tahun 2024, yang sempat membukukan laba sekitar Rp114 juta. Rupiah. Ia menjelaskan salah satu penyebab utama memburuknya kondisi keuangan adalah tingginya biaya operasional, khususnya penggunaan pompa pada sistem distribusi air di kawasan Lubuk Mata Kucing. Menurutnya, sistem tersebut memerlukan biaya listrik yang besar sehingga membebani keuangan perusahaan. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, pemerintah daerah bersama manajemen berupaya mencari solusi, salah satunya melalui kebijakan penyesuaian tarif air. Meski demikian, Angga menegaskan bahwa dampak kenaikan tarif tidak dirasakan berat oleh mayoritas pelanggan. Berdasarkan data yang dipaparkan, dari total sekitar 11.600 pelanggan, sebanyak 71% masih membayar tagihan di bawah Rp100.000 per bulan. Sementara sekitar 22% berada pada rentang Rp100.000 hingga Rp300.000. Dengan demikian, sekitar 93 hingga 94% pelanggan masih membayar di bawah Rp300.000. Dan tagihannya naik di atas Rp300.000 hanya sekitar 6%. Ia merinci pelanggan yang mengalami kenaikan tagihan lebih dari Rp100.000 hanya sekitar 9,9%. Sedangkan kenaikan di atas Rp300.000 jumlahnya sangat sedikit, yakni sekitar 2% dari total pelanggan.
2: Baik Pak Nofri dan RRI Bukit Tinggi, beban operasional di Perumdam sendiri itu selalu meningkat. Nah, sehingga itu biaya air lebih besar daripada tarifnya. Ya. Nah, kemudian penyesuaian ini memang mau tidak mau harus dilakukan, karena kalau ini terus terjadi sampai perusahaan merugi, maka bisa saja ini PDAM ini tutup gitu. Jadi malah masyarakat tidak mendapatkan air lagi. Makanya kami sudah mempertimbangkan dari segala aspek bahwa memang harus dinaikkan. Betul, harus jalan Pak. Memang kami akui kemarin sampai saya di sini kan 4 bulan ya Pak. Kami mau memperbaiki layanan, sedangkan kondisi perusahaannya tidak memungkinkan untuk mengganti pipa, terus ada kerusakan pompa, apalagi habis kita galodo kemarin dan segala macam. Pak, udah ada yang di atas 50 tahun Pak.
1: Lebih lanjut Angga menjelaskan, penyesuaian tarif menjadi kunci pelaksanaan sejumlah program strategis untuk pembenahan layanan ke depan. Prioritas utama yang disebutkan adalah peremajaan aset dan jaringan pipa yang sudah berusia tua. Ia menyampaikan bahwa ada pipa yang berusia lebih dari 19 tahun, bahkan sebagian mencapai 50 tahun. Kondisi tersebut dipaparkan dengan kerusakan akibat bencana galodo dan lumpur gunung Merapi pada tahun 2024. Total kebutuhan anggaran untuk peremajaan jaringan dan perbaikan ditaksir mencapai Rp18 miliar rupiah. Selain penggantian pipa, dana yang diperoleh nantinya akan digunakan untuk pembangunan sumber air baru, peningkatan kualitas pengelolaan air agar tidak keruh, pemberian sambungan air gratis bagi warga kurang mampu, peningkatan distribusi pendapatan asli daerah, serta pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan. Nofri melaporkan.
0: Perusahaan daerah air minum Tirta Anai Kabupaten Padang Pariaman terus mengoptimalkan transformasi dalam setahun terakhir, baik di bidang tata kelola maupun digitalisasi sistem pelayanan guna meningkatkan efisiensi perusahaan sehingga menjadi rujukan bagi perusahaan serupa. Kelola perusahaan serta melakukan analisis jabatan dan beban kerja guna disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing karyawan. Dirinya menyebutkan adapun transformasi di bidang sistem pelayanan tersebut yaitu si Cigin, yang merupakan layanan tangkap darurat oleh tim di PDAM Padang Pariaman dalam menangani permasalahan infrastruktur, unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan daerah pelayanan yang dalam penanganannya dilakukan secara cepat dan tepat.

0: Melalui monitoring dan evaluasi terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah 2025-2029, pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan kesiapan Rumah Sakit Dr. Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi menuju rumah sakit bertaraf internasional. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mematangkan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Hal itu ditandai dengan peninjauan langsung Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Ari Yuswandi ke RSUD Dr. Ahmad Mukhtar atau RSAM Bukit Tinggi baru-baru ini dalam rangka pengembangan rumah sakit tersebut menjadi fasilitas kesehatan bertaraf internasional. Sekda Yuswandi menyampaikan bahwa RSAM merupakan salah satu rumah sakit kebanggaan Sumatera Barat yang telah menunjukkan capaian signifikan, termasuk keberhasilannya meraih predikat sebagai rumah sakit kelas A pada tahun 2025 lalu.
2: Dengan predikat rumah sakit kelas A, nah tentunya sesuai dengan komitmen kita bersama di pemerintahan Sumatera Barat di dalam RPJMD bahwa kita akan terus kembangkan rumah sakit Ahmad Mukhtar menjadi rumah sakit berstandar internasional. Tentunya ketika kita ingin mengembangkan rumah sakit ini menjadi rumah sakit internasional itu bukan sebuah yang apa namanya bukan sesuatu yang aneh-aneh, tapi adalah sebuah impian kita bersama, karena memang Bukit Tinggi menjadi salah satu daerah yang tidak bisa dipungkiri dikunjungi oleh banyak orang, termasuk oleh wisatawan mancanegara. Nah, karena kita juga punya keinginan mewujudkan itu, maka tentu seluruh kebutuhan rumah sakit ini harus kita penuhi. Nah, salah satunya adalah gedung untuk pelayanan agar lebih maksimal kepada masyarakat.
1: Sekda Ari menekankan posisi strategis Bukit Tinggi sebagai daerah tujuan wisata, termasuk wisatawan mancanegara, menuntut ketersediaan fasilitas kesehatan dengan standar global. Karena itu menurut Sekda Prof Sumatera Barat, pengembangan RSAM diarahkan tidak hanya pada peningkatan kapasitas, tetapi juga kualitas layanan secara menyeluruh.
2: Kemarin kita juga di dalam Muspenbang RKPD Kota Bukit Tinggi menawarkan kepada pemerintah Bukit Tinggi menjadikan Bukit Tinggi itu kota dunia. Jadi kalau kota Bukit Tinggi kota dunia, maka tentu juga fasilitasnya juga mendunia. Nah, rumah sakit kita tingkatkan. Bukit Tinggi adalah salah satu objek wisata yang selalu dikunjungi oleh orang datang ke Sumatera Barat. Kita gabung ini, jadi menjadi RSAM itu nanti Central Health Tourism di Sumatera.
1: Sebagaimana diketahui, kapasitas tempat tidur di RSAM tercatat 341 unit. Kedepan Pemprov Sumatera Barat menargetkan peningkatan kapasitas hingga lebih optimal, seiring dengan pengembangan infrastruktur dan pelayanan. Selain itu, sejumlah fasilitas telah mulai dibenahi, seperti optimalisasi OKE sentral yang sebelumnya sempat terhambat, serta pengembangan poli eksekutif, sehingga seluruh kebutuhan baik gedung maupun peralatan akan disiapkan secara bertahap. Dari Kota Bukit Tinggi, Alan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Agam menurunkan petugas untuk memeriksa kesehatan hewan kurban menjelang disembelih menjelang Idul Adha 1447 Hijriah dalam memastikan kelayakan sapi dan kambing untuk dipotong. Kepala Dinas Pertanian Agam Arif Restu mengatakan petugas yang diturunkan ini berasal dari dokter hewan dan paramedik. Pemeriksaan untuk memastikan kesehatan dan juga memastikan layak atau tidak layaknya dipotong saat Idul Adha. Setelah itu dari usia, cacat atau sakit dan lainnya sesuai syariat dari hewan kurban tersebut. Pendengar, Bupati 50 Kota Safni berkomitmen mengadopsi sistem pengelolaan sampah digital asal Ciamis dengan merencanakan pembentukan bank sampah di setiap nagari guna menciptakan lingkungan bersih sekaligus bernilai ekonomis bagi masyarakat. Berikut laporan Irsyad.
3: 50 Kota Safni melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ciamis, Jawa Barat untuk meninjau sistem pengelolaan sampah berbasis digital dan pemberdayaan masyarakat yang telah menjadi rujukan nasional. Dalam kunjungan itu, Bupati mengapresiasi keberhasilan Kabupaten Ciamis yang telah meraih 11 kali penghargaan Adipura serta penghargaan Adipura Kencana dengan tatanan lingkungan yang bersih dan rapi. Bupati menjelaskan bahwa salah satu keunggulan sistem di Ciamis adalah penggunaan mekanisme bank sampah digital yang terintegrasi melalui aplikasi sehingga nasabah dapat menabung sampah di berbagai lokasi tanpa perlu mendaftar ulang. Diketahui masyarakat diwajibkan melakukan pemilahan dasar antara sampah organik dan anorganik sebelum menyetorkan ke bank sampah untuk diolah lebih lanjut menggunakan mesin cacah dan pengering. Menurut Bupati Safni, sampah yang dikelola itu memiliki nilai ekonomis seperti sampah kaca serta pengolahan berbagai jenis botol plastik. Dirinya menegaskan bahwa konsep bank sampah dan edukasi masyarakat sejak dini akan menjadi fokus pengembangan di Kabupaten 50 Kota ke depan. Sebagai langkah, pemerintah Kabupaten 50 Kota berencana untuk membuka bank sampah di setiap negari.
4: Ini adalah sebuah potret atau contoh yang harus kita jadikan sebuah acuan di Kabupaten 50 Kota. Kita akan coba buka bank sampah di setiap-tiap negari di Kabupaten 50 Kota. Mari sama-sama kita buat motivasi baru di Kabupaten 50 Kota.
3: Bupati Kabupaten 50 Kota, Safni berharap dengan mengadopsi sistem dari Kabupaten Ciamis, pihaknya dapat membangun tata kelola yang tidak hanya membersihkan lingkungan, tetapi juga mengubah sampah menjadi suatu yang bernilai dan bermanfaat bagi ekonomi masyarakat. Irsyad melaporkan.
0: Kita beralih ke berita terakhir, pejuang diabetes mellitus dan hipertensi perpanjangan tangan tenaga medis Bukit Tinggi. Berikut laporan Joni Marbeta.
5: Aduh jo orang bertanya lai rusak ginjal lambung gara-gara UB. DUB ko manggo ginjal tu aman mah selamai. Dibalikkan lagi.
6: Kepala Dinas Kesehatan Kota DKK Bukit Tinggi Ramli Adrian SKM MKM mengungkapkan saat ini baru sekitar 10% masyarakat Kota Bukit Tinggi secara rutin melakukan pemeriksaan kesehatan ke puskesmas terdekat. Disampaikan saat membuka kegiatan sosialisasi cerdik untuk penderita hipertensi dan diabetes mellitus DM 11 Mei 2020. Kegiatan itu menghadirkan pembicara diantaranya dokter spesialis penyakit dalam RSUD Bukit Tinggi, dokter Rizkyanto Immanuel, spesialis penyakit dalam, diikuti 80 peserta yang berasal dari pejuang diabetes mellitus DM, pejuang hipertensi, pengelola program penyakit tidak menular PTM, dan pengelola program promosi kesehatan Promkes di Puskesmas bawah. Diketahui berdasarkan data WHO, diperkirakan hanya 1/4 kasus hipertensi di Indonesia yang terdiagnosis tertuju oleh tenaga kesehatan. Bahkan hanya sekitar 0,75% pasien hipertensi yang rutin mengkonsumsi obat secara teratur. Untuk penyakit diabetes mellitus DM yang pada tahun 2021 berada di posisi ke-7 penyakit terbanyak di dunia, tidak muncul secara tiba-tiba melainkan dipengaruhi pola hidup dan faktor risiko yang harus diwaspadai sejak dini. Dan untuk itu masyarakat dapat melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis di puskesmas meskipun tidak memiliki jaminan kartu BPJS kesehatan. Ramli Adrian meminta para pejuang DM dan hipertensi untuk aktif menyampaikan informasi positif kepada masyarakat sebagai perpanjangan tangan tenaga medis.
7: Paling penting upaya kita untuk melakukan deteksi dini. Hari ini kita punya program cek kesehatan gratis. Ini berlaku untuk seluruh warga Bukit Tinggi, gratis di seluruh puskesmas. Meskipun tidak punya jaminan, tapi ada pelayanan gratis di puskesmas. Sampai hari ini masih 10% ya warga Bukit Tinggi yang mau memeriksakan kesehatan. Yang sudah menjadi pejuang DM dan hipertensi, sampaikanlah kepada masyarakat, kepada tetangga, kepada keluarga kita, yuk rancak di periso dulu, baru ketahuan. Jangan sampai kalau istilahnya stadium lanjut ya, lah terjadi komplikasi. Setelah terjadi lain-lain, baru kita tahu bahwa hari ini kita menderita hipertensi dan diabetes mellitus. Banyak yang beranggapan ya bahwa pemeriksaan kesehatan itu mabeben hari, sudah itu mamusiangan kapalo. Beko ketahuan ambo hipertensi, beko lada uliah lo makan garam. Ketahuan ambo penyakit gulo, beko ambo bangopi, banggulo. Ketahuan ambo penyakit gulo, kalau bagi apa-apa ko, rokok sama selasuhnya. Berusia di atas 50 ya, kawan-kawan 60-an. Mereka mengatakan, ambo alhamdulillah lah 65 ini gua sampai kini tidak sakit. Kenapa tidak ada sakit? Karena tidak diperiksa. Sakit-sakit, makan bodrek, makan paramek, makan paracetamol. Sakit kepala hilang, sakit kepala. Padahal sakit kepalanya disebabkan oleh gangguan hipertensi.
6: Penerapan pola hidup sehat intervensi dini sangat penting untuk mencegah komplikasi mikrovaskuler akibat kedua penyakit tersebut. Dari RRI Bukit Tinggi, Juni Marbeta melaporkan.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri siaran berita daerah ini, kembali kami sampaikan berita utama. Direktur Perumda Air Minum Kota Padang Panjang paparkan kondisi keuangan dan alasan penyesuaian tarif ke masyarakat. Dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan kesiapan rumah sakit Dr. Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi menuju rumah sakit bertaraf internasional. Sekian berita daerah pagi ini. Berita daerah selanjutnya nanti kami sampaikan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat

dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi. Untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukittinggi. Ruang berbagi informasi dan inspirasi.

Literasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

segar ya, justru berat. Nah, pikiran sudah penuh nih bahkan sebelum hari dimulai. Ini sering disebut dengan morning burnout. Bukan karena kita lemah ya, tapi karena tubuh dan pikiran ini sedang meminta jeda. Nah, jika hari ini itu terjadi nih pendengar ya, di pagi hari ini, yuk kita coba pelan-pelan ya untuk mengatasinya. Yang pertama itu jangan langsung melawan pagi ya. Duduk sebentar, tarik nafas dalam atau rasakan udara pagi yang segar masuk ke dalam paru-paru ya. Lalu hembuskan perlahan. Nah, ini kegiatannya sederhana, tapi ini seperti mereset kecil kembali nih sistem di tubuh kita. Dan juga jangan langsung membuka beban dunia. Misalnya nih buka ponsel, langsung chat, buka media sosial atau pekerjaan. Karena ini akan membuat kita merasa lebih tertekan ya. Berikan jeda sekitar 10 menit tanpa tuntutan apapun. Dan yang terakhir, nah ini bisa dilakukan ya, sangat sederhana, yaitu minum air putih. Ini bukan solusi yang ajaib ya pendengar ya, tapi merupakan sinyal kecil ke tubuh bahwa hari ini kita masih merawat diri dengan baik. Jadi kita harus ingat ya, kalau kita tidak harus langsung kuat di pagi hari, kita hanya perlu untuk mulai belajar perlahan ya, sampai ritme di tubuh dan juga hidup kita ini kembali menemukan rasa tenangnya. Anda masih

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio